0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng enjing janing balik maneh nang Prompat RRI Surabaya FM 96,8. Nggih. Sakniki tasih bareng aku Lia sing bakal ngajani sampai jam 10 awan mau. Ya apa kabare dulur-dulur iki cak ning ya, caning-caning iki. Ya apa kabare mugi-mugi suiki cak ning kabeh sehat, segar, semangat lan siap nglakoni aktivitas ya. Kudu ngono jak ning ya. Mugi-mugi ae sing lagi lara dan diparingi seger waras jak ning ya. Ben iso aktivitas kembali ya. Jangan lupa istirahatnya, lek ngombe, lek ana obate diombe obate aja lali. Aja lali sisan sarapan mengisi energi di pagi hari ini cak ning nang isu iki ya. Untuk memulai aktivitas apa mana dino Jumat. Ngoten jak ning. Sing wis tangi wis sapa sing lagi nyiapno sarapan nah iki. Sing arep mangkat kerja sisan, sing lagi kerja saiki ya, sekolah utawa tasih kuliah ya utawa sing lagi perjalanan nang dalan aja lali tetep hati-hati cak ning. Ga usah kesusu, sing penting selamat tekan tujuan. Nah cak ning, wetone awak dhewe saiki jam yang ini iki miwiti dina karo pikiran positif lan semangat anyar. Nah, tanggal 14 Agustus iki kan tentu wis kasing maneh ya nang Jaya Pagi sadurunge awak dhewe wis ngobrol cukup akeh ya soal Hari Pramuka bareng Pak Ustadz Ihsan ya. Mulai saka sejarah kapan Hari Pramuka diperingati, ono toko penting arti terus tak arti pramuka sampai dasar dharma pramuka lan kaitane karo nilai-nilai Islam. Nah, awak dhewe bakal mungkin gak baleni maneh ya pembahasan iku soale awak dhewe mengko bakal ndelok pramuka saka sisi liyane. Kaya apa nilai-nilai pramuka iku iso diterapno nang kehidupan sehari-hari, terus apa hubungane semangat pramuka karo kreativitas, kemandirian, bahkan urusan pangan. Nah, iki caning sing menarik kanggo dibahas. Rada beda ya. Mergi iki caning tetep nang Prompat RRI Surabaya.

0: Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Derek, mandedi sih, ojo langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik adoh iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: sing sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih jane bali maneh bare kuliah. Nah, nek ngomongno soal pramuka ya, kira-kira sing paling pertama muncul nang pikirane sampean opo jane? Seragam coklat, hasduk abang putih, topi, kegiatan baris berbaris. Wah, utawa malah langsung kilingan kemah jane. Nek wes ngomong no kema janing ceritane sok dawa ya kia. Kelingan kudu nggo tas gede, perlengkapan pribadi, alat masak, sampai kudu pinter-pinter noto barang ben kabeh isok mlebu ya. Terus pas tekan lokasi dorong isok santai janing. Tendo iku kudu didirik no, terus patok kudu dipasang, tali kudu diikat ya kan. Sing ngerti tali temali ngajari sing durung iso, sing kuat ngangkat barang yo bantu ngangkat cak ning. Sing bagian masak nyiapno panganan, sing liyane ngurusi kebersihan. Dadi kabeh iku cak ning duwe tugas yo. Biyen lek mek mungkin awake dhewe gak mikir iki dadi pelajaran, tapi rasane yo cuma koyo iki ku kegiatan pramuka. Tapi jane nek saiki dieling-eling manet ya tono kakeh banget sing dipelajari. Contone koyo tolong menolong ya sing di kanani sing ana nang cahaya pagi pasiko. Nek kancane kesulitan gak mungkin ditinggal jane, nek tendane ambruk ya dibenerno bareng ya. Nek ana sing kesel ya dibantu, nek ana tugas kelompok ya dikerjakno bareng-bareng. Sederhana caning tapi justru iku sing kadang iku gawe kenangan pramuka dadi kuat ya. Lan sing paling dirindukno mungkin bukan kegiatane caning tapi kebersamaane. Kelingan kanca-kanca sing biyen saben dino ketemu, kelingan guyonan nang tengah kegiatan, kelingan mangan bareng, kelingan malam-malam nang sekitar api unggun, ana sing nyanyi, ana sing cerita, ana sing tampil ya. Kadang malah ana sing rame dhewe ya, sampe pembinane kudu ngomong, "Wes, ayo turu," ngono ya, kudu di ngono iku. Saiki mungkin kanca-kanca iku wis padha duwe kesibukan masing-masing jane ya, ana sing kerja, ana sing berkeluarga, ana sing pindah kota. Tapi nek ketemu lan ngomongno masa pramuka caning biasane kenangane langsung nyambung maneh. kaya to isi kelingan gak waktu kemam biyen ngono ya saka ikulah kadang awak dhewe sadar ternyata masa pramuka gak mek ninggalno keterampilan tapi yo ninggalno cerita.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, sampean siap tadi bintang. Ya saiki caning wayahe sing sampean teni. Bintang radio Rong Ewu Mlekor bakal teko maneh ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, tur luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri ampek siap nampil no kemampuan sing paling apik. Ayo caning cepetan daftaro, pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno caning kemampuan sampean nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka kawi masyarakat umum, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing jek berlaku ambek khusus peserta wanita gak pas bobot. Ojo dicarno ya caning, suara mas sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar roh caning mulai saiki ya isok lewat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia ambek bukti nonek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko sampean. Informasi sampai pendaftaran Bintang Radio Rong Ewu Mlekor iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-3008-93x0, SP Tuban Witra 0896-016-045-745, SP Kediri Fauzi Ahmad 085-7283-4372. Bintang Radio Rong Ewu Mlekor, wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Gesane 564 RRI Surabaya Tasik barang aku liya enggak. Nggih. Soko cerita nostalgia mau jane saiki awake dhewe iso jawab pertanyaan apa nilai-nilai pramuka sing iso diterapno ning ke apa nilai-nilai pramuka iki iso diterapno ning kehidupan sehari-hari ya jane ya. Jawabane jane tentu ae yo iso bahkan mungkin tanpa sadar wis awake dhewe lakoni sampe saiki. Waktu mbiyen belajar kerja kelompok saiki kepake nang tempat kerja utawa nang tempat liyane ya. Biyen belajar tanggung jawab karo tugas kelompok, saiki kepake waktu ngurus pekerjaan lan keluarga. Biyen belajar tolong-menolong karo kanca, saiki kepake waktu membantu keluarga, tetangga, utawa masyarakat. Biyen yo belajar mandiri waktu kemah, saiki kepake waktu kudu iso ngurus kebutuhan dhewe. Dadi janing pengalaman pramuka iku sejatine gak berhenti pas kegiatan selesai ya. Nilai-nilai niki iso terus digawa nang kehidupan. Nah, terus janing hubungane karo kreativitas lan kemandirian iku opo ya? Nah, coba kelingan mana waktu kemah, peralatan kadang terbatas, kondisi gak selalu ideal, tapi kegiatan iki kudu tetep jalan ya. Melawak dhewe dibiasa mikir barang sing ono dimanfaatno. Masalah dicari solusi nih. Kebutuhan dipenuhi sak mampu nih. Nah, iku caning sejati ini latihan kreativitas, keterampilan, lan kemandirian. Nah, semangat iki relevan banget karo tema Hari Pramuka ke sudah 5 ya tahun 2016 iki ya iku berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Nah, tema iki jane ngajak generasi 6 iki ben gak mek dadi pengguna tapi ya iso dadi pencipta. Gak mek pinter teori tapi duwe keterampilan, gak mek iso ngandalno wong liya tapi belajar mandiri. Lan salah siji sing penting yaiku soal pangan. Pangan iku kebutuhan dasar janing mula generasi muda iki perlu ngerti pentinge jaga sumber pangan, lingkungan lan bagaimana manfaatna apa sing ana ning sekitare. Karus langsung lakokno satu sing gede aja ning iso dimulai saka perkara sing sederhana, misalnya kayak belajar nandur sayuran nang oma, ora buang-buang panganan, ngolah bahan panganan lokal dadi sesuatu sing luwih bernilai, belajar nggawe produk makanan atau bahkan gawe usaha berbasis pangan ya jane saka kene awak dhewe iso ndelok nek semangat pramuka ternyata nyambung karo kehidupan saiki. Kreatif, inovatif, terampil lan mandiri. Lan kabeh iku jane gak mek cocok kanggo anggota pramuka tapi cocok kanggo sapa wae. Mergo zaman iki terus berubah, tantangan terus berkembang, mula awak dhewe ya kudu terus belajar lan adaptasi. Tapi jane sing paling penting mandiri iku bukan berarti kabeh iki kudu dikerjakno dhewe ya. Kabeh iku pasti ini tetap butuh wong liya lan wong liya ya butuh awak dhewe. Iki mungkin salah siji pelajaran paling apik saka pramuka. Belajar mandiri tapi gak lali bantu, belajar kuat tapi gak lali peduli. Lan mungkin kuwi sing gawe kenangan pramuka iki tetap relevan sampai saiki. Ya sak ning iku mau informasi sing iso tak sampe no ya sekitar cerita-cerita ya. Sekalian gus nostalgia lek bene sampean biyen tahu ngrasakno kema-kema ya, persami lah istilahnya ya, perkemahan Sabtu Minggu gitu nang sekolah ya kan lumayan. Ngelingno masa kema, konco-konco, kegiatan bareng ya, rasa kebersamaan sisan terus ono sing nganu kode Morse. Terus ada sisan sing jenenge semapur ya namanya kalau enggak salah itu. Nah, saka kenangan iku jane awak dhewe nemokno maneh nilai-nilai sing mungkin saiki masih dipotuno yaiku tolong-menolong, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, terus ono maneh kemandirian, terus kreativitas lan kepedulian. Termasuk kepedulian karo lingkungan lan pangan ya apa maneh tema Hari Pramuka ke sudah 5 iki tahun iki ngajak awak dhewe berkreasi, berinovasi, terampil lan mandiri kanggo mendukung swasembada pangan. Dadi nek saiki awak dhewe wis gak nganggo seragam pramuka maneh, bukan berarti semangat pramuka ya iku dilepas, seragame oleh dilepas tapi nilai-nilaine ojo ya jane ya.
Mergo nilai kuwi sing bakal terus nemani awak dhewe nang kehidupan, biyen belajar mantu kanca-kanca wektu kemah, saiki isok mantu keluarga lan masyarakat, terus sing belajar mandiri, saiki isok mandiri nang kehidupan, kreatif ngatasi keterbatasan, isok kreatif nggawe peluang. Terus lek belajar kerjasama karo kelompok ya isok diterapno nang lingkungan kerja lan masyarakat. Kanggo caning sing saiki wis gedhe ya, wis gedhe. Mungkin Hari Pramuka iki dadi momentum kanggo ngilingi masa-masa muda ya. Lan kanggo adik-adik sing saiki isih aktif pramuka, nikmati prosesi. Mergo suatu saat engko kegiatan sing saiki mungkin dirasa capek, panas utawa ribet, malah isuk dadi kenangan sing paling dirindukno. Nah, janing lan saka kenanganku iya awak dhewe iso sadar ternyata pramuka mbiyen wis ngajari akeh hal kanggo urip. Sekali lagi selamat Hari Pramuka ke Swidak 5. Berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Ya, janing muka bakal tak lanjut no nang adicara ini ya. Nang adicara lontong balap, tak buka no lontong balap. Merga iku caning tetep nang perempat RRI Surabaya, tak marik no disik nang jam yang ini. Suara budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning badan urus logistik, badan urusan logistik utawa Bulog cabang Madiun nyalurno 8.000 ton beras bantuan pangan gawe 286.320 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi.

0: jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah. Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing palemane nang Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku Liang nggih sakniki tanah dicara lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Siji dhewe rek. Nggih janing aku dhewean sakniki ya. Dhewean dong. Dadi ne awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol cerita-cerita lah janing ya sing nyantai-nyantai titik ya soalnya dina iki rada nyantai emang ya dina-dina sing gak gedebak-gedebuk gitu lah istilahnya ya. Dadi dina iki janing sampean iso gabungan nang lontong balap mumpung lontongi tasih wonten ya. Selak iki ana rombongan arek-arek cilik mari lomba misalnya ya. Biasanya lek lomba-lomba nang sekolah iku dina Jumat caning, dadi ne enak jam kos. Tapi awak dhewe gak bakal bahas iku, awak dhewe bakal bahas tentang Hari Pramuka Nasional. Nah, menurutnya sampean Hari Pramuka Nasional iki kudu ya apa caning ya? Bebene sampean juga pengen cerita ya tentang ke biyen-biyen ikut perkemahan gitu ya toh. Tadi nostalgia sekalian kan. Sugeng enjing lontong balap.
2: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene ya siji dhewe ta ning liya.
1: Pancenya to Pak Parno ya.
2: Semua to temenan nang pancene lontong balap nek Jumat tinggal melok lomba-lomba akhire. Totally ijena.
1: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat semangat.
1: Alhamdulillah sehat semangat. Pak Parno juga ya sama Bu Eri.
2: Alhamdulillah tetap.
1: Apa? Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Bu Pramuka.
1: Gak kedengeran ini mic-nya di mulut soalnya. Masih elek tadi, Pak Parno, tepuk pramuka.
2: Eleng.
1: Ngaten.
2: Wong pramuka niku pendidikan sing paling terkenang lho ning.
1: Napa-napa cerita-cerita niki Pak Parno.
2: Nggih. Pramuka niku pelajaran sing seseorang niku di belajari mandiri.
1: Betul.
2: Terus masalah tali menali ikat mengikat niku kudu paham neng.
1: Nggih.
2: Kudu sing ndang satset cepet ditaki. Misale nggawa tiang sing kecelakaan carane nali ya apa ngono taline ditali pati towe ngutuli.
1: Waduh soro niku lan dadine.
2: Nggih, adine sing loro sampe lak semaput iku mari-mari oleh mbuka taline.
1: Nggih, salah nali ngoten nggih.
2: Nggih. Masih sepele niku penting lho ning.
1: Betul, setuju banget.
2: Terus masalah baris berbaris.
1: Oh nggih, PBB ya lek ngarani niku nggih.
2: Nggih. Niku penting sangat.
1: Betul.
2: Baris berbaris nek gak pelajaran kok pramuka ya akhire lentang kanan ya tola-tola yang delok kancane mburi ini.
1: Nyontek-nyontek iki ceritane ya, nyontek nang mburi ini. Ngaten.
2: Nggih. Masalah masak-memasak. Niku enten pelajaran. Misale kemah ya ning ya.
1: Kemah.
2: Mosok jagane kancane ae gak iso masak.
1: Lah,
2: akhire ya wis, nggo mari pramuka ya lulak lolo akhirnya.
1: Keluwe neng kok sidoan kau nak sing masak.
2: Nggih.
1: Nah, piye
2: Kudu
1: nih?
2: masak. Aja kok senengane masak air ae, nek masak air ngono gampang nih.
1: Masak mie ya gampang, Pak Warno.
2: Nggih. Lah jamane kula
1: Mie terus.
2: niku kan dereng enten carane kok kados mie tak niki. Niku mboten enten nih.
1: Oh, mboten enten.
2: Oh, dereng enten nih.
1: Oh, terus masak nopo
2: lho
1: niki biasa nih? Nang kemah.
2: Masak niku teng kemah niku nggih nyayur sayuran sing saking hasil dari sawah. Terus nyambel.
1: Aduh.
2: Yo sangune niku nggih cuwek nopo ning? Ya niku.
1: Oh, nggih.
2: Makane sakniki kula niku nggih pinter nyambel.
1: Waduh.
2: Pinter nyayur.
1: Wah.
2: Pinter masak nasi.
1: Wah, jos niki.
2: Delokane nek masak nasi niku sepele tapi bolak-balik dijoki banyu wae engko akhire dadi bubur.
1: Rada susah ya. Asin ketok e
2: nggih.
1: Mudah ngono ketok e. Gampang. Lah kok dicoba yang ngene iki ngono ngoten.
2: Tak niki kan gampang to ning.
1: Nggih,
2: wis kuker wis kare ngetop ning listrik biyen dereng enten listrik ning.
1: Oh, nggih, dadi ne
2: manual
1: nggih.
2: Lampu mbeto lampu oblik.
1: Wah.
2: Tak terus niku. Nek napa niku ning masak niku berkelompok ning.
1: Bagiannya dewe-dewe ngoten.
2: Oke. Niku nek empun mateng ya makan bareng-bareng. Sangat mengenang masa lalu.
1: Wah, benar. Kebersamaan nggih Pak Parno nggih.
2: Oke, kebersamaan saling tolong-menolong niku penting banget nih.
1: Betul, betul, betul.
2: Pokoke pramuka niku sing di pendidikan secara mandiri. Onten.
1: Oke. Nggih.
2: Nggih, penggalange niku harus tiange niku sabar. Pandene arek akeh.
1: Nggih.
2: Biyen niku nek ndamel tenda niku enten gini tengah sawah ngoten ning.
1: Oh, teng tengah sawah niki.
2: Nggih, teng tengah lapangan sawah ngoten.
1: Enggak serem napa lek bengi-bengi niki?
2: Lho, jaman sak monten niku nggih masih yo arek wedok, arek lanang wis keruntelan ning gone tenda ya gak ono masalah.
1: Lah saniki beda nggih Pak Parno nggih.
2: Beda.
1: Semakin berkembang jaman soal niki.
2: Nggih, Neng.
1: Nggih, monggo Pak Parno.
2: Nggih, lontonge kula dume nggih.
1: Nggih. Monggo.
2: Pertama Cak Toto. Cak Mulyono, Cak Wandi. Terus ning Istikara, ning Siti, ning Ela. Ning Iin. Terus wonten malih ning Haja Suratno, ning Haja Gustia.
1: Oke.
2: Okay. Cak Bangkobar. Kagem sedoyo. Oh, Cak Kole senten sepanjang.
1: Nggih.
2: Kok nagih kene gak dikirimi. Cak Kolis niku lontonge niku njaluk papat ning nek gak papat jarene gak larek
1: jare. Oh alah, tak bonusi siji nggih 5 dadine.
2: Nggih. Oh nggih teh. Mari mangan lontong cek mulat, mulat ngono kuareken.
1: Kuareken lontong iki cilakan ditone.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih ngoten mawon nggih. Nggih,
1: siap. Nggih, Pak
2: Pur. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno nggih ceritane. Walah dadi mbiyen iku pancene lek ana kemah-kemah iku nang iki ya, nang sawah-sawah ngoten nggih. Soale lek setahu aku janing mbiyen lek aku ya, iku pastine nang lapangan sekolah niki. Dadi ne gak spiro seremi nak ping nak pinggir-pinggir sawah ngoten nggih. Sugeng enjing lontong balap.
3: Lontong balap perempat RRI Surabaya.
1: Nggih.
3: Siji dhewe rek.
1: Pancen nyoto.
3: Nyoto tenan. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
3: Nggih. Tepuk Pramuka.
1: Tek tek tek tek tek tek
3: tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Ya Allah.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suratno.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat
3: sekarang nge? Hari Pramuka ya.
1: Nggih, sekarang
3: tanggal 14 Agustus.
1: Betul.
3: Kalau saya itu dulu Mbak Aponeng Lia. Terkesan itu kalau memang di daerah saya itu kemahnya di hutan.
1: Oh, malah di hutan iki.
3: Iya, di hutan tapi yang pinggir jalan.
1: Oh.
3: Yang pinggir jalan. Okay. Jadi ada pohon sono kalau di sana itu.
1: Pohon sono. Heeh.
3: Iya, sampean tahu wit sono enggak?
1: Saya tak delake sih.
3: Wit sono itu godhong itu bunder-bunder cilik.
1: Oh.
3: Jadi apa pohonnya ki lurus-lurus ngono. Okay, buat kemahku enak itu dari Lamongan Kota, terus dari SMP Stella Maris yang sebelah kirine Pasar Turi pernah di sana juga. Terkenal di daerah saya waktu itu nih.
1: Oh, nggih. Oh, iki pohon sono ya, nggih.
3: Iya, pohon sono. Tahu ndak?
1: Nggih. Sampun.
3: Yang di jalan-jalan itu kanan kiri itu kayak ya pohon sono juga itu.
1: Oh.
3: Nanti duduk sono kembang lho ya.
1: Nggih. Monggo dilanjutkan Bu Surat.
3: Ya itu apa nek ngarani kayak sampai sekarang saya tali temali itu sampai sekarang saya ingat ya cuma satu itu.
1: Oh, masih
3: yang
1: ingat.
3: Yang dari kanan diikat, kiri diikat, terus ditarik di tengah, terus bawa apa iku ning wis enggak akan lepas lagi, enggak akan putus lagi.
1: Nggih.
3: Ya gitu. Terus kayak semapur ya.
1: Iya, semapur.
3: Iya, kalau itu aku seneng nih. Seneng. Terus ya temannya juga banyak. Sampai sekarang itu kalau waktu penjelajahan juga itu. Pas di Palang, sempat di kemah di Palang Tuban saya.
1: Oh.
3: Waktu kan di bawah pohon kelapa nih. Berapa kurang lebih anak 100 orang be itu SMP itu empat kelas di Palang Tuban itu. Terus kejadiannya gini nih, dikabarkan semua tenggelam. Jadi yang punya anak yang ikut kemah itulah ke Tuban semua. Termasuk kakak saya yang di kabupaten itu nyari ke sana. Terus ya iku lain-lain iku ya waris ning rombongan-rombongan. Golek ternyata di sana di tempat kemah iku. Enggak ada anak. Ada yang jaga tok berapa 10 regu apa-apa itu disuruh nunggu. Kalau lainnya penjelajahan. Itu apal tambah panik lagi ning.
1: Wah,
3: okay. Oh, itu katut ombak kejadian gitu. Kan kosong. Padahal itu penjelajahan itu ya jalan. Nggak ada apa-apa. Jadi nakalan itu nggone supir-supir angkut itu. Biar laris.
1: Wow.
3: Biar banyak yang nyarter ke Tuban.
1: Kok taktiknya pinter nih?
3: Ya itu. Terus kakak saya itu pas dari Kabupaten Lamongan kan deket. Tinggal ikut riwat ini mana wis pokoke tembusan iku tembus nggone WBL kan enggak jauh lagi sudah ketemu. Terus nunggu ya tanya, oh iki waktunya penjelajahan Pak, jadi enggak di tempat semua. Lho katanya ini ada kabar kalau tenggelam kena ombak. pas akhirnya pasang topong itu kejadian waktu itu 83 saya ning waktu itu ning.
1: Udah lama itu.
3: Iya. 83 apa 84 ya saya 84. SMA 87 84 ya kelas 3 kalau enggak salah.
1: Geng.
3: Jadi kejadiannya itu neng, aku sampai sekarang tuh inget. Wow. Anjing nakal supir-supir nek gak ngono gak payu. Jadi ya banyak supir-supir itu yang di charter itu yang punya anak di sana kan kepingin pengen tahu kejadiannya gimana, terus anakku ya apa ngono pada tangis-tangisan neng.
1: Waduh.
3: 84 itu kan.
1: Untung akeh niku kaya supir ya.
3: Ya waktu itu loh cuma waktu lain itu nek gak salah 25 rupiah 50 rupiah to neng waktu itu.
1: Oh nggih sih.
3: Ya, ya jadi itu neng Lia pengalaman saya.
1: Oke, siap.
3: Lontongnya saya bagikan ke Abah Parno tadi ya sama okay. Neng Erik ya.
1: Oke.
3: Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Iin, Neng Dia, Neng Kustia, Bang Kobar, semuanya aja tanpa terkecuali biar kebagian lontongnya ya Neng.
1: Nggih.
3: Oke, jenengan menawi kundur atau satos diparing sehat nggih Neng.
1: Amin, matur nuwun Suratno.
3: Nggih. Ngen aja lali anak lanang. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Bu Suratno juga hati-hati. Wah, ternyata ada pengalaman sing paling Bu Suratno eling nggih jan nggih. Ya niku mau sing ndek Tuban niku. Kaget sisan ya ternyata pinter-pinter sisan niki supir angkot ya. Lanjut dulu sugeng enjing lontong balap.
4: Lagi.
1: Pagi.
4: Neng Lia Anjani.
1: Nggih, Cak Kobar.
4: Ya, Cak Kobar pertama mengucapkan selamat Hari Pramuka ya.
1: Oke, selamat Hari Pramuka.
4: Saat ini yang kita hadapi, biarpun bumi bergoncang, engkau tetap Indonesiaku.
1: Wah.
4: Biarpun matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Oh, sekali merdeka tetap merdeka. Ya kita kembali ke laptop.
1: Siap, nggih, monggo.
4: Jangan coba kau jujur padaku. Jangan putus siapa di dompetmu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih.
4: Ini Mbak Lia, ceritanya apa Parno? Ceritanya
1: Bu
4: Suratno. Tadi ya, Bu Suratno ya?
1: Iya, Bu Suratno.
4: Semua itu di zaman pembangunan. Beda, Mbak Dia. Dia zaman Jakobar ini zaman era reformasi.
1: Oh.
4: Jadi, membayar. Jadi, di sini lalat pramuka itu tidak berkembang seperti dulu. Karena semua serba bayar. Penjelajahan pun. Penjelajahan saja. Kalau kita ke lingkaran CACB, kita harus daftar, harus izin, harus ada surat keputusan. Kalau nggak percaya, praktekan sekarang. Alasannya nanti apa hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kecil aja ya. Di Bambungkul, itu aja. Kita pramuka mau meneliti bunga-bunga begini. Harus ada izin. Kalau nggak ada izin, karena itu bunga-bunga mahal. Kalau rusak, siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini loh Mbak Lia, letaknya pramuka sekarang tidak seperti pramuka di zaman pembangunan. Kita ini dihidup era reformasi, Mbak Lia. Mm-mm. Jadi, Jakobar nih, Lia itu beda. Mm-mm. Pramuka itu kalau dilihat hikmahnya bagus.
1: Mm-mm.
4: Karena ada pramuka nggak seperti ini. Karena semua orang-orang seperti apa Parno, Ning Ratno tadi, mesti mempunyai hikmah dan punya cerita lebih bagus daripada kita.
1: Betul.
4: Karena apa? Kita ini di zaman era reformasi. Semua serba repot. Jadi mau ngelestarikan yang seperti orang yang seperti apa Parno, Buratno, nggak bisa. Karena cuma serba bayar. Wong sanggup kita dari orang tua aja cuma 10 ribu. Nanti suruh bayar ini, mau bayar ini. Ini mau penelitian loh ya. Maaf loh ya.
1: Yeah.
4: Itu aja. Bingung ya, dari luar kita foto-foto, selfie-selfie. Ya itu penelitian kita. Tidak seperti orang dulu. Orang dulu langsung detil. Bisa memegang bunganya, dia melihat, kadang-kadang bisa kita ambil bawa pulang, tanyakan kalau nggak percaya. Itu loh Ning dia, ya boleh. Tapi jangan lupa, pramuka itu hikmahnya. Tapi yang paling nikmat yang kita rasakan, kalau bagi Pak Kobar dengan Ning Lia, cuma terakhir waktu api unggun, itu aja yang bikin kenangan kita.
1: Oh iya.
4: Iya kan?
1: Api unggun.
4: Jangan bohong. Berdosa kau kalau bohong. Itu yang bikin nikmat. Perpisahan, makan bersama, salam-salaman, bisa kenalan namamu, namaku siapa, namamu siapa, kamu di mana. Nah, di sini nikmatnya zaman Ning Lia sama Cak Kobar. Bisa nyanyi-nyanyi, bisa begini. Maaf loh, jangan dilihat anaknya orang kaya. Kalau anaknya orang kaya nggak mau begini-begitu. Dia cukup, dia trending sendiri sama kelompok kaya sama kaya. Biasanya gitu, Ning Lia. Di zaman sekarang ini. Kalau nggak percaya, praktekan. Cak Kobar nggak mau nafik ini. Faktanya di lapangan seperti itu. Makanya pramuka sekarang agak separuh yang berkembang. Tanya baju aja yang kita pakai. Anak-anak sekolah setiap Jumat ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, Jumat.
4: Nah, beginilah. Kenapa? Ada salah satu dulu ya mungkin. Ada pramuka muntah, tahu itu siapa pramuka dari mana. Atau mencuri bunga, atau merusak, tidak bertanggung jawab. Nah, akhirnya yang berkepentingan itu mau nuntut kemana. Oh, itu anak pramuka. Nah, akhirnya setiap daerah yang punya kompetensi, yang bermutu, dibikin aturan sekarang. Itu loh Ning Lia. Okay. Karena makanya pramuka sekarang Ning Lia sama Cak Kobar ini nggak bisa berkembang seperti apa-apa roh seperti Ning Ratno, gitu loh. Kita harus saling menyadari, kita di era 5.0, 50% masyarakat itu ditandai dengan media sosial. Jadi kepentingan, gitu loh Ning Lia.
1: Oke.
4: Okay. Biar paham, biar kita jelaskan. Lalu Anda lahir seperti Ning Ratno. Mungkin ya seperti itu, nikmat. Oh, dulu itu bebas. Tanyakan kalau nggak percaya. Kita meneliti bunga sampai kita ambil bunganya nggak ada masalah dulu. Karena masih zaman pembangunan. Itu di zaman pembangunan yang diceritakan orang-orang barusan. Gitu loh, Ning Lia.
1: Nah,
4: biar kita, kita respon dan kita, ya, ambil hikmahnya. Oh, Abah Parno begini. Oh iya, enak ya zaman dulu itu sebetulnya. Tapi kalau zaman sekarang juga seperti itu juga bisa. Tapi harus punya uang banyak. Semua kan serba bayar.
1: Iya, enggak.
4: Kita meneliti ke daerah. Iya, daerahnya harus ada keputusan dari mana kau, dari mana. Yang paling yang ada yang ketuanya yang bisa. Nanti ketuanya cuma cerita ini begini. Iya, kalau nggak dibohongi. Kalau nggak ditambahi cerita lah, gitu loh Ning Lia. Nggak seperti orang dulu. Kalau orang dulu zaman pembangunan Bu Ratno sama Abah Parno bisa langsung menghadapi dan bisa langsung tahu persis begini. Tapi kalau zaman sekarang, kalau anak buahku aku bawa semua bayarnya banyak. Dari mana? Loh kan seperti itu Ning Lia. Ya jujur aja kita nggak usah munafik. Ya ketuanya aja yang masuk meneliti begini. Nanti di luar diceritakan waktu kema perpisahan itu. Yang wakil ini ketuanya loh Ning Lia. Wakil ini ketua pramuka.
1: Oh sampai
4: itu jalannya Ning Lia.
1: Oke.
4: Gak bisa kita seenak seperti dulu. Ada peraturan, ada hukumnya sekarang.
1: Berbeda.
4: Kita masuk di lingkaran perbungangan yang apa sih misalnya. Zaman Bu Ratno, bebas itu, bisa diteliti, penjelajahan itu bebas. Asal kamu jangan merusak.
1: Betul.
4: Itu.
1: Ya,
4: okay. Tapi sekarang tidak, ada peraturannya. Mana surat keputusanmu, kamu dari pramuka mana, ketua mana, dari koreksi mana, dari kolab daruk mana. Ditanya detail Mbak Lia sekarang. Makanya kita mau berangkat kemah sama anak-anak itu, harus punya perlengkapan kuat, izin dari kepala sekolah, izin dari keamanan, dari kepolisian, harus izin dari manapun, bila perlu, biar nanti datang ke sana, kita tidak diombang-ambing. Nah, gitu loh Ning ya. Ini cerita Pak Koper yang dialami di zaman, di era sekarang.
1: Nggih, siap.
4: Loh. Okay. Makanya pramuka sekarang itu yang bermodal ya bisa.
1: Nggih.
4: Walaupun enggak diajak ketua enggak masalah. Berangkat sendiri penjelajahan, oh, dia punya modal kok. Gitu loh Ning ya. Anaknya orang kaya kok punya uang punya segalanya. Nanti aku tinggal cerita begini kalau ada jawaban dari saya ya. Kamu penjelajahan kemana aja? Di sini Pak. Loh kok cuma dua yang penjelajah? Ah, lihat, oh anaknya orang kaya-kaya. Ya, anaknya orang miskin-miskin gak bisa jawab, gak pernah meneliti menjelajah. Dari mana uang buat jajan aja cuma dari orang tuanya 10 ribu. Ini umpamanya Pak. Ya. Nah itulah. Terus perjalanan naik transportasi pun sekarang juga serba bayar. Yang murah kan Kerenjati aja 5 ribu. Lainnya. Nah gitu loh Ning Lia. Itu bagi anaknya orang yang mampu. Ning Lia. Lontengnya saya ikut orang tua-tua tadi. Saya ingin mendengarkan suaranya Cak Hasbullah. Kenapa orang semoga Cak Hasbullah sehat. Dia berkomentar. Itu juga bagus. Idenya mungkin sama dengan Cak Obar.
1: Oke.
4: Ning Lia. Nanti kan di situ kan ada. Ini kan nanti yang kau putar waktu jeda itu versi apa?
1: Napa maksudnya?
4: Lagunya itu loh versi keroncong, tak versi reggae, tak versi
1: rem. Pop Jawa ya Pak.
4: Jawa.
1: Pop Jawa.
4: Ranca. Di Jawa Ranca ya kan? Ya paham aku. Aku tahu kan ya. Enggak usah. Anu, aku tahu biar kau dapat apa ya, tidak ditegur, enggak dapat SP lah. Surat peringatan enggak gini. Kalau ada ketik di situ kan ada di komputermu itu.
1: Apa itu?
4: Itu loh. Apa lagunya Mas Do itu loh. Ah, itu yang dinyanyikan. Aku wis kondo, piu marake ciloko. Aku wis matur, ngumipir marake kentir. Itu loh. Master Mendem. Enak itu.
1: Apa?
4: Master Mendem. Ada itu reggae-nya itu.
1: Waduh, sebentar. Tak coba cariin ya, Cak Opa. Ya. Soalnya kayaknya di sini nggak ada.
4: Minuman keras marak ke ciloko. Aku wis matur. Ngumipir marak ke kentir. Itu loh. Cadikin itu enak itu.
1: Nggak nemu itu, Cak Opa.
4: Wis. Kalau gitu, lewong aja, wis. Pikirku lewong, ya. Lewong. Nanti aku lagu itu ya nggak ketemu. Ketemu, coba ketik yang.
1: Bentar.
4: Yang, coba kau jujur padaku.
1: Lewung.
4: Ada kalau lewung.
1: Lewung.
4: Rancang-rancang itu ada lewung itu.
1: Yang mana ya? Nggak adanya campur sari ini soalnya lewungnya. Sampai ya, keroncong.
4: Itu. Bukan campur sari itu. Lewung itu keras. Rancang itu. Nggak apa-apa. Ya terserah. Aku enggak ini bukan request, tidaklah terserah dirimu, yang penting rancak. Cak Kobar bisa manggut-manggut kita aja lah, Mbak Lia ya.
1: Insyaallah ya Pak Cak Kobar ya.
4: Soalnya putarkan.
1: Yang tak putarkan.
4: Pergilah kaki. Kejarlah selingkuhamu yang enggak bisa, lah repot.
1: Ya, makanya itu.
4: Kalau pergilah kaki bisa.
1: Enggak bisa.
4: Nah, makanya abtunya terserah dirimu apa yang kau putar ya itu yang abang dengarkan.
1: Oke.
4: Ning Lia, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kudoakan kau selalu sehat. Dan kau kudoakan didekatkan jodohmu ya. Lontongnya numpang seseput tadi yang sudah on and on air aja ya.
1: Iya, oke.
4: Nggih. Ning Lia. Biarpun bumi bergoncang, empat tetap hujan. Terima kasih.
1: Sami. Yeah, matur nuwun Cak Kobar ya. Memang kalau dibandingkan zaman dulu dan zaman biyen ku beda ya. Ya jane karena waktunya mepet ya, jadi nggak bisa ngangkat telepon dulu. Yang ada ini tawacakno WA dari Ning Tanti ini. Sugeng enjang lontong balap nyoto tenan. Kok nyoto tenan ya? Oh iya ya, pancenya toh. Dari Tanti Pumpungan, Hari Pramuka Nasional harus jadi kakak pembina yang bijaksana dan bertanggung jawab. Matur nuwun Neng Lia, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, semangat, happy. Waduh, sepertinya Neng Tanti ini jadi kakak pembina ya. Pernah ya kayaknya. Apa pernah apa sekarang jadi kakak pembina ini? Tentu saja ya, kakak jadi kakak pembina iku kudu bijaksana lan bertanggung jawab. Soalnya kan membina banyak adik-adiknya itu ya. Hari ini ada lomba apa di RRI? Untuk lomba kemarin ya Neng Tanti, lombanya Jumat ini karena WFH tadi ini kantor sepi, yang mau tak masuk no lomba-lomba itu nang sekolah ya. Mungkin sekolah-sekolah ini malah yang ada lomba hari Jumat ya, karena Sabtunya biasanya libur gitu, minggunya juga libur. Kemarin ada lomba iki ya Neng Tanti, ada lomba cerdas cermat ya. Cerdas cermatnya kemarin seru pol. Ya Saneng, mungkin tamareno dhisik lontong balape sekalian aku ngucapno selamat Hari Pramuka Nasional ya. Salam pramuka. Samarene iki Saneng bakal dilanjut nang dialog kita Indonesia. Barek topik mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dengan asas gotong royong melalui koperasi. Barek narasumber kita yaiku Imam Hamadi Wijaya, Ketua Tim Penyuluhan Advokasi dan Hukum di Kopuka M Jawa Timur. Janing. Ya Janing, Tamarino di selontong balape, samarine iki bakal dilanjut nang dialog kita Indonesia. Mergaiku sampean kudu tetep nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Kaning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep meneh aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki nduk.
1: Iya
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan neng kabeh wilayah nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Iya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali ajak nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing onok nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam songo.

Canik tak sampai nang woro-woro jam songo isu. Canik Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang pariwisata kawi memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jaino Ridho nyatakno regulasi iki diharapno isok dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak kawi perekonomian masyarakat. Kabar liyane Caning Pemkot Surabaya terus berkomitmen memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online utawa ojol perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Jane kumoyore woro-woro jam songo isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 10 awan.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tasih bareng aku Lia. Nggih, sakniki awak dhewe bakal bahas dan dialog kita Indonesia ya, wayahe tenan dicoret dialog kita Indonesia mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dengan asas gotong royong melalui kooperasi dengan narasumber sing wis teko nak studio Cak Ning ya, Cak Imam Hamadi Wijaya. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi Ning. Pagi Cak ya. Selamat pagi Ning.
1: Pagi. Sebelumnya terima kasih karena telah datang di studio Pro 4 RRI Surabaya ya.
2: Iya Ning Lia. Ya.
1: Kita baru pertama kali bertemu ini ceritanya.
2: Iya.
1: Sebelumnya sama Ning Ana ya.
2: Iya, biasanya sama Ning Ana.
1: Biasanya sama Ning Ana. Udah berapa kali sebelumnya ke sini?
2: Masih pertama kali yang kemarin sih Bu. Ini yang kedua.
1: Oh, ini yang kedua. Iya. Oke, baik. Salam kenal nggih,
2: Cak Imam kenal, ya.
1: Ini kedua kali datang ke sini tapi pertama kali bertemu dengan saya.
2: Iya.
1: Yeah, semoga sehat-sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Ini aslinya di asli Sidoarjo, Surabaya.
2: Asli Surabaya saya Ning.
1: Oh, asli Surabaya. Berarti bisa iya. Ya campur-campur ini bahasa.
2: Iya. Siap Ning.
1: Kalau saya juga biasanya suka campur-campur sih ya. Baik, untuk topik hari ini mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dengan asas gotong royong melalui kooperasi. Tapi sebelum itu ya, Cak Imam bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Soalnya saya kan baru pertama kali nih ketemu sama Cak Imam ya.
2: Iya Ning.
1: Jadi monggo Cak Imam perkenalkan diri.
2: Oke, saya Imam Hamadi Wijaya. Saya selaku Ketua Tim Penyuluhan Advokasi dan Hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Ning.
1: Oh, iya.
2: Jadi saya yang memberikan penyuluhan kepada koperasi-koperasi baru, kemudian mendampingi koperasi-koperasi yang mengalami permasalahan hukum dan juga membutuhkan pendampingan ketika ada permasalahan dengan anggota atau dengan masyarakat, seperti itu Ning.
1: Oh, jadi itu tugasnya ya.
2: Iya.
1: Tugasnya sampean ini ya. Udah cukup lama ya bergerak di bidang ini ya.
2: Iya, lumayan Ning. Sudah 5 tahun saya di dinas ini.
1: Oh, sudah 5 tahun.
2: Iya.
1: Udah cukup lama itu 5 tahun.
2: Baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Mungkin-mungkin aja lancar-lancar ya untuk kegiatannya hari ini begitu ya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya, ke topiknya hari ini begitu.
2: Iya Ning.
1: Nah ini ya Cak, ya Cak Imam ya, untuk ngomong soal koperasi gila ya.
2: Iya Ning.
1: Cak jane kok apa sih sing dadi jati diri koperasi iki ya, lan apa hubungane karo semangat gotong royong sing dadi karakter masyarakat Indonesia iki?
2: Nah Imam, koperasi niku sebuah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan Ning. Jadi dia ini kumpulan dari orang-orang yang punya kepentingan ekonomi yang sama, bersatu, kemudian dengan kepentingan yang sama dia melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama. Nah disitulah asas kekeluargaan dan gotong royong dibangun untuk menjalankan usaha bareng-bareng seperti itu. Timbangannya usaha dewe-dewe pelaku UKM ibaratnya kulaan tepung atau gula. Nah, lebih baik kulaan bareng-bareng.
1: Oh,
2: nah, kulaan bareng-bareng mesti engko oleh rego sing luwih murah. Timbangane kulaan dewe-dewe, harga yang biasanya 17.000, 18.000 bisa menjadi 15.000 ketika kulaan bareng-bareng.
1: Lebih murah ya.
2: Ya, nah, biasanya UKM niku membuat perkumpulan atau asosiasi. Tapi asosiasi itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak. Dan kemudian asosiasi itu tidak boleh tidak menjalankan kegiatan ekonomi, tapi kegiatan sosial, kumpul-kumpul, ngoten. Nah, tapi kalau koperasi itu sudah berbadan hukum dan juga dia fokusnya untuk ekonomi. Nah, bedanya apa kalau untuk ekonomi dan tidak untuk ekonomi? Kalau untuk ekonomi itu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya koperasi niku saged dibagikan kepada para anggotanya. Tapi kalau asosiasi iku mboten saged. Jadi kalau seandainya perkumpulan punya usaha bersama ya, yang berbadan hukum atau yayasan, ketika mendapatkan keuntungan mereka tidak boleh dibagikan, tapi dikasih gaji seperti itu atau honor, tidak dibagikan berupa profit seperti itu, karena mereka adalah organisasi nirlaba gitu. Nah, sedangkan koperasi ini merupakan badan hukum yang fokus untuk menghasilkan keuntungan untuk para anggotanya, untuk bersama-sama sebagai kegiatan bersama. Jadi diri koperasi itu dari anggota, dikelola oleh anggota untuk para anggotanya. Jadi bukan untuk memperkaya orang perorangan seperti itu, Ning.
1: Tapi justru untuk anggotanya.
2: Iya, jadi koperasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip koperasi itu punya budaya kekeluargaan dan gotong royong yang kuat. Bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan ketika ada yang kesulitan itu segera langsung merespon para anggotanya, seperti itu, Ning.
1: Oke, berarti itulah hubungannya, harus semangat gotong royong,
2: iya, kebersamaan itu, Ning. Juga, betul, ya. Jadi diri koperasi itu ada di asas kekeluargaannya, sak duluran sak lawase, ngoten, Ning.
1: Wah, ini kalimatnya Jawa ya, sing biasanya sampean kenal kan ya, sampean ngerti, ngoten. Sekalian ngajak Cak Ning juga pengen bergabung bebek nih ya, lagi penasaran dengan koperasi ini, dan
2: iya,
1: apalagi koperasi ini berlandaskan dengan asas
2: kekeluargaan dan gotong royong.
1: Dan gotong royong. Makanya itu topiknya semangat gotong royong ya kan.
2: Iya.
1: Asas gotong royong lewat koperasi.
2: Wah. Iya, benar sekali, Ning. Nah, kita sekarang ini kan sedang bulan Agustus ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, bulan wayahe merayakan kemerdekaan,
1: katanya.
2: mengingat perjuangan para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan bagi awak dewe.
1: Betul.
2: Nah, jadi koperasi itu sebenarnya digagas oleh para pendiri, khususnya Bung Hatta pada zaman itu.
1: Iya.
2: Jadi Bung Hatta itu merupakan ahli ekonomi berporoskan jalan tengah ekonomi demokrasi atau ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi kapitalis ataupun ekonomi komunis. Dia ngambil jalan tengahnya, ekonomi kerakyatan atau yang dikenal di dalam konsep teori niku demokrasi ekonomi, seperti itu, Ning. Nah, jadi koperasi ini sebenarnya digunakan sebagai kendaraan untuk mewujudkan cita-cita nih kemerdekaan, Ning. Kalau kita mengingat dari Undang-Undang Dasar 1945, di pembukaannya itu alinea keempat, tujuan daripada kemerdekaan ini adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Republik Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
1: Indonesia
2: dan juga memajukan kesejahteraan umum. Nah, tujuan cita-cita bangsa kemerdekaan itu untuk memajukan kesejahteraan umum, Ning.
1: Okay.
2: Nah, salah satunya adalah dengan berbisnis. Nah, bisnis apa yang paling tepat? Bisnis apa yang paling cocok dengan koperasi? Nah, itu tertuang di dalam pasal 33 ayat 1, Ning.
1: Gimana itu?
2: Iya, nah kita buka ya Undang-Undang 1945.
1: Yep.
2: Pasal 33 ayat 1.
1: UUD 1945 pasal 33
2: ayat 1.
1: Ayat 1.
2: Nah, di situ para pendiri bangsa membangun perekonomian sebuah negara ini disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, seperti itu, Ning. Nah, asas kekeluargaan ini bukan nepotisme, bukan keluarga saya kudu melebu jadi PNS atau boten. Jadi kekeluargaan ini yang dimaksud oleh para pendiri itu adalah teman seperjuangan.
1: Bersama.
2: Iya, brotherhood bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawane sak duluran sak lawase,
1: ngoten lho. Sak duluran sak lawase iku mau. Iya. Berarti ini kan maksudnya saling bahu membahu ya, saling tolong menolong.
2: Betul
1: lah.
2: Betul sekali nih.
1: Ya kan?
2: Gotong royong. Nah itu budaya tadi. Asli Indonesia yang ingin tetap dilestarikan oleh para pendiri bangsa dan diterapkan dalam bisnis yang bisa memajukan kesejahteraan umum tadi, Neng. Seperti itu.
1: Iya. Masuk. Enggak masuk mana iku. Pancen bener ya, Caning ya. Pancen lek ngarani arek-arek jaman saiki ku relate ya, saking relating ngoten nggih. Ya, mungkin lanjut lagi ya, Cak Imam ya. Nah, itu tadi kan tentang koperasi ya. Tapi untuk perkembangan koperasi selama tahun ke tahun ini kan, apalagi sama sekarang kan terus berubah ya.
2: Iya nih, Caimam, dinamikanya ya. Sangat sangat cepat.
1: Iya, teknologi juga berkembang gitu kan. Pola iya. Belanja masyarakat ya wis berubah-berubah gitu kan. Persaingan usaha ya semakin terbuka, ketat juga, semakin
2: bener
1: sulit
2: sekali,
1: lah ya. Kayak zaman-zaman wis ada banyak AI juga gitu lah.
2: Iya.
1: Nah, itu gimana koperasi niki ngadapi perubahan zaman iki tanpa kehilangan jati dirinya, Cak Imam?
2: Nah, jadi koperasi tahun 2026 ini sebenarnya mengalami peningkatan yang sangat besar dari jumlah koperasinya dan juga jumlah anggotanya juga semakin banyak. Jadi dari tahun sejak saya bergabung di Dinas Koperasi, itu jumlah anggota itu hanya sekitar 3 juta orang di Jawa Timur. Nah, sekarang anggota yang bergabung dalam koperasi itu ono 7 juta orang nih. Jadi dalam 5 tahun itu sudah naik 2 kali lipat lebih.
1: Iya.
2: Para masyarakat banyak, itu ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah mulai sadar bahwa badan usaha yang paling cocok ini ku ya koperasi. Soalin nih, kalau dibanding no karo PT karo CV niku sangat berbeda nih.
1: Napa bedanya?
2: Jadi dalam konsep pengambilan keputusan nih, kalau seandainya PT itu yang bisa memutuskan itu hanya pemilik modal. Dan pemilik modal itu kalau modalnya cili ya gak direkening. Karena prinsipnya one share one foot. Modalnya sing paling akeh iku sing duwe swara sing paling gede. Tapi lek nang koperasi nih, setiap anggota yang bergabung punya suara yang sama. Benar-benar full ya. Demokrasi nih. Jadi one man one vote. Nah, ini kuning bedanya yang paling dasar antara koperasi dan PT itu di sana. Untuk selebihnya terkait dengan perangkat organisasi, kemudian status badan hukum, kemudian hak-haknya dia sebagai subjek hukum, semuanya sama. Jadi perbedaannya dalam pengambilan keputusan. Seperti itu nih. Nah, kemudian karena banyaknya orang yang mulai sadar bahwa memang mereka punya hak sebagai pemilik, tapi kok hak suaranya cuma sedikit. Akhirnya mereka membentuklah koperasi di mana ketika berkoperasi semua anggota, semua pemilik dihargai suaranya.
1: Ikut terlibat juga.
2: Iya,
1: ya,
2: untuk memajukan ya. Usaha bersama-sama ini.
1: Oke, baik.
2: Nah, ya. Dari perkembangannya 7 juta orang yang bergabung di tahun 2026 ini, itu total koperasinya ada 29.000 nih. Kalau dulu saya bergabung itu hanya 20.000. Nah, tentunya peningkatan itu cukup besar. Karena ada tambahan dari KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan dan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, programnya Bapak Presiden. Dari situ kita nanti sambil mengilas juga tentang KDKMP ya. Sekarang kita lihat koperasi secara umum dulu.
1: Iya, nanti mungkin kita bisa bahas KDKMP-nya setelah jeda lagu ya.
2: Oke,
1: jadi sekarang
2: ya.
1: Koperasi umum
2: secara umum dulu ya Neng.
1: Boleh.
2: Nah, koperasi umum saat ini omsetnya atau layanan kepada para anggota itu mencapai 44 T, Bu. Ning. 44T layanan kepada anggotanya. Nah, di sini layanannya itu macam-macam nih.
1: Oh, apa aja itu?
2: Ada layanan untuk pemasaran, pemasaran produknya UMKM.
1: Oh iya.
2: Kemudian layanan penjualan pupuk untuk para petani.
1: Oh.
2: Bahkan layanan untuk menjualkan hasil panennya kayak beras, kemudian jagung, susu, itu, jagung, ya, daging, telur. Nah, itu layanan yang ditawarkan kepada para anggota, termasuk juga layanan simpan pinjam nih. Utang-utangan.
1: Yeah, nah,
2: utang-utangan ini di koperasi sangat diminati. Karena simpan pinjam yang ada di koperasi ini konsepnya beda dengan yang di bank.
1: Wah, bagaimana?
2: Jadi
1: itu?
2: Kita tidak pakai BI checking. Tidak pakai BI checking, tapi berdasarkan kepercayaan dan loyalitas anggotanya. Kalau anggota ini loyal dan juga dapat dipercaya, pengurus akan menyalurkan pinjaman sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Seperti itu nih. Oh. Jadi sangat kemudahannya dimiliki oleh koperasi ini sangat diminati oleh masyarakat.
1: Iya. Yes.
2: Seperti itu
1: soalnya
2: nih.
1: Mudah ya.
2: Mudah
1: untuk
2: sekali untuk meminjam di
1: pinjaman. Soalnya untuk yang lainnya biasanya emang diperlukannya BI checking itu tadi.
2: Iya.
1: Ya.
2: Okay. Jadi koperasi ini karena berbasis gotong royong dan azas untuk saling tolong menolong.
1: Betul.
2: Koperasi ini memberikan kemudahan kepada para anggotanya, termasuk layanan simpan pinjam.
1: Oke,
2: seperti itu nih.
1: Baik. Oke, sebelum kita lanjut ya, nanti kita bahas KDKMP ini ya.
2: Siap
1: tentang
2: nih.
1: Konsep yang gimana, terus gimana KDKMP itu
2: perkembangannya,
1: ya, perkembangannya dan lain-lainnya gitu ya. Kita jeda lagu terlebih dahulu ya, Cak
2: Siap
1: Imam ya.
2: Nih.
1: Mohon ditunggu ya. Gejane mengko wadhe bakal bali maneh tase ten dialog kita Indonesia tentune tase bareng aku Lia dan Cak Imam. Dan bare tase bare topik niku mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dengan asas gotong royong melalui koperasi. Terus mari niki bakal membahas tentang KDKMP mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, anda yang balik mana tendialah kita Indonesia tak barat tapi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dengan asas gotong royong melalui kooperasi. Tasih barang aku lihat dan narasumber kita ya masih di sini dengan Cak Imam.
2: Iya nih.
1: Kita kembali lagi nih untuk berbincang masuk ke kooperasi yang belakangan ini banyak diperbincangkan juga ini ceritanya ya, yaitu KDKMP ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Iya. Mungkin ada masyarakat ya yang begitu kurang paham gitu ya tentang KDKMP niki kan. Mungkin bisa Cak Imam jelaskan ya konsepnya gimana dan bagaimana perkembangannya juga. Monggo Cak Imam.
2: Oke nih. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Menteri itu sempat bilang KDKMP itu wangsit dari Pak Presiden. Jadi Pak Presiden mendapatkan wangsit. Wangsit. Iya. Wangsit ini sepertinya dari leluhur para pendiri bangsa. Di mana cita-cita kemerdekaan itu tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum kan Yaneng ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, dan di dalam Undang-Undang Dasar juga dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1 bahwa badan hukum yang paling sesuai untuk membangun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong adalah koperasi. Nah, akhirnya tercetuslah ide Pak Presiden itu membuat sebuah koperasi di seluruh desa di Indonesia. Nah, pada bulan Juni atau Mei ya, lahirlah Inpres Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang memerintahkan kepada para menteri, para gubernur dan juga para wali kota, bupati dan juga kepala desa untuk mendirikan koperasi desa merah putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, targetnya 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. 80.000 itu cukup banyak sekali
1: itu.
2: Iya, di seluruh Indonesia. Nah, di Jawa Timur sendiri totalnya ada 8.494 nih.
1: Udah 8.000
2: ya. 8.494 nih. Jadi sangat banyak dan sangat cepat sekali pada waktu itu teman-teman dinas gotong royong juga sama kabupaten kota, sama provinsi dengan kabupaten kota, dengan desa, semua gotong royong. Ayo kita mendirikan koperasi bareng-bareng. Di desa pun juga, ayo musdes bareng-bareng, musyawarah desa. Ya, kita rapatkan mau buat koperasi untuk opo, gawe opo. Nah, gawe opo ini Bapak Presiden sudah punya gambaran. Gambarannya itu koperasi punya konsep 7 gerai.
1: Tujuh gerai,
2: ya.
1: Gerai gimana itu maksudnya?
2: Tujuh gerai ini tujuannya untuk fungsinya ya. Fungsinya koperasi ini sebagai off-taker. Off-taker untuk memotong rantai pasoknya para tengkulak-tengkulak yang besar. Jadi seringkali di desa itu kan para petani jual gabahnya harganya sangat rendah. Jual jagung juga rendah. Ikan semuanya rendah, nelayan itu juga jualan ikan hasil tangkap yang harusnya sekilo itu cumi ada 70.000 ya atau 4 atau 60.000 itu dibeli cuma 20.000. Bahkan ada yang beli langsung satu perahu. Dan nelayan itu enggak boleh jual ke orang lain. Karena dia punya pinjaman ke tengkulak itu. Nah, jadi dilema yang dihadapi oleh masyarakat itu di sana. Mereka tidak akan bisa terbebas dari kemiskinan karena ada eksploitasi besar-besaran di sana, Ning.
1: Iya. Oh, begitu.
2: Keuntungannya sudah dikunci, harganya sudah dikunci.
1: Wah.
2: Nah, itu. Seperti itu. Akhirnya Pak Presiden memberikan sebuah solusi bagi rakyat-rakyat yang ada di pesisir, bagi rakyat-rakyat yang ada di desa dengan koperasi ini. Kenapa kok koperasi? Karena koperasi ini nantinya kalau seandainya koperasi mendapatkan keuntungan, SHU tadi, SHU-nya tadi kan transparan kan, harus transparan. SHU-nya berapa dari hasil off-taker tadi sebagai tengkulak, koperasinya nanti sebagai tengkulak. Ibaratnya untung 100 juta. Nah, 100 juta ini akan dibagi kepada para anggota petani dan nelayan tadi sesuai dengan jumlah setorannya, ada proporsinya.
1: Itu justru menguntungkan ya,
2: iya,
1: untuk para nelayan.
2: Dengan transparansi harga, dengan transparansi keuntungan, diharapkan nelayan ini bisa terangkat perekonomiannya, bisa terangkat kesejahteraannya dengan koperasi. Nah, itu mimpinya Pak Presiden. Seperti itu. Okay. Jadi koperasi itu hadir sebagai off-taker di desa dan di kelurahan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian ada lagi juga nih konsep apa yang itu? Kedua, fungsi yang kedua.
1: Apa itu?
2: Koperasi tidak hanya sebagai off-taker, tapi penyedia kebutuhan-kebutuhan pokok bagi para masyarakat desa yang paling bawah dan juga pesisir tadi. Karena masyarakat itu seringkali mereka mencari kebutuhan pokok seperti minyak itu sangat sulit.
1: Oh, mahal ya.
2: Iya, sangat sulit, mahal, harganya tinggi. Kemudian mencari gula, beras juga sulit, sembako itu. Akhirnya koperasi ini juga diamanatkan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang ada di daerah itu tadi, kebutuhan pokok yang terjangkau harganya.
1: Yang bisa dibeli juga ya,
2: iya,
1: masyarakat di sekitaran desa.
2: Betul.
1: Atau kelurahan itu ya.
2: Okay. Jadi tujuan dari koperasi ini untuk meningkatkan pendapatan dengan harga beli sebagai tengkulak itu tadi dengan harga yang bagus. Kemudian setelah meningkatkan pendapatan, dia mensuplai kebutuhan, harapannya pengeluarannya mereka tidak terlalu banyak sehingga mereka punya saving. Nah, kalau masyarakat desa punya saving, ini bisa dialokasikan untuk pendidikan anaknya, untuk investasi pengembangan usaha, dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti itu nih konsepnya di Inpres 9/2025 itu.
1: Oke. Begitu ya caranya, ternyata konsepnya dari KDKMP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu sendiri ya, yang dijelaskan.
2: Makanya di yang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan, di sawah gitu kan ya. Kemudian ada yang di pinggir gunung, ada yang di atas gunung gitu kan.
1: Ya, nah, terpencil,
2: terpencil itu tadi kan. Itu karena memang tujuannya untuk masyarakat sana. Nah, dan bahkan ada di gerai-gerainya itu, ada 7 gerai tadi. Yang pertama itu ada gudang. Gudang dan logistik. Nah, gudang logistik itu sebagai modal awal koperasi untuk menjadi off-takernya, menjadi tengkulaknya. Karena yang dibutuhkan tengkulak itu 3, Bu Ning.
1: Apa itu?
2: Pertama itu adalah modal untuk beli.
1: Ya, betul.
2: Kemudian yang kedua adalah gudang. Yang ketiga adalah kendaraan.
1: Oh, kendaraan.
2: Iya, okay. Makanya di dalam KDKMP itu disupport semua truk. Semuanya dikasih truk. Untuk apa? Untuk menjual hasil panennya para petani, untuk menjual hasil ikannya para nelayan, seperti itu nih.
1: Okay.
2: Nah, kemudian di sana pun juga ada gerai sembako. Gerai sembako ini yang nanti akan menyalurkan barang-barang yang bersubsidi seperti minyak kita, beras SPHP, kemudian pupuk, seperti itu
1: dengan
2: nih.
1: Dengan harga terjangkau itu ya.
2: Iya, dengan harga terjangkau sehingga masyarakat itu pengeluarannya bisa lebih rendah.
1: Untuk saving.
2: Untuk
1: ya.
2: Untuk saving tadi.
1: Nabung,
2: betul.
1: Lah,
2: nabung.
1: Okay.
2: Untuk investasi.
1: Lalu
2: pendidikan.
1: Untuk gerai ketiga.
2: Gerai ketiga itu apotek.
1: Oh, apotek. Iya.
2: Ya, toko obat. Nah, di daerah-daerah yang terpencil itu terkadang mereka untuk mendapatkan obat tertentu itu sangat sulit, sehingga bahkan mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan akses obat itu.
1: Iya, dan harganya juga tinggi.
2: Harganya juga tinggi.
1: Kalau misal pun dapat ya.
2: Iya. Kemudian di kota-kota besar pun terkadang obat-obat yang bagus itu harganya juga mahal. Nah, nanti
1: cukup di kantong.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Nanti di dalam KDKMP ini juga disediakan obat-obat yang efektif kualitasnya bagus dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Seperti itu nih. Okay. Setelah apotek ada juga klinik.
1: Klinik juga ada.
2: Ya, klinik ini sifatnya layanan kesehatan. Jadi ada yang sifatnya juga bukan klinik swasta yang klinik atau klinik kecantikan biasanya itu, Ning. Klinik yang merupakan layanan kesehatan untuk pertolongan pertama. Pertolongan pertama untuk persalinan, untuk sebagai tempat pertama seperti puskesmas pembantu gitulah, Ning. Konsepnya itu. Jadi layanannya itu layanan pertama untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat desa, dan nanti kalau di situ bisa tidak bisa ditangani akan dirujuk kepada rumah sakit atau puskesmas yang lebih besar. Seperti itu nih.
1: Baik. Itu grade keempat ya kalau saya. Lalu untuk grade kelima?
2: Grade kelima simpan pinjam.
1: Simpan pinjam. Ya. Lalu untuk
2: grade keenam itu adalah pupuk.
1: Oh, pupuk yang ya, tadi kita bicarakan tadi. Itu ya. Lalu untuk yang ketujuh,
2: adalah kantornya, tempat administrasi atau layanan anggota untuk mendapatkan pendidikan. Jadi di situ nanti koperasi tidak hanya melayani kebutuhan dan juga sebagai off-taker, tapi dia juga mendidik para anggotanya. Harapannya anggotanya yang seperti petani, seperti nelayan, itu ada edukasi untuk mengelola keuangan.
1: Oh, ada gitu juga
2: ya. Jadi harapannya teman-teman anggota itu minimal ada pencatatan sederhana transaksi keuangan.
1: Iya, itu penting itu soalnya.
2: Karena untuk mengetahui usaha yang dilakukan itu menghasilkan keuntungan yang optimal atau tidak. Selama ini kan kadang banyak yang los-losan. Usaha pokoknya melaku, pokoknya muter, terkadang dia tidak menghitung usahanya itu udah untung atau belum.
1: Benar.
2: Nah, nanti ada edukasi sederhana dari pengurus dan timnya koperasi KDKMP atau manajer atau karyawannya itu kepada para anggota.
1: Jadi mengajari istilahnya ya.
2: Pendidikan perkoperasian, jadi diajari agar kita bisa maju bersama. Jangan sampai kita itu anggota itu tertinggal. Jangan sampai anggota itu mengalami kerugian. Karena kekuatannya koperasi itu ada di para anggotanya.
1: Berarti harus berjalan bersama inilah. Betul istilahnya sekali. Ya. Itulah yang dinamakan dengan juga gotong royong. Mungkin untuk terakhir. Iya, terakhir perkembangan dari KDKMP ini bagaimana? Soalnya waktunya juga agak mepet ini ke penutup ya Cak Imam ya.
2: Jadi silakan, KDKMP yang ada saat ini itu di Jawa Timur itu sudah mencapai 8.494 dengan omsetnya itu 70 miliar, Neng. Jadi sudah
1: 70
2: ada
1: miliar.
2: Beberapa titik gerai yang memberikan layanan. Mereka ada yang menjalankan usahanya secara mandiri. Jadi meskipun gerainya belum selesai dibangun, mereka sudah pengurusnya itu sudah aktif secara mandiri melayani para anggota masyarakat di desa dan kelurahannya mereka. Jadi mereka aja jualan SPHP, jualan minyak kita. Kemudian bahkan yang sudah ada yang menjadi off-taker di daerah Jember.
1: Di daerah Jember sudah?
2: Sudah, KDKMP Sido Mulyo, Kecamatan Silo itu. Dia menjadi off-takernya kopi, Ning.
1: Oh, kopi.
2: Iya, jadi di belakangnya rumahnya masyarakat desa itu kan banyak kebun kopi. Karena dia di pinggirnya hutan. Di hutan di alas Gumitir sana.
1: Karena itu ya, KDKMP-nya di sana kopi ya.
2: Iya, jadi akhirnya KDKMP-nya mengumpulkan hasil panennya para masyarakat desa itu, anggotanya itu, kemudian menjual, bahkan mengekspor, Ning. Ini rencana ada buyer yang dari Jepang.
1: Wah, jauh juga ya ini udah dari Jepang sana ya.
2: Iya, dan dia juga membuat yang kemasan sasetan namanya Liberica kopinya.
1: Kopi Liberica.
2: Liberica ya. Okay, ada kopi yang kopi lanang dan juga kopi yang robustanya.
1: Wah, ini yang doyan-doyan kopi ini ya. Biasanya menarik ini ya, soalnya kan jauh ini kan KDKMP jarang juga yang kopi karena di sana kan ada kebun kopinya ya.
2: Iya, sesuai potensi sesuai masing-masing desa.
1: Betul sekali.
2: Harapannya KDKMP itu seperti itu. Mimpinya, cita-citanya Pak Presiden itu seperti itu untuk meneruskan wangsit dari para pendiri bangsa tadi, Ning.
1: Iya, iya.
2: Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa ini.
1: Okay.
2: Seperti itu dengan kooperasi.
1: Baik, terima kasih untuk Cak Imam ya atas ya, penjelasannya nih. Yang sangat panjang tapi membuat kita paham jadinya ini ya tentang iya, kooperasi, nih. Tentang KDKMP dan lain-lainnya. Mungkin karena terbatasnya waktu juga ya Cak Imam ya, mungkin bisa ke kesimpulan atau closing statement-nya lah istilahnya.
2: Jadi penutup. Bagi Cak Daning khususnya di Surabaya dan sekitar, ayo kita majukan, wujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa ini dengan gotong royong. Nah, salah satu caranya dengan berbisnis bersama dengan menggunakan koperasi. Kalau di desanya atau di kelurahannya sudah ada KDKMP, ayo bergabung. Ayo kita maju bersama, bisnis bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, kemudian ada satu lagi, Ning. Karena sekarang kan bulan Agustus.
1: Iya.
2: Bulannya biasanya banyak-banyaknya lomba.
1: Betul sekali.
2: Di Dinas Koperasi Jawa Timur ada lomba untuk koperasi siswa, Ning.
1: Oh, gimana itu lombanya?
2: Koperasi siswa untuk anak-anak SMA.
1: Oh.
2: Jadi koperasi siswa untuk anak-anak SMA ini SMA, SMK, Madrasah Aliyah,
1: sederajat
2: ya. Itu semuanya yang di sekolahnya ada kopsis. Nah, ini ada kompetisi, ada perlombaan. Nah, nanti mereka teman-teman adik-adik ini mengeluarkan gagasan ide bisnis.
1: Oh.
2: Nah, iya, nanti iya. Ada lomba entrepreneurship di sana. Monggo Cak Daning khususnya di wilayah Surabaya sekitar, kalau ada anak-anaknya atau ada Cak Ningnya sendiri yang masih SMA dan punya kopsis, ayo kita ikut meriahkan Hari Kemerdekaan ini dengan lomba koperasi siswa ya.
1: Oke, menarik ini ya, ada lomba koperasi siswa di mana itu lebih ke entrepreneurship ya,
2: yeah.
1: Jadi memberikan gagasan ide bisnis
2: untuk mengembangkan kopsisnya lebih maju lagi dan lebih mensejahterakan para anggota-anggota siswanya.
1: Oke, lombanya mulai kapan itu?
2: Lombanya mulai sekarang,
1: sekarang
2: nanti ditutupnya itu tanggal 1 September.
1: Oh, 1 September ya, ya. Berarti untuk, masih ada waktu
2: masih
1: ini.
2: Masih ada waktu. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek IG-nya Dinas Koperasi.
1: Oh, cek langsung ya IG ya, Dinas Koperasi.
2: IG-nya Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur.
1: Provinsi Jawa Timur. Disko. Itu untuk Surabaya dan sekitarnya ya.
2: Untuk
1: atau
2: seluruh Jawa Timur, Ning.
1: Oh, se-Jawa Timur, Timur ya, Cak Ning ya. Wah, ini persaingannya
2: sangat ketat nih.
1: Banyak ini ya Jawa Timur,
2: iya,
1: kan cuma Surabaya.
2: Dari Kediri, Pasuruan, jago-jago kopsisnya itu, Ning.
1: Wah, tapi enggak apa-apa, Cak Ning ya. Perpikiran positif lah. Dicoba aja kan, siapa tahu ya kan bisa menang gitu ya dalam lomba ini walaupun persaingannya banyak gitu ya. Baik, terima kasih untuk Cak Imam atas waktunya dan
2: sami-sami
1: atas
2: nih, podo-podo.
1: Penjelasannya sejauh ini ya membuat kita paham, semoga Cak Nen ini juga paham ya dan mengerti oh ternyata koperasi seperti itu dan KMP ternyata dibuat seperti karena seperti itu,
2: iya,
1: gitu ya kan.
2: Sekali nih.
1: Selanjutnya mungkin untuk Cak Imam bisa lanjut ke aktivitas berikutnya dan izinkan saya untuk menutup dialog kita Indonesia pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Cak Imam, selamat.
2: Sami-sami podo-podo nih.
1: Yes, selamat melanjutkan aktivitas.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak canek nih ku mau ya dialog kita Indonesia bareng Cak Imam Muhammad Wijaya, Ketua Tim Penyuluhan Advokasi dan Hukum di Skopuk KM Jawa Timur dengan topik mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dengan asas gotong royong melalui koperasi. Ya Caning tak marino dise siaranku dinten iki ya, sekalian tak pamit undur diri. Matur nuwun Caning sing wis gabungan, sing wis nyimak siaranku sisan sing teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki. Samarine iki bakal dilanjut bareng Ane ya. ten Tanjung Perak siang. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cerita sampai waro-waro jam 10 awan iki. Jening pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah

warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watulimo. Jane kumaya rek woro-woro jam 10 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro tekok 10 bersaudara tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhna dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

Kanjeng Si ya Cak Ning, ya apa kabare? Alhamdulillah muka-muka podo sehat kabeh ya Cak Ning ya. Mergane lek sampean gak sehat aku sing sedih aku Cak Ning ya. Ya. Yo wes dadi Cak Ning ngomongno soal Semanggi Surabaya dhewe Cak Ning, Semanggi Surabaya iku utawa pecel semanggi iki panganan tradisionale khas Surabaya sing dibuat dari kukusan daun semanggi, kecambah karo kangkung ya. Tapi bintang utamane ya godhong semanggi ku Cak Ning ngono ya. Mergo lagune semanggi ngene iki kan garakno pengin ta lamangan semanggi awan-awan koyo ngene ya Cak Ning ya. Enak koyo Cak Ning ya. Nah, terus sing di dadekno apa ya? Lek wong keme Inggris itu ngaranine saus ngono ya Cak Ning ya. Saus iku Cak Ning bumbu utamane iku ya iku iki Cak Ning apa ya? Bumbu utamane atau bahan utamane iku teko ubi jalar kukus ambek kacang tanah Cak Ning. Terus dikei petis, dikei gula abang karo lombok Cak Ning ngono ya. Lek pecel biasa iku kan pecel ngono kan, pecel apa bumbu kacang ngono Cak Ning, kate ubi jalar kukus ngono. Tapi lek iki gawe ubi jalar kukus Cak Ning, bedone ngono ya. Sing jelas Semanggi Surabaya iki selalu di hati Cak Ning dan apa sebisa mungkin kalau ketemu ambek pedagange ngono aku biasane langsung tuku Cak Ning, mergane apa angel dolekane ya kan. Ono ya nang beberapa sentra kuliner aku tapi yo lali nang diae ngono ya pas wae ketemu ngono. Ono rek dodol nang kene rek ngono ya. Jadi ono ae sih Cak Ning sih nang sentra kuliner. Lek gak salah iku nang WTC iki nang food court iku ya ono Cak Ning nang Dukur iku aku tau mangan nang kono Cak Ning. Yo, jadi ngono ya Cak Ning ya. Semangat selalu, selalu semangat. Yang jelas Cak Ning sampean lek pengin apa jenenge Semanggi Surabaya ya yuk sumonggo. Yo, langsung wae Cak Ning dicari Semanggi Surabayanya.

Canning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas sakniki. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngrasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nanggone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Caning, ning Surabaya onok panggonan sing kaake wong ngerteni, yoiku daerah Pandean, kampung pembuat keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si onok pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki si dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, kampung pembuat keris.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Janing, sampean ngerti gak le, saiki lagi ono sidang tahunan MPR tahun 2016, Janing. Iya, tadi sidang tahunan MPR, karo sidang bersama DPD tahun 2016 iki resmi dimulai dino Jumat tanggal 14 Agustus. Dino iki Janing, isu ya, dan sidang iki diadakno nang kompleks parlemen Jakarta mulai teko jam 8:40 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung barek Ketua MPR Ahmad Muzani Caning. Berdasarkan daftar hadir Sekretariat Jenderal MPR ono akehe 629 teko total 732 anggota MPR tercatat melok sidang iki Caning. Tadi sidang tahunan iki Caning dibuka karo Muzani, Ketua MPR Ahmad Muzani ya Cane ya. Muzani nyampe no jumlah anggota MPR sing teko berdasarkan daftar hadir Sekretariat Jenderal MPR iku ono 629 teko total anggota MPR 732 Caning. Dengan demikian Caning, jarini Muzani sesuai dengan pasal 99 huruf C tatib MPR, pasal 281 ayat 1 tatib DPR karo pasal 256 ayat 5 tatib DPD, sidang wis memenuhi syarat kanggo dibuka. Terus secara resmi Muzani membuka sidang tahunan MPR tahun 2016 iki Caning, sidang bersama DPR DPD tahun 2016 Presiden Prabowo Subianto dijadwalno bakalan nyampe no pidato kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Caning. Saat durunge Presiden Prabowo Subianto hadir bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden yo teko nang agenda kenegaraan iki Caning. Dalam sidang iki Caning, Presiden Prabowo dijadwalno nyampekno laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan. Dan pidato iki dadi salah siji agenda utama dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, aku kok bakalan ngejak sampean ya Caning ya. Nang acara selanjutnya nang silang Jumatan siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking Masjid Al Muhajirin Pemkot Surabaya. Ojo nang dindi Caning, kita akan bersama-sama selalu di Tanjung Perak siang ini hari Jumat tanggal 14 Agustus.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Janing siswa SMAN Siji Bojonegoro Fakhri Akbar Trianto terpilih menjadi duta SMA Nasional 2016 Barek Ratu Mesia teko SMAN Siji Yogyakarta Janing. Samarine lolos seleksi Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Sleman. Prestasi iki luar biasa Caning, Fakhri dikukuhno sebagai duta SMA Nasional 2016 tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus Caning tahun 2016 nang Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Program duta SMA iki merupakan wadah pembinaan kepemimpinan, komunikasi karakter dan agen perubahan kanggo pelajar tingkat SMA.

0: Nyanda kabar liane, beberapa guru besar Institut Pertanian Bogor, IPB, mendorong pondok pesantren angka Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dadi pelopor ketahanan pangan dengan mengambil peran luih gede dalam membangun kemandirian pangan sekaligus mencetak generasi muda memiliki keterampilan nang bidang pertanian. Kunjungan beberapa guru besar IPB nang pondok pesantren Darut Tauhid Deso Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dino Kemis iki merupakan bagian teko program dosen pulang kampung 2016 nang Kabupaten Probolinggo dengan mengusung tema model pesantren mandiri pangan melalui pembelajaran pertanian berbasis alam di Kabupaten Probolinggo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Nis lagi audio nang acara silang siaran langsung khotbah sholat Jumat saking Masjid Al Muhajirin yang nanti akan berlangsung kurang lebih jam 11 lebih 45 menit Cak Nis. Cek karo aku Aneriangga Cak Nis tetap di sini.

0: Ibu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Jakning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Jakning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Klambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
3: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah, lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung, sebagai wujud, rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup, lan sing penting, duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Jenang Purwapat suara budaya Surabaya, Cak Ning. Nah, Cak Ning ngomong-ngomong, iki ono informasi ini saking Kementerian Agama. Jadi Kemenag Cak Ning melaksanakan uji publik standar pelayanan KUA. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama saiki lagi ngelakokno uji publik standar pelayanan SP ya, standar pelayanan SP dan standar operasional prosedur alias SOP Kantor Urusan Agama KUA. Total ono 48 SP lan SOP sing diuji publik kanggo mastekno layanan KUA iki duwe standar sing jelas, iso dipahami, realistis diterapkan lan iso menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi, penguatan standar layanan KUA iki sejalan karo arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, cek layanan keagamaan gak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tapi yo ngekei manfaat nyoto kanggo masyarakat. Makane iku transformasi layanan KUA iki diarahno gawe nekakno layanan sing mudah, pasti, transparan, responsif, lan duwe manfaat kanggo pengguna. Nah, Zayadi jelasno KUA duwe posisi strategis sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama sing berada paling dekat dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama PMA nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA, KUA iki merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama nang bidang pelayanan bimbingan masyarakat Islam sing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimas Islam. KUA saiki gak duwe fungsi sebagai tempat pencatatan pernikahan. Berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2024, KUA iki yo duwe cakupan layanan sing luwih luas, diantarane layanan nikah dan rujuk, bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, kemasjidan, konsultasi syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, pengelolaan data keagamaan, karo tata usaha dan kerumah tanggaan. Jadi KUA iki yo dadi simpul layanan berbagai mandat Ditjen Bimas Islam, mulai teko pembinaan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, urusan agama Islam dan pembinaan syariah, jaminan produk halal hingga zakat dan wakaf. Luasane, cakupane ya Cak Ning ya, iki membutuhkan standar layanan sing jelas, terukur, transparan lan iso dipertanggungjawabkan. Ngono ya. Gawe sampean sing pengen mengakses berbagai layanan Kementerian Agama, iso kunjungi kemenag.go.id/layanan. kemenag.go.id/layanan. Nang kono sampeyan iso entuk informasi terkini tentang regulasi pendidikan keagamaan, agenda nasional, publikasi digital karo berita Kemenag teko pusat lan daerah.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku.
1: Oke, Caning, saiki wayahe adewe mengikuti siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking Masjid Pemkot Al-Muhajirin Surabaya dengan khotib Kiai Haji Dr. Andes Solihin Yusuf dan Imam Ustadz Ridho Walidain Bilal Ustadz Agus Sutiyono SKM. Selamat mengikuti, Caning.

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Muhajirin Pemerintah Kota Surabaya rahimakumullah. Kami himbau kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera masuk ke dalam masjid dan menempati shaf depan yang masih kosong, sekaligus menonaktifkan nada dering handphone. Bagi para jamaah yang kondisi badannya kurang sehat, kami mohon untuk memakai masker. Informasi infak pada Jumat yang lalu terkumpul uang sebesar Rp11.585.000. Mudah-mudahan sedekah dan infak para jamaah sekalian dapat menjadi amal jariah yang akan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita di dunia dan hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Informasi khotib Jumat kali ini adalah beliau Al-Mukarram Randes Kiai Haji Solihin Yusuf. Imam oleh Ustadz Ridwal Walidin, Bilal oleh Ustadz Agus Sutiono SKM. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita dengarkan khutbah, marilah bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah dan ayat kursi untuk kota Surabaya tercinta ini agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala bencana, menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. على هذه النية الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi ityanil amanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ya'udhina bisyafa'ah yawmal qari'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna taqwa wasiatullah wa alamatul mu'minin. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Di kehidupan yang hanya sekali dan sebentar ini, tidak ada sesuatu yang mendatangkan keuntungan yang paling besar kecuali kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tidak ada yang menjadikan kita rugi yang sangat besar, mendatangkan kerugian selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lewat mimbar Jumat siang hari ini saya serukan, mari di kehidupan yang hanya sekali dan sebentar ini kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Menjalankan perintah Allah dengan serius dan menjauhi larangan Allah juga dengan serius. Dengan cara apa kita sekalian agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang akan menuai keberuntungan dan keberuntungan, yang berwisat keberuntungan dan kesuksesan yang finish? Yaitu dengan cara yang pertama, kita sekalian harus punya keinginan yang kuat, ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan punya keinginan yang kuat menjadi orang yang bertakwa, akan tumbuh imbias dalam hati usaha-usaha sampai kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita punya keinginan menjadi orang yang kaya, keinginan menjadi orang yang sukses, pasti itu akan menumbuhkan semangat-semangat sampai kita menjadi orang-orang yang sukses. Sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pertama harus punya keinginan yang kuat. Yang kedua, kita sekalian harus berusaha menjadi hamba Allah yang berjalan di atas garis yang lurus yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis apa itu? Adalah garis kepatuhan kepada Allah, garis penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, dimaklumatkan oleh Allah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung pengertian yang pertama, hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ini artinya kalau kita benar-benar sadar jadi manusia dan hidup di dunia dan punya keinginan yang selamat dunia khususnya di akhirat kelak, mau tidak mau harus melewati garis ibadah. Garis ketaatan, garis kepatuhan, garis penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lewat garis ibadah, orientasi kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita akan selalu niatkan semuanya untuk niat ibadah dan mencari ridho Allah. Kalau itu yang kita praktekkan, yakin kita di mana saja, dalam keluarga kecil, dalam kita mengembang amanat negara, yakin akan berjalan di atas jalan yang lurus. Karena nawaitunya adalah lil ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kenyataan niatnya ibadah, prakteknya melenceng dari aturan, itu banyak orang-orang yang pembohong, orang-orang yang munafik, yang nantinya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya, yang di saat ingin kembali ke dunia oleh malaikat dikembalikan lagi ke neraka. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu mari kita terus berusaha. Ya cuma dalam praktek kita hidup di mana dan kapan saja, jadi apa saja, dengan praktek kepatuhan konsepnya adalah garis ibadah, memang kelihatannya seperti akan gagal. Tapi bagaimanapun, awal kelihatan gagal, endingnya akhirnya pasti akan sukses. Kalau didasari dengan kepatuhan. Kita sudah mendapatkan pelajaran banyak. Siapakah Nabi Musa dan Fir'aun? Sepertinya Nabi Musa akan gagal, akan kalah, akan binasa. Tapi kenyataannya berbalik, Fir'aun yang binasa. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan Namrud? Kelihatannya Namrud, kelihatannya Ibrahim, Nabi Ibrahim yang akan binasa. Tapi kenyataannya Namrud yang binasa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Itulah cara yang kedua. Dan untuk kita bisa menjadi hamba yang berjalan di atas garis ibadah. Yang kedua, Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus sadar bahwa diri kita ini di dunia tidak ada sendiri, tapi ada yang mengadakan. Kita hidup ada yang menghidupkan. Kita semuanya ada yang mengadakan. Mulai dari Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'al khalqal insani min tin. Allah yang dengan sesuatu apapun dia ciptakan dan mengawali kejadian manusia dari tanah. Kita ingat akan itu. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian oleh Allah dijadikan kita jadi dari tetes air yang hina. Thumma sawwahu wa nafaqahu fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afdidah qalilam ma tashkurun. Dan kemudian disempurnakan oleh Allah dan ditiupkan pada diri kita roh dan dijadikan dalam diri kita penglihatan hati sehingga kita menjadi manusia ini qalilam ma tashkurun,
Tapi kenyataannya banyak yang tidak pandai bersyukur. Artinya apa? Jika kita sekarang sadar akan hidup ini ada yang menghidupkan, akan tumbuh rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita akan berjalan di atas garis lurus, garis ibadah, garis penghambaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini kehidupan kita dari dunia yang rencananya kita semuanya mau berangkat ke akhirat. Hanya dengan jalan ini kalau ingin hidup kita diberikan keberkahan, diberikan ending yang baik. Tapi kalau tidak, pasti ending kita akan celaka. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini jadi tambahan pengetahuan bagi diri kita dan jadikan renungan bahwa kita semuanya akan dikembalikan oleh Allah di tempat asli kita, yaitu negeri abadi, yaitu negeri akhirat. Inilah alasan kenapa Allah mematikan kita. Apakah Allah tidak mampu? Mampu Allah menghidupkan kita selama-lamanya. Tapi karena kita dikehendaki oleh Allah, tidak hidup di dunia ini. Ini hanya ampiran, dan kehidupan kita yang asli adalah kehidupan akhirat. Dan kita kalau sadari, kita ini aslinya penduduk asli akhirat yang masih ada di dunia, berangkat ke sana, konsepnya cuma satu kalau ini selamat. Hidup dengan garis ibadah, penghambaan, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan-aturan yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah melangkah di jalan yang benar, jadikan hamba-hamba yang sandar, hamba-hamba yang amanah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'aanil 'adziim wa nafa'ani wa iyyakum bima fii minal

وانكنا بابا. سمع الله لمن حمده.

anche una bella. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan, mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

Sugeng siang janing ketemu maneka karo aku Aner Yangga si nang Tanjung Perak siang nggih sampe mengke jam 3 janing. Nah, saniki musik-musiknya bakalan ngancani sampean terus mari ngono janing iso pisan gawe apa jenenge menikmati beberapa informasi yang juga bakalan tak sampai no kanggo sampai nanti ya caning ya. Tetap di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, ya temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil aji ning diri nih.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Njogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadine awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu. Sayangi dirimu, atau ono perilaku seks bebas.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi duso. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
3: Dik,
2: apa Mas?
3: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing endi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
3: Nah iki gila. Coba gambare sapa?
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas, Mas.
3: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
2: Sampai niku ngomong apa sih Mas, Mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
4: In intermezzo.

0: Oke, Jani, saiki ada wayahe gawe mengikuti acara siaran langsung Suara Budaya Nusa Tenggara Berjaringan Caning saking RRI Jakarta lan Bukit Tinggi dengan tema Estetika Baju Basibah Pakaian Khas Perempuan Minang. Barek narasumber enten Linda Zubir SPD, Ketua Persatuan Wanita Kural Bukit Tinggi. Sugeng midhangetaken.
1: Kekayaan folklor Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur Elsa Siti Nuryaman mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat, kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya, ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman, main hijau aja dah hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar, sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabar ya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya. Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Ini seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang, ada estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk ada pemakaiannya, di mana pemakaiannya, Bundo? Maknanya, ya.
2: Iyo, cetokanlah Bundo.
3: Ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minang Kabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Kecabata Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat, ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala, yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang
3: Bunda pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: Baju kurung bakodik
3: batik.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jauh dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minang kapan tuh Menang Kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambo lah ya cerita si Tolongdu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Menang Kerbau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang serta kode bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus
2: jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus gak saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya. Supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah. Sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basibah, potong itu disatukan lagi? Itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Pak Keci orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan
3: dia,
2: yang
3: menyatukan.
2: Serak-serakan.
3: Iya.
2: Menyamakan.
3: Menyamakan. Iya. Kan jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya? Memakainya kan tambah longgar.
2: Iya.
3: Kalau ada basibak sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Iya bisa ada.
3: Iya bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih ada dua bagian dipotong. Itu disatukan lagi dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya ada pesan di sana bundo kandung itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat syarak besar sebagainya. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya, ya bebannya berat. Nah tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya, nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua ada pantun-pantunnya penyampaiannya itu kan disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini bakurung ini ya Bundo ya bakurung
3: baju kurung basibah.
2: Ini nih pemakaiannya itu apa namanya memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Iya longgar itu. Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundo kanduang. Gak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basibah juga kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basibah. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu
2: itu polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya, pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di telkung namanya. Ada selendang yang adat itu yeah. juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Yeah, di Jawa yeah. kebaya pendek itu pakaian ini dia. Yeah. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan. Yeah. Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga. Yeah. Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan Nenek Mama yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan. Yeah. Kayak gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai. Iya.
3: Nah itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Yeah, yeah. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gesek.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung lengan ladak gadang kata hati lapang. Tidak boleh sesangok mencari barangnya orang kok basah. Jadi ini baju ini bukan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kalau kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundukan doang, otomatis bundukan doang. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah kalau bundukan doang begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunduk ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunda kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai salinan lagi, itu di rau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik
2: yang biasa dipakai di pundak itu ya bunda yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni ada warna kuning merah
3: kalau kain kan setelan kalau selendang bisa setelan ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan.
2: Yeah.
3: Yang membedakan anak daro sama labundo-bundo kandoan itu kayak
2: ya menyala dasar, mungkin pas di baju baraleknya mungkin ya atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro. Dia nemenin pengantin baru.
2: Yeah.
3: Itu yang baru nikah setahun, dua tahun, berbulan gitu.
2: Yeah.
3: Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju Bapak Nangamih istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern
2: ya,
3: itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu nah jadi kita seru. Kemarin ada 100 tahun dam gadang itu, saya menampilkan itu, bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya, 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sangguan namanya, suntiangnya, nggak besar begitu, ya, kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daro, mendampingi anak daro pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai, ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik lah keluarnya sampai baralik itu ya pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, acara bundo kalau aku bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang barale itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju barale kebaya dalam burkar pakai songket nah itu pakai suji koto gadang ya tetap dirauk namanya itu pertandaan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran ataupun diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi teladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bundo kan konduktor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bunda kandungan juga kan. Dia tanya, "Mana Nina mau ke Triarga?" Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena ini letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bunda sebelum tahu karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirauk, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu, jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya, mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awal laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunda itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi nggak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
2: Nah, Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampung.
1: Seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya, tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariadi dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariadi? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya boleh, boleh.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum, Perempat. Halo, assalamualaikum, Perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam Ica, silakan Ca, di sana ada Kak Ariani Kusumawati sama
4: Bundo. Oh nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Sama siapa namanya lagi tadi?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni, siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Iya salam kenal Bari.
4: Kebetulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, adat baju baju adat apa namanya,
1: basiba,
4: basiba Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menggelupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Iya. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Iya, mungkin. Iya, doang
3: sendiri. Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang, itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di sahadatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Nah, jadi yang beda jebat dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undo kandua misalnya, itu nggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan undo kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik.
1: Oh,
3: karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode, batik. Kode itu yang itu yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung karena nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau bebas? Boleh dimix.
3: Tidak waktu sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, sama-sama Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal? Nah,
3: kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang pakai polos. Batik. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini. Bawahannya dibikin roknya batik. Enggak boleh, enggak harus kode. Nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang itu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu. Kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu. Kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Lebih lagi gitu. Yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan kita juga niru.
2: Nirunya juga baju kurung basiba nih, Bang Jo. Melayu ada juga ya.
1: Iya.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lembodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode baju kan tahu kan.
2: Kain panjang
3: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting enggak kode.
2: Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
3: cara. Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya, boleh pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Untuk menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
3: Ya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata, di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan Bunda kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi, sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Dan kapan Bunda sudah DPRD mendengarkan pidato presiden, Bunda sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah.
3: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Iya, kalau enggak di Bunda rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama,
3: ya, iya, stagen pakai kayak kemben.
1: Jawa itu
3: pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena pakai stagen itu.
3: Iya, bunuh mama gitu.
1: Oke.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajar dulu mama guru, papa guru gitu. Jadi mundur di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul, banyak yang dijaga itu
3: kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
1: Nggak boleh itu.
3: Okay. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
1: Okay.
3: Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Bundo.
3: Pakai kulot.
2: Bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Okay.
3: Itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
3: Bus turun bus.
2: Kospal lah pokoknya.
3: Iya. Itu boleh.
1: Siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
3: Bunda kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode pula kan.
1: Iya. Kan susah harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, tetap Bunda pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
3: cara
2: pergi
3: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
3: iya okay. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan baju maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
1: siap deh kalau
3: untuk menjaga marwahnya
1: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Nanya apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bundo. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, okay, kita angkat di sana aja Kak Riani, biar kita rapel.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bundo. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba. Pakaian khas Rumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu banyak kan banyak tuh Bu. Suku Minang itu di sini tuh Kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
5: Begitu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
6: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
6: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo.
3: Ya, saya siapa
6: kan, nih? Budanya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta. Sama Buda Wawan di Bundo.
3: Iya,
6: Bundo, sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
6: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Mak udah wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cibu ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo, pertanyaan dari Cigur ya Bundo, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
6: Ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita, apa nih baju, estetika baju Bundo.
1: Ya silakan Cigur.
6: Ini Bundo pantunnya, apa namanya, kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget gini, pucua luak buang di tengah rimbo, jatuh sehela ke dalam balango, elok dipandang rano nangki tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya di Jakarta, boleh silakan Bundo direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigur ya.
3: Oke, rami lah urang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Ruswati Bundo.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya, Bundo Kanduang kok, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu urang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apapun dia tetap basibah juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Ah, kalau lah pakai tean, langannya tidak laweh lah, itu tidak pakem lagi, itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik, itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang tidak Islam, murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia pakai kode? Dalam menutup aurat kan, kan nggak boleh nampak kaki, kecuali waktu apa telapak benar-benar mungkin benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah. Tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep, itu bundo jurinya, bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu nggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan, nggak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita, gitu bedanya. Pasti. Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu, mulai darah kayak gitu, ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring tidak sejalan ya, Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini 1 menit boleh silakan, Bunda.
3: Iya, benar. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita, dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung basibah juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin. Semuanya yang
3: wajib. Siap.
1: Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
3: Selamat saat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

Caning Ketua Umum BPIK UNER, Kofifa Indar Parawansa, mendorong alumni gawe memperkuat jejaring lintas sektor. Gubernur Jawa Timur iki yo ngejak alumni membangun jejaring lintas negara lan memperluas kolaborasi global. Kofifa menilai IKA UNER kudu hadir luweh fungsional lan ngekei dampak kanggo kemajuan daerah. Menurut Kofifa, forum alumni gak mek sekedar ajang silaturahmi, tapi yo dadi ruang bertukar gagasan dan membangun kolaborasi. Dia yang Kofifa yang nyampe no, alumni gak iso membuka kerjasama antara Jawa Timur dan daerah masing-masing gawe mendukung pembangunan.

0: Nyanda kabar liane caning pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo, ngilingno ancaman bangkrut air nang Indonesia. Menurute sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air gak iso maneh memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Amin, nang beberapa negara saiki gak mek krisis banyu tapi yo bangkrut air. Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Amin nyebutno kondisi iki menunjukkan adanya persoalan manajemen air sing perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Dhe nilai pemerintah kudu ngitung maneh jumlah banyu udan sing meresap nang tanah lan mengalir. Janing iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam telu sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek, cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Tugas siang caning, balik mana karo aku Anuriangga. Iku mau sampean wis mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan tepat jam siji sampai kurang lebih jam loro, mau saturungi woro-woro jam loro ya caning ya. Nah, saniki kita bakalan mlebet teng acara selanjutnya ya niku Tanjung Perak Siang Dialog Sosial. Dan teng studio sampun rawuh enten Dr. Darsono Dr. Andes MSI. Beliau adalah dosen dan ketua program studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Langsung mawon kita sopo. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Neng Ana.
0: Alhamdulillah, pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat Neng.
0: Alhamdulillah injih. Nah, siang niki kita bakalan membahas tentang memaknai Indonesia berdaulat, adil dan makmur pasca 81 tahun Indonesia merdeka. Karena memang berdekatan ya, Senin insyaallah wayahe 17-an nggih. Nah, monggo bisa dijelaskan terlebih dahulu. Saya boleh izin panggilnya Cak Darsono?
1: Oh, inggih.
0: Karena ini panggilan di sini dipanggil Cak.
1: Wong Surabaya.
0: Iya, wong Surabaya ninje. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang makna kemerdekaan setelah 81 tahun ini apa?
1: Ngeten ning. Alhamdulillah nggih. Kita bangsa Indonesia pada hari ini masih diberi kemerdekaan yang nanti akan kita peringati pada hari Senin 17 Agustus 2026 ini untuk yang ke-81. 81 itu bukan usia yang pendek.
0: Betul, namun, udah kakek-kakek ya, nih atau nenek-nenek ye.
1: Juga bukan usia yang panjang seperti Amerika atau negara-negara Eropa nih. Jadi ini kita juga memang masih terus berbenah. Namun waktu itu juga kalau dibilang pendek, ya pendek, tapi ya cukup panjang bila diukur dari usia manusia gitu ya Ning.
0: Injilera.
1: Sehingga 81 tahun Indonesia Merdeka yang kali ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini perlu kita maknai gitu Ning. Apa sih sebetulnya makna itu? Tiap orang itu punya sesuatu yang unik, yang spesifik, yang kemudian itu akan berpengaruh pada bagaimana dia memaknai sesuatu. Baik nanti secara individu maupun nanti kalau dia sudah menjadi gabungan dari banyak orang, itu menjadi kelompok, lalu kelompok ditambah kelompok menjadi kelompok yang lebih besar, yang kemudian menjadi bangsa. Nah, makna ini tentu tiap orang punya perspektif yang berbeda karena orang punya latar belakang, pengalaman, dan lain-lain yang juga berbeda. Gitu Ngining. Sehingga merdeka itu sendiri memang harus kita lihat apakah secara individu kita memang sudah merdeka atau secara kelompok-kelompok kecil kita sudah merdeka, atau dalam bidang-bidang tertentu dalam kelompok yang lebih besar kita sudah merdeka gitu nih. Itu artinya begitu. Artinya tiap orang akan memaknakan sendiri-sendiri, tiap kelompok akan memaknakan sendiri-sendiri berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing gitu nih. Sehingga nanti makna berdaulat, adil dan makmur yang tahun ini menjadi tema utama peringatan 17 Agustus 2026 itu juga orang akan memberikan makna tersendiri gitu.
0: Makna apa itu?
1: Nah, sekarang kalau kita lihat, yang pertama saya ingin memberikan apa ini tambahan pengetahuan mengenai kemerdekaan itu sendiri.
0: Betul. Oke, gimana?
1: Nah, selama ini kemerdekaan itu diartikan lebih pada bebas dari penjajahan gitu ya Neng.
0: Betul.
1: Karena memang pengalaman sejarah kita menunjukkan negeri ini dijajah oleh bangsa-bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Dan proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi pintu masuk ya, pintu masuk disebut pintu gerbang gitu nggih, menuju Indonesia ke depan yang diidam-idamkan gitu. Nah, bebas dari penjajahan ini merupakan pintu masuknya saja, Ning. Itu yang penting. Nah, apa yang kemudian akan kita perjuangkan dalam proses mengisi kemerdekaan setelah langkah pertama pintu masuk? Nah, itu, Ning, yang kita isi dengan berbagai pembangunan. Kan betul. Gitu ya, Ning? Nah, oleh karena itu, merdeka itu dimaknai tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga banyak itu bebas dari apa namanya tekanan ekonomi, bebas dari
0: kemiskinan,
1: bebas dari
0: kebodohan, kemalasan, ya kan?
1: Betul, Neng. Okay. Nah, itu yang kemudian tahun ini ada tiga hal yang diwujudkan oleh pemerintah kita, yaitu berdaulat, adil, dan makmur gitu ya, Ning. Setelah 81 tahun merdeka, apakah kita, nah ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut, Ning, sudah berdaulat, sudah adil, dan juga sudah makmur kan, gitu ya, Ning. Karena memang tujuannya awak dewi merdeka nih, Kuning, yang utama itu ya adil dan makmur itu, Neng, gitu.
0: Betul.
1: Ketika penjajahan itu kita hidup susah, ekonomi susah, cari makan susah gitu, Neng. Nggih. Nah, ketika merdeka maka apa ini? Saya sebut sebagai kata-kata sihir gitu, Neng.
0: Yeah.
1: Yaitu adil dan makmur. Nah, itu tujuan kita semua, Neng. Di samping tentu kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya banyak ya tujuannya akan kita capai, tapi sebetulnya inti utama di akhir itu adalah adil dan makmur. Jadi sangat cocok kalau tema peringatan kemerdekaan kita tahun ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sekarang kita oncai satu persatu, Neneng. Nah, gitu.
0: Itu seperti yang panjenengan tadi sudah sampaikan, apakah Indonesia ini sudah benar-benar adil, berdaulat, apa adil dan makmur, betul, gitu kan? Ninggi. Sesuai dengan goalnya kemerdekaan itu tadi, betul, gitu kan? Nggih, gimana, monggo?
1: Nah, sekarang kita bicara karena ini ada tiga kosakata penting, yaitu berdaulat, adil, dan makmur. Setelah kita merdeka 81 tahun, maka saya ingin bicara nomor tunggal berdaulat, Ngineng. Indonesia berdaulat. Nah, berdaulat itu yang pertama tentu adalah kedaulatan negara, gitu, Ngineng. Nah, begitu kita merdeka, kemudian kita urus nih kedaulatan negara, karena dalam proses sejarah kedaulatan negara itu juga tidak serta-merta seperti sekarang gitu, Ngineng. Nah, mengenai apa Papua dan lain-lain itu, nah, kedaulatan negara kita sekarang insya Allah sudah firm gitu, Ngineng. Sudah firm dari sisi kedaulatan negara. Nah, anu yang pertanyaan berikutnya, terus kedaulatan yang lain bagaimana? Gitu, Neng, kedaulatan itu misalnya kedaulatan politik gitu, Neng.
0: Oke.
1: Karena saya berlatar politik gitu, Neng, maka nanti memang arah pembahasannya lebih pada politik, meskipun tentu kita juga menyinggung ekonomi, pangan, energi gitu, Neng. Jadi yang pertama, kedaulatan politik. Apa makna kedaulatan politik bagi masyarakat kita? Itu, Neng. Apakah politik memang ada di tangan rakyat kedaulatannya, atau justru didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kan gitu, Neng. Kadang-kadang ini, Neng, ya yen pemilu wis mari, ya wis gitu. Kedaulatan rakyat itu ya waktu pemilu itu aja gitu, ya enggak begitu, Neng. Iya, enggak begitu. Kedaulatan rakyat itu memang penyalurannya lewat pesta demokrasi 5 tahunan yang kita sebut sebagai pemilu. Tapi apakah kemudian setelah pemilu kemudian itu kedaulatan politik kita serahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang terpilih, baik itu di DPR, legislatif maupun di eksekutif? Kan tidak, Neng, gitu. Jadi rakyat juga masih ya punya kedaulatan politik gitu. Mm-hmm. Nah, kondisi kita sekarang itu ya bisa jadi memang politik kita ya sudah mulai firm, mm-hmm. tapi juga adanya dominasi dari kepentingan-kepentingan tertentu gitu Neng, yang kalau di media sosial Neng, yeah. nah itu apa namanya ya, ataukah itu istilahnya oligarki gitu ya Neng ya. Nah gitu, yang berikut kedaulatan ekonomi. Nah apakah rakyat sudah berdaulat secara ekonomi negara kita, apakah masih bergantung pada ekonomi global, masih dikendalikan ekonomi global, kan itu jadi penting ya Neng. Gitu. Kemudian yang penting juga ini justru penting gitu nggih, kedaulatan pangan dan energi yang sekarang menjadi concern dari pemerintah gitu ngene. Karena memang tanpa kedaulatan pangan dan energi maka hidup berbangsa dan bernegara itu jadi rawan Neng gitu. Panjenengan bisa bayangkan Neng kalau misalnya beras itu gak ada Neng.
0: Iya. Wah, masih olarang ya dituku ya, iya enggak? Karena saking butuhnya kita ya gitu, iya, sama beras.
1: Kita mau makan, kita orang Indonesia itu makannya tidak bisa roti, enggak bisa nih, enggak kenyang nih, nih. Kita makan roti, maka pangan itu menjadi penting. Nah, pemerintah concern dalam hal ini untuk apa namanya swasembada beras misalnya nih, nah, sudah kemarin sudah diumumkan Pak Presiden, jadi udah lumayan. Nah, berikutnya itu energi nih. Energi, nah energi ini juga luar biasa karena kita selama ini energinya pakai fosil, ya BBM itu Neng yang kita kenal sebagai BBM, maka ke depan itu banyak potensi yang perlu kita kembangkan, misalnya energi surya, nah gitu Neng, kita ini di luar ini panas sekali,
0: betul.
1: Nah tiap sepanjang tahun kita dapat matahari, tapi itu belum kita berdayakan secara maksimal, betul. Nah ini nanti nyangkutnya itu ke kedaulatan energi. Kemudian berikut kedaulatan hukum Neng. Nah, hukum ini penting untuk menegakkan orang nanti merasa adil itu Neng. Adil itu nanti kedaulatan hukum. Apakah kita masih tunduk kepada kekuatan politik tertentu atau kita memang sebagai negara hukum tunduk pada ketentuan hukum, itu yang disebut sebagai kedaulatan hukum. Dan terakhir nih ini yang penting sekarang. Ini kan eranya digital gini.
0: Betul.
1: Wah, semua pada digital. Eranya teknologi, maka kedaulatan teknologi dan kedaulatan digital itu juga penting, Neng.
0: Ada kedaulatan untuk teknologi dan digital itu
1: sekarang
0: tadi.
1: Sekarang panjenengan bayangkan, Neng. Data kita itu sekarang sudah terkoneksi ke berbagai
0: aplikasi
1: platform ya Neng.
0: Yeah.
1: Itu kalau bocor satu aja Neng itu masalah Neng.
0: Oh.
1: Okay. Jadi era digital seperti sekarang, kedaulatan digital dalam rangka teknologi yang paling canggih ini itu menjadi sangat penting. Kita jadi tahu Neng, kenapa saya kok tiap hari dapat kiriman gini ya, ini dia dapat dari mana ya nomor saya, misalnya begitu Neng.
0: Ya itu sering terjadi itu.
1: Betul, apalagi sekarang kita akan masuk ke dalam single identity ya Neng ya. Ya di KTP kita itu nanti akan nyangkut semua Neng. Panjenengan punya apa saja nanti kalau nomor KTP-nya diklik dengan single identity itu, maka itu akan keluar semua apa yang panjenengan punya gitu ya. Nah ini menjadi penting untuk namanya kedaulatan digital gitu. Dan terakhir yang paling penting adalah kedaulatan rakyat.
0: Kedaulatan
1: karena
0: memang
1: ini proses demokrasi kita sedang terus berbenah, maka kedaulatan rakyat ini menjadi penting dan ini sebetulnya adalah amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Gitu ya Neng. Itu pertanyaan-pertanyaan tentang kedaulatan Neng.
0: Jadi tadi sudah terjawab ya tentang kedaulatan itu seperti apa nggih Caning nggih. Jadi buat Caning yang juga mau berpartisipasi untuk bertanya monggo banget, silakan saged telepon teng nomor 5446061 utawa 0896021116. Kebetulan sudah ada yang bergabung, Cak Darsono, sudah ada Ning Setio. Silakan Ning Setio. Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Kakak Darsono ning Aten. Aduh matur nuwun sanget. Nggih. Menawi kita janjeki nggih. kita teliti, waduh keadaan sampun boten karu-karuan. Nggih, sampun boten mungkin kita mempunyai kedalatan apa yang digambarkan semuanya itu. Aduh. Nggih. Lah sak menika ingkang kula suwun sageda ya pertama gitu kembali ke UUD 45 karena yang sesuai dengan harkat martabat bangsa kita. Bagaimana panitia dulu persiapan kemerdekaan mempersiapkan diri, bagaimana Pancasila digali dari negara Kertagama, dari Sutasoma, dari apa yang betul-betul sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. Tapi sekarang kan sudah banyak diamandemen. Ya itu, apalagi semakin amburadul. Kan adanya negara kan untuk melindungi. Ya, untuk melindungi rakyatnya, tapi nyatanya sekarang melindungi pemimpinnya untuk berkorupsi kan. Rakyatnya sakit salah sedikit di kriminalisasi, contohnya aja ya, kada orang bancaan, kebetulan ada yang apa keracunan, diperkarakan, tapi MBG begitu ribuan yang keracunan, kompensasi aja nggak ada, lah itu kan sudah kelihatan sekali, lah apalagi kedaulatan untuk ya, untuk hidup lah, untuk hidup aja. Sudah seolah-olah sudah terbelenggu. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada yang menemukan apa bibit unggul tambah diperkarakan. Ada menemukan apa diperkarakan. Aduh, jadi mau usul gini diwalik, malah dikriminalisasi. Lah, bagaimana caranya kita bisa berdaulat paling tidak untuk dirinya sendiri, keluarga, menjaga dari akar rumput, sesama untuk bisa bertahan hidup. Jangan begitu apa-apa disalahkan. Apa-apa disalahkan. Kalau yang atas-atas pejabat-pejabat begitu enaknya rakyat untuk makan aja susah, bagaimana kita bisa saling apa ya, saling ayo asah, asuh, asih sesama, gotong royong, bagaimana caranya rukun, kita rasakan penderitaan, sudah enggak ada rasa dendam, rasa bersaing, kita ayo sama-sama bagaimana caranya menata begitu. Matur nuwun, sugeng siang.
0: Sugeng siang, matur nuwun, sami-sami.
1: Nggih. Matur nuwun ning Setyo nggih.
0: Nggih, leres.
1: Masyaallah, barakallah.
0: Nggih.
1: Ya. Kalau kita lihat kondisi kehidupan kita sekarang, begini, nanti kita akan bicara mengenai angka-angka ya, Neng. Sebenarnya ada angka bahwa kemiskinan turun, kemudian angka ini naik gitu ya, Neng. Ya, tapi memang secara umum beberapa kelompok masyarakat itu mengalami kesulitan gitu ini.
0: Betul.
1: Kesulitan cari kerja, kesulitan ya gitu memenuhi kebutuhan dasar itu masih banyak karena memang kemiskinan di kita masih lumayan tinggi. Meskipun itu angkanya di bawah 10%, jumlahnya itu masih 23.000 nih.
0: Banyak.
1: 23 juta nih. Jadi masih banyak sebetulnya. Nah, monggo sekarang saya ingin bicara mengenai jati diri bangsa. Ini kan sebetulnya kaitannya dengan jati diri bangsa gini. Bagaimana ketika kita merdeka itu, kemudian para pendiri bangsa ini mencari, ini kita mau apa ini, gitu kan. kita jadi negara yang bagaimana ini, bangsa yang beragam seperti ini, maka digalilah nilai-nilai Pancasila gitu ya Neng.
0: Iji.
1: Yang dalam proses sejarah kita bisa baca itu, mm-mm, ada beberapa apa usulan, pendapat dari beberapa tokoh, kemudian dirumuskanlah namanya Pancasila.
0: Pancasila.
1: Berikutnya Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita. Gitu kan Neng, itu dasar penting. Nah, Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat kita. Nah, di situ nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, gotong royong. Nah, itu yang sekarang era teknologi digital seperti sekarang itu kelihatan sudah mulai luntur gitu. Nah, ini persoalan kita sebagai bangsa. Nah, saya mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya Ning ya. Memang perkembangan politik, ini kita perspektifnya politik, perkembangan politik kita memang menghasilkan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar kita yang awal itu memang simple, kemudian dalam perkembangan politik para pakar politik dan pakar hukum melihat gitu ya bahwa Undang-Undang Dasar kita ini memang sudah waktunya diamandemen. Nah, amandemen itu apakah benar atau tidak benar, karena ini proses yang sudah berlangsung secara politik dan yuridis, maka itu kita anggap ya sudah jadi gitu ya Neng. Nah, tinggal kan sekarang bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 kita itu dengan semua perubahan hasil dari amandemen 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini yang kemudian kita mengalami apa itu ya Ning, kesulitan-kesulitan, ditambah dengan era teknologi dan perkembangan masyarakat yang luar biasa, informasi yang tidak bisa kita bendung masuk dari semua lini, maka gitu ya aplikasi penerapan dari konstitusi kita itu akhirnya itu mengalami kesulitan-kesulitan itu. Nah, apakah ini kemudian harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang awal? Yaitu nanti akan menunggu apakah memang begitu dari kajian para pakar gitu ya Nih. Nah, ini menjadi penting biar kita tidak, loh, undang-undang kita ini harusnya yang awal, tidak sekarang Undang-Undang Dasar kita itu adalah Undang-Undang Dasar yang sudah kita amandemen itu, yang sudah kita amandemen 4 kali itu, dan itu yang menjadi acuan dari semua proses bernegara gitu ya Ning. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang kemerdekaan itu menjamin apa yang dijamin? Menjamin kebebasan. Kebebasan apa yang dijamin? Kebebasan banyak yang di situ diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kita, di antaranya satu yang penting adalah kebebasan berpendapat. Tianing pasal 28 itu berorganisasi, berkelompok, ah itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi itu boleh nih gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah kebebasan itu tidak berarti bahwa kita warga negara itu dengan semena-mena dalam tanda petik. Kalau orang Jawa mengatakan, ya sakwenae gitu.
0: Sakarepe.
1: Tidak boleh. Apalagi era teknologi digital seperti sekarang, Neng. Orang kemarin di televisi itu, Pak Penasihat Presiden Bidang Komunikasi, jari kita itu sekarang menjadi, apa ini, bisa kena hukuman gitu, Neng. Karena jari kita mengklik-klik-klik, men-share hal-hal yang dalam tanda petik mungkin tidak benar, yang kita sebut hoax atau hoax dalam bahasa Indonesia, atau malah ini bisa berpotensi menimbulkan keresahan, menimbulkan kerusuhan. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi gitu nih. Sehingga kita memang harus hati-hati terhadap kebebasan berekspresi yang kita punya. Artinya gini Neng, gampangan Neng atau Neng, Neng Ana bebas, saya juga bebas, tapi Neng Ana itu kebebasannya dibatasi oleh kebebasan saya. Itu nih Neng. Jadi kalau Neng Ana misalnya naruh kaki di meja depan saya, itu saya tidak tidak, wah ini nggak begini mestinya, melanggar kebebasan saya gitu ini. Jadi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan juga orang lain. Sehingga tadi itu rasa berbangsa bernegara dengan hormat menghormati gotong royong. Nah itu neng yang menjadi penting sekarang ini yang sedang mengalami proses erupsi ya neng di terkikis satu persatu kecil-kecil gitu sehingga hal-hal yang dulu kita menjadi ciri kita sebagai sebuah bangsa yang suka gotong royong, suka menolong tuh sekarang menjadi agak berubah. Orang menjadi individualis gitu. Betul. Ya neng. Inggih. Dan orang menjadi apatis di jalan kalau ada orang jatuh itu nggak malah ditolong tapi malah di video.
0: Iya.
1: Ya gitu.
0: Di video.
1: Beda nengge.
0: Untuk medsosnya. Gitu.
1: Nah, sehingga kedaulatan kita sebagai pribadi itu dijamin oleh negara. Tetapi kedaulatan itu tidak berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita dibatasi oleh ketentuan yang itu semua harus kita patuhi. Karena kalau kita menyinggung orang lain tersinggung. Kalau orang yang tersinggung juga menyinggung lagi, kita lalu jadi cekcok gitu ya Neng.
0: Cekcok kemari-mari.
1: Nah, kemari-mari. Dan itu media sosial itu seperti itu Neng. Gitu. Jadi ini kita sekarang berupaya untuk mengembangkan. Kita tidak kembali ke masa lalu, nggak bisa Neng. Saya termasuk orang yang mengatakan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Masa ini terus berjalan, jadi kita tatap ke depan. Tantangan-tantangan kita di depan itu berbeda dengan dulu gitu. Tapi bahwa ada hal-hal tertentu yang substantif yang harus kita perjuangkan sebagai harkat dan martabat kita, itu yang harus kita perjuangkan. Dan nilai-nilai itu ada di dalam Pancasila Neng gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Terakhir yang jadi persoalan kita hari ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang nanti akan kita, tadi di topik kita itu adil dan makmur gitu. Gitu Neng kira-kira jawaban saya Neng.
0: Oke, jadi kayak ngono ya Neng Setyoyo, mugi-mugi bisa mendapatkan apa ya istilahnya pencerahan ngoten nggih. Kegundah gulanahannya Neng Setyoyo itu bisa agak sedikit dicerahkan begitu ya. Oke, monggo buat yang lainnya yang mau bertanya juga boleh, mau sharing juga boleh. Isok telepon nang 5446061 utawa 0806061116. Caning. Kita jeda dulu sebentar. Kita dengerin lagu dulu. Mari ngono kita bakalan balik mana Caning. Ojo nandindi tetap di sini ya Caning ya. Kita dengerin Arjuna Kalbu dari Niken Salindri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, Cane balik mana nang dialog sosial. Cik teng mriki caning barek kita enten Dr. Haji Darsono, Dr. Andes MSI, dosen dan ketua program studi magister ilmu politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oke, Cak Darsono, kita balik lagi membahas selanjutnya ya, tentang tadi kan udah berdaulat ngoten nggih. Nah, sekarang adil nggih, Indonesia yang adil. Nah, kados pundi Indonesia yang adil ini?
2: Jadi tema yang kedua itu kaitannya dengan adil. Jadi kalau tadi berdaulat, yang kedua itu adil. Nah, adil itu harus kita maknakan juga dengan apa? Tepat ya. Artinya adil itu kan kita semua sudah tahu, bukan sama rata gitu ya, Ning. Adil itu sesuai dengan porsi masing-masing dan semua orang mendapatkan sesuatu secara layak gitu. Itu baru disebut sebagai adil. Nah, persoalan kita sekarang gitu ya, yang memang patut kita perhatikan itu ya masih adanya ketimpangan ekonomi dan sosial gitu ya, Ning. Kalau kita bicara ketimpangan ekonomi itu memang ya lumayan ya. Dari indeks Gini kita, dari berapa persen orang menguasai kekayaan kita, itu memang ya masih perlu kita perjuangkan gitu ya. Artinya adil itu yang sekarang keadilan ekonomi itu memang belum bisa kita sebut adil gitu. Meskipun tema kita adil, mungkin ini harus kita perjuangkan tahun-tahun ke depan itu ya, Ning ya. Yang berikut, ketimpangan pembangunan antar daerah gitu. Kalau Jakarta itu APBD-nya sampai 80 triliun gitu ya, Ning. Surabaya 11 triliun, tapi di tempat lain ada masih 3 triliun gitu, Ning. Untuk wilayah yang luas, dan ini akan apa namanya, akan terjadi perbedaan yang cukup tajam antara kota-kota atau daerah-daerah yang sudah maju dengan uang yang berlimpah, tapi di sisi lain ada daerah-daerah yang tidak punya uang, ya, sehingga fasilitas jalan aja mungkin masih buruk gitu ya, Neng. Ya, kemudian yang juga menjadi persoalan kita sekarang yang sedang ditangani juga oleh pemerintah itu adalah akses terhadap pendidikan ya, Neng, dan kesehatan. Ini apa, ini kebutuhan dasar kita beneran ini. Kalau kita tidak sehat ya bagaimana hidup kalau kita tidak sehat? Benar, kalau pendidikan kita kurang baik ya bagaimana orang kalau tidak bisa sekolah, Anda mau jadi apa kalau tidak sekolah gitu. Meskipun ada beberapa orang itu yang sekolahnya enggak sampai puncak tapi sukses, ya ada, tapi itu kan jumlahnya sedikit ya, Ning. Sehingga secara umum itu ya, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau hidup dengan layak, ya akses pendidikan itu harus terbuka gitu. Dan ini sebenarnya juga sudah kalau kita lihat di pemerintah itu juga sudah ditangani dengan lumayan baik. Meskipun tentu diskusi-diskusi tentang itu masih terjadi gitu ya, kekurangan-kekurangan masih ada bangunan sekolah yang kurang bagus, kurang layak, media yang kurang bagus, tapi ini terus dibenahi. Pemerintah telah merilis ya, sudah lama ini, Kartu Indonesia Pintar itu sangat membantu, Neng. Baik itu di sekolah, maksudnya sekolah SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, yang kita sebut sebagai Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah, Neng. Nah, di tempat saya juga, Neng, di Wijaya Kusuma Surabaya itu, kita beberapa tahun menerima mahasiswa dengan KIP, Neng, KIP Kuliah. Nah, kalau KIP Kuliah itu, Neng, mahasiswa nggak bayar sama sekali, Neng. Malah dia setiap bulan itu mendapatkan uang saku gitu ya, untuk beli buku, untuk beli baju gitu ya, yang layak untuk kuliah dan lain-lain. Dan ini lumayan ya, lumayan ini membawa hasil yang lumayan, sehingga kalau nanti ke depan itu misalnya satu keluarga satu sarjana itu juga menjadi solusi nih, bahwa nanti keluarga-keluarga itu kalau sudah mengenyam pendidikan tinggi maka dia bisa akses pekerjaan. Maka berikutnya yang tidak kalah penting adalah akses terhadap pekerjaan yang lanjutan dari orang menempuh pendidikan. Memang di kita sekarang itu sedang digalakkan wirausaha ya Ning, wirausaha, kemudian apa namanya, dengan berbagai platform, baik itu yang biasa maupun yang digital, itu penting. Tetapi lebih dari itu, akses terhadap pekerjaan ini menjadi jaminan bagi generasi kita yang akan datang untuk hidup dengan layak. Yang tadi itu yang kita sebut dengan layak itu, keadilan yang layak itu diantaranya adalah orang yang sedang butuh kerja ini itu bisa akses terhadap pekerjaan gitu nih. Dan ini menjadi problem kita sekarang nih. Jadi problem kita sekarang itu, ini pengalaman di perguruan tinggi gini, anak-anak yang baru lulus sarjana itu masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Akhirnya ya bekerja sebisanya. Apa itu bekerja sebisanya? Ya misalnya yang sekarang misalnya di jalan-jalan itu ada Gojek. Gitu ya nih. Kemudian di jalan-jalan itu ada jualan ya wirausaha kecil-kecilan, PKL gitu. Itu adalah cara mereka supaya bisa survive sambil akan apa ini, melihat gimana ini potensi pekerjaan formal gitu nih. Nah, kenapa pekerjaan formal itu menjadi penting? Karena kalau orang itu masuk ke sektor pekerja formal, baik itu pemerintah maupun swasta, itu dia akan bisa mengekspresikan dirinya sambil dia mendapatkan jaminan-jaminan nih, jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan gitu ya nih. Sedangkan kalau orang berwirausaha kecil-kecilan, jualan PKL tadi itu, jaminan-jaminan itu akan sulit, gitu ya nih. Nah, ini tugas pemerintah ini, tugas pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Kita tunggu, karena waktu apa namanya, janji visi misi Pak Presiden kita dan Pak Wapres itu menjanjikan adanya pekerjaan 16 juta gitu ya Ning, sampai 19 juta ini kita tunggu. Karena sekali lagi teman-teman sekarang ini kan sedang masuk ke apa ini namanya bonus demografi ya Ning. Jumlah pekerja kita yang apa itu aktif itu tinggi nih. Nah, ini kalau tidak difasilitasi dengan lapangan pekerjaan, ini menjadi masalah gitu nih ya. Betul. Nah, gitu kira-kira. Jadi akses terhadap pekerjaan. Dan terakhir yang juga penting itu adalah adil dalam politik nih. Nah, ini tetap saya bawa ke perspektif politik, karena memang ini hari ini saya akan bicara mengenai politik. Nah, akses terhadap politik ini juga menjadi penting. Apakah adil? Apakah kita generasi muda, anak-anak biasa itu punya akses terhadap politik, terhadap lembaga-lembaga politik? Praktisnya, apakah mereka bisa masuk akses ke partai politik, kemudian masuk ke lembaga-lembaga politik, baik itu legislatif, eksekutif, dan lain-lain? Nah, ini persoalan kita sekarang nih. Kenapa? Karena akses terhadap politik ini lagi-lagi dikuasai oleh para oligarki, orang-orang yang sudah di kekuasaan gitu nih. Sehingga ketika kita ke beberapa tempat, itu anak-anak mahasiswa, anak-anak muda itu mesti bertanya, bagaimana peluang saya kalau saya masuk ke politik? Saya tidak punya cantolan ke atas, dan ini saya menjadi pesimistis gitu nih. Nah, ini yang harus kita perjuangkan ke depan. Semua masyarakat, semua warga itu memiliki keadilan mengakses politik gitu ini. Nah, itu Neng, kaitannya dengan adil yang bisa saya sampaikan. Nah, barangkali yang paling penting, memang demokrasi kita itu sudah berjalan nih, gitu. Pemilu sudah berjalan dengan baik, tapi banyak evaluasi menunjukkan demokrasi kita itu masih prosedural nih. Jadi orang pemilih ya cuman gitu aja gitu. Tapi secara substantif demokrasinya itu belum bisa kita rasakan bagaimana posisi kita sebagai rakyat, sebagai individu dalam proses demokrasi untuk merebut kekuasaan. Nah gitu kira-kira nih gambarannya. Okay.
1: Ini gak kerasa waktunya udah 1 menit lagi.
2: Oh gitu nih. Mungkin
1: boleh di sampaikan secara singkat Mawon. Okay. Kesimpulan dari obrolan kita kali ini karena tepat jam 2 lebih 57 ini waktunya adzan. Nggih, monggo silakan.
2: Satu lagi karena makmurnya belum. Nah, terakhir itu kan makmur nih. Makmur itu ya kita punya kekuatan daya beli dan lain-lain gitu ya, sehingga kita pangan oke, perumahan oke gitu ya Neng. Gitu itu baru nanti makmur. Nah, apakah ini semua sudah bisa kita kerjakan? Belum Neng, ini belum PR. Sehingga tantangan kita setelah 81 tahun Indonesia merdeka itu, kita harus menyelesaikan berbagai persoalan, ketimpangan tentang kekayaan, politik biaya tinggi, korupsi yang masih merajalela di mana-mana. Betul. Kualitas demokrasi perlu kita tingkatkan, penguasaan teknologi dan lain-lain, dan terakhir bonus demografi yang nanti menuju Indonesia Emas 2045 itu betul-betul harus kita berdayakan, kita upayakan, sehingga tema kita bahwa Indonesia itu berdaulat, adil dan makmur pada peringatan 81 tahun Indonesia merdeka itu bisa kita capai ke depan.
1: Baik.
2: Itu Neng. Okay. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun, ngapunten kalau ternyata waktunya masih kurang panjang ya. Tapi yang jelas terima kasih Cak Darsono, sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Cak Neng, saiki wayahe aku pamit mesisan ya Cak Neng yo. Mari ngene ono ning Ayu Arta sing ngancani sampean, dan kita akhiri dengan kumandang adzan salat asar untuk wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Selamat menunaikan ibadah salat asar, mugi-mugi amal ibadah Cak Neng ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Waye woro-woro jam telu awan bare aku neng Ayu Arta. Janing BPBD Trenggalek wis nyalurno 1,2 liter banyu resik nang 11 desa sing kedampak kekeringan. Kepala pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno, hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah kedampak kekeringan diantarani Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watulimo. Nyandak kabar liyane, Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas. Salah sijine ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno, pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Iku mang derek woro-woro gawe jam telu awan ya, bare aku ning Ayu ketemuan manengko nang woro-woro jam 5 sore.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten caning sore iki ketemuan ya bareng aku Ning Ayu Arta gawe edisi dina Jumat kalender 14 Agustus 2021. Ya apa kabare caning, muka-muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Muka-muka aktivitasnya sampai yang dinaiki lancar sakabehane ya, diberkahi barokah luar biasa dan tentunya juga selamat menjelang akhir pekan ya. Wis pokoknya nek wis mlebu dina Jumat rasane rodok-rodok plong ya caning ya, rodok plong rodok lega. Polae meniki wis weekend alias akhir pekan ya. Ketemuan mana barek Sabtu Minggu ya caning. Terus isok istirahat, isok kumpul barek keluarga, ngono ya. Sore iki nang Tanjung Perak sore tak kancani sampai engkok merapat nang jam 8 bengi. Terus koyok biasa nih tak wiwiti, tak awali mbarek sing jenenge goyang dangdut. Sing arepe gabungan, sing arepe request lagu-lagu dangdut, tak sumangga nongko esok gabungan nang 5462961 utawa esok gabung nang line WA ne Pro Papat RRI Surabaya. Ngono ya caning ya. Di kesempatan sore hari ini caning ya, kawasan pemuda terpantau lagi cerah ceria, informasi arus lalin ke pantau rame lancar ya. Anak sing wis gabungan di line WA Pro 4 nampaknya anak sopo nang kono. Halo, goyang dangdut.
1: Halo, goyang dangdut. Reko tenang.
0: Wonten Bu Sari saking Sedati, monggo.
1: Sugeng sonten Ning Ayu, sehat Ning.
0: Pangestu.
1: Nggih kula nyuwun lagu Darah Muda Ning.
0: Darah Muda Roma Irama.
1: Nggih.
0: Kagem sinten salamipun.
1: Kangge sedaya mawon pendengar setia Pro 4 tanpa kecuali.
0: Nggih.
1: Ning Ayu selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat happy
0: Ning. Nggih, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, goyang dangdut.
1: Leko tenang.
0: Wonten Bunda Ratna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat, Bun.
2: Alhamdulillah. Ngene iki sedina ya gak turu lho, Nek.
0: Lah,
2: padahal waktu ono. Ya kan mulai nyongsong 17 Agustus ya.
0: Oh, lan jenengan sibuk napa? Lan jenengan sibuk napa niki?
2: Niki ndamel mineng. Nek isuk kan Jumat berkah, neng iki sore berkah ngono lho, Neng.
0: Nggih.
2: Ben semangat ibu-ibu Neng.
0: Oke.
2: Pokoke sing penting ikhlas lah enak to, Neng.
0: Nggih, leres. Monggo.
2: Yo mangke nyuwun Kamelia, Neng.
0: Kamelia saged kakam sinten?
2: Nggih. Nggih niku wau kagem Neng Sari sing nembe mandhap nggih. Sugeng sonten, Neng. Neng Dian, Neng Ela, Neng Siti, Neng Iin, Neng Kustiah, Neng Eri, sing wonten PP lagi nge, Bang Kobar, Cak Senan Kumis, Pak Toto sampai jumpa. Maduro, kula titip neten gene Mama Fikri. Semuanya tanpa terkecuali salam ukhwah Islamiyah.
0: Nje.
2: Agem panjenengan Neng.
0: Okay.
2: Mungkin-mungkin diparingi sehat.
0: Amin.
2: Menawi kondur atas atas geneng.
0: Siap bunda.
2: Geneng matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi bun. Mangga-mangga. Yuk cus lagi 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Oh Surabaya. Ayo maneh, monggo dulur ya 5462961 anak sapa nang kono goyang dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Leko tenan Ning Latifah. Waalaikumsalam.
3: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka yuhu.
3: Tapi apa kabar Neng?
0: Beres.
3: Oh beres, alhamdulillah. Muka-muka pada beres. Lagunya Neng.
0: Apa nih lagunya?
3: Kasih sekejap.
0: Salamnya?
3: Salamnya buat Neng Ayu, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan yang berokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Salam kompakan tanpa terkecuali suara Surabaya Madura. Yuk, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Latifah, monggo. Ayo maneh, Cak Neng sengarepe gabungan ya. 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Goyang dangdut, halo.
4: Goyang dangdut, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Ella.
4: Ning Ayu.
0: Iya, betul.
4: Sehat ya Neng?
0: Pangestu baik.
4: Alhamdulillah, semoga selalu sehat Neng Ayu sekeluarga.
0: Oke.
4: Neng?
0: Apa tuh?
4: Jaga perasaanku.
0: Jaga perasaannya mu? Emang habis diapakan kok jaga perasaannya mu?
4: Ya saling menjaga dong, namanya saling menyinter kayak gitu.
0: Oh oh oh, seng lagi kasmaran ya, isinya manis semua.
4: Iya kalau ya manis manis nih, nggak tahu ya selanjutnya gimana.
0: Di awal manis dulu, di akhir nah. Enggak lah, kita doakan ya. Kita doakan pokoknya Neng Ella ini.
4: Kalau memang jodoh ya enggak apa-apa lah nih.
0: Iya.
4: Kalau memang oleh yang kuasa enggak diizinkan ya enggak apa-apa juga.
0: Iya dong, harus berikhtiar dan juga bertawakal ya.
4: Iya,
0: mudah-mudahan nanti one day, someday ya Pasuruan Banyuwangi it's forever.
4: Iya betul nih.
0: Oke deh.
4: Salam. Ada lagunya Neng Ayu.
0: Iya, salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang barusan turun Bunda Sari, sehat selalu sekeluarga. Juga Umi Suratno kalian Abah.
0: Oke.
4: Umi Kustia kalian Abah Ugi.
0: Kamu
4: tanya di kemawon.
0: Oke.
4: Kan Neng Ayu sehat selalu Neng sekeluarga.
0: Amin.
4: Mantap nuwun wetalipun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Elak kawasan Pasuruan ya dulur sing wis gabungan di sore hari ini ya. Anak sopo? Burine Neng Elak biasa nih kembarani ya, Ning Simmer. Halo Koyang Dangdut.
5: Ya lah kok temen danan Ning Ayu Arta.
0: Lo. Nek iki
5: tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka.
0: Merdeka. Lah, nek iki pastinya bukan Pasuruan ya.
5: Ini ya kok pendem.
0: Ini pastinya adalah wong kene-kene ayah.
5: Ya wong kene-kene ayah wong kalau pendem. Kalau pendem.
0: Gembili.
5: Alhamdulillah. Gembili. Hei, ana pantune kok niku.
0: Ya apa tarik pantune?
5: Alah kata.
0: Ya apa pantune Pak Mulyana?
5: Langking ember ambek lowo tali.
0: Cakep.
5: Sing on air sore iki ya Cak Mulyono wong teko Gembili.
0: Oh, nomor uno. Yuhu.
5: Betul tangan si Ayu.
0: prak. Praja muda karana.
5: Camelia tadi Bu Aja Suratno ya.
0: Oke.
5: Kalau saya minta lagu Adela Cak Pendik. Walau ku menangis darah, itu semua.

0: Syahina, Syahina.
1: Contoh yang terbaik untukmu. Itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia. Sayangilah dia. Sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisanya.
0: Iya, oke. Oke, oke.
2: Terima kasih. Salamnya untuk semua saja. Selamat tidur dan selamat mendengarkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya, yuhu. Gembili wanokromo ya, Caning. Singwis gabungan di kesempatan sore hari ini ya. Ono Cak Mulyono, yuhu, yuhu. Lo. Iki mang lo ya Tuhan, kok iso-iso bagaimana ini aku? Langsung hilang lo. Langsung hilang. Catatannya langsung hilang ya apa gitu, Lur. Kok sampean WA-an lagi ya? Apa-apa saja yang tadi sudah di-request ya. Iki mang lo ngrungokno Pak Mulyono nyuwangi iki malah kok ketutul ya. Ketutul keblondro, kehapus. Halo Goyang Dangdut.
3: Goyang dangdut, rekor tenang. Neng Ayu, Arta, manis, cantik, luwes.
0: Amin.
3: Panjenengan wong Ayu niku kadang-kadang angel boleh aneh neng Ayu. Bening elamang. Lagu ni
0: Salami
3: kau. Kau apa? Emang no jamu ni?
0: Okay.
3: Wes kau apa? Singkaro janggutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya wes. Aku tak golek dhisik ya iki mau sing wis tak cantheti iki mang ya Tuhan. Moga-moga aku cek apal ya, cek iling ya apa-apa aja lagu-lagu tadi. Ya wis kalau begitu ya kita yang rancak-rancak dulu ya. Iki mau wis tak buka barek sing sendu-sendu sing wis melo-melo. Kita buka yang rancak-rancak banan lagi ya. Di kesempatan sore hari ini cek no semangat sak kabehane ya. Nek laut kidul.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok sih kisi sune. Nah, ono sing ungkap no kayak ngono ya, Caning. Mari ngono sing pewara gitu, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar nih? Wis suwe adek gak ketemu. Kayro wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matekno. Nah, terus ono mana sing ngene cak ning? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomongnya. Halo, wah, ya apa kabar nih? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apik tak kabar nih? Temen gue wanteng ae. Awakmu ono satus ta? Aku nyilip kok. Nah, iki sing pewara iki cak ning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku cak ning?

0: Ana kasih sekecap Cak Ning ya, teko sing jenengi Latif M sing wis tak puterno kawe sampean kabeh nang sore iki khususe gawe ning Latifa sing ana nang kawasan Bangkalan Madura ya. Ana maneh sing arepe gabungan di sore hari ini 5462961, ana sopo nang kono? Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang dan sore-sore ini bareng neng Ayu leko tenan.
0: Leko tenan, Pak Toto sampai jumpa.
1: Wah, neng Ayu seiring wis suara aku rek.
0: Sehat-sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, lagune napa niki?
1: Wis lagune nurut neng Ayu ae lah. Daripada neng Ayu kok akeh utangi nang para pendengar.
0: Nggih, salamipun kagem sinten?
1: Ya, salamnya tadi ada Bu Sari, Bu Aja Suratno, ada Mbak Ela, kemudian ada Cak Mulyono, Bang Kopar dan lain-lainnya.
0: Oke.
1: Ning ayu matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Akhir rezekine.
0: Amin.
1: Tanda melindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Nggih, delosor. Tak tambahi ya. Glodak delosor ngene ya ta. Ayo maneh 5462961 Goyang Dangdut.
2: Leko tenan, yuhu.
0: Yuhu, yuhu. Kawasan Mojosari, Mojokudo, gimana kabar?
2: Mendung-mendung mesra.
0: Mimis, iya toh. Lagu
2: di Pati Mandul, Mbak Ayu.
0: Apa?
2: Mandul, di Pati Musik.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Aku padamu.
0: Oke.
2: Seumur hidupmu dalam
0: kemandulan. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Pak Toto, sampai jumpa dan ikut Mama Fikri.
0: Oke.
2: Dan Aba Parno dan Suratno.
0: Yuk.
2: Gak lupa Ibu Satu, Ela dan Pak Wadi.
0: Ya.
2: Mbak Ayu Arta.
0: Siap.
2: Satu kata.
0: Apa tuh?
2: Sekali merdeka, tetap
0: merdeka.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Kobar, kawasan Mojosari katanya memes ya di kesempatan sore hari ini. Ya apa sengenak nang wilayah utawa daerah lainnya ya di Jawa Timur seperti apa? Tadi ini selain request lagu-lagu dangdut, yo iso ya mengabarkan bagaimana situasi kondisi terkini ya di wilayah masing-masing. Goyang Dangdut, halo.
3: Pengen ku SMS-an Wati garut pucumu nih ayo.
0: Sakno
3: pengen telpon-telponan Wati garut pucumu nih ayo.
0: Sakno
3: pengen ku ngomong sayang Wati garut pucumu.
0: Melas
3: pengen kangen-kangenan Wati karo pucumu.
0: Sakno
3: dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sing Borekso Ngresik dan sekitarnya ya.
3: Betul. Adem-adem enak.
0: Adem-adem. Mancal kemul. Nek ning dia niki pancane senengane ning Lumajang kok ya. Tiada hari tanpa di Lumajang.
3: Betul.
0: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, salamnya gawe sapa iki?
3: Satu kuap ya.
0: Semoga
3: sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah ini. Jauhkan dari banyak musibah.
0: Amin.
3: Selalu dalam iman Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
3: Nek mau hati-hati matur suwun.
0: Sami-sami. Merdeka ning Dian. Terima kasih banyak ya. Wedi karo bojomu. Kota siap no gawe sampean ya. Anak mana tak sing arep gabungan? Kalau enggak ada kita ke lagu. Mau ada? Goyang Dangdut. Halo.
4: Eko tenan, assalamualaikum Neng Ayu.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa cantik?
4: Ning Salama.
0: Ning Salama, lagune apa Ning?
4: Kutipyar.
0: Kutipyar. Salame gawe sapa?
4: Saya turun ke semuanya aja tanpa terkecuali, Neng.
0: Oke. Okay.
4: Neng Ayu, sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati, lagunya
0: siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ning Salamah. Terima kasih banyak ya. Perhubung sing telepon iki mau Ning Salamah. Tadi lagunya ya podo judulnya ya. Salamah.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat rawe nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: Ana kutipiar ya Mansur S cak ning sing wis tak puterno gawe sampean kabeh khususe sing wis request mang ya. Terus sing wis gabungan lewat pesan singkat ya. Chat WA ni Pro Papat RRI Surabaya ana ning Tanti kawasan Pumpungan ya. Iki minta komposisinya ajeng yang satu atau dua. Pilih aku atau enggak. Matur nuwun ning ayu sehat selalu lancar rezeki barkah barokah sukses selalu ya amin amin Allahumma amin ya. Saya akan terima ya satu telepon lagi sebelum saya sudahi perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini nggih. Halo Goyang Dangdut.
1: Halo Goyang Dangdut. Assalamualaikum, Jeng Ayu.
0: Waalaikumsalam, ada Bunda Yasmin, Bunda Fikri.
1: Aku pengen request lagu.
0: Apa tuh?
1: Keangkuhan Jeng dari Revina.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Totok, Mas Ali, Mas Ali. Terus Neng Ela, Neng Dian, Neng Iin, dua-duanya Gusti ya. Kesemuanya aja dari A sampai Z.
0: Iyuh.
1: Tanpa terkecuali salam songkem. Spesial yang punya mendamba. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Bajeng Ayu. Mat aktivitas, sehat makasih. Selalu. Tambah lancar rezekinya. Kalau pulang amin. Hati-hati lagi, tak tunggu.
0: Yuk,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Fikri, Mama Yasmin. Terima kasih banyak ya. Ya sudah, kalau begitu telepon dari Bunda Fikri, Mama Yasmin barusan ya sebagai penutup perjumpaan kita di sore hari ini, Gecere. Awak DWC melaju nang Tanjung Perak sore tak akan jadi sampai kok merapat nang jam bolu pengi pasti nih pada program program-program Pro Papat RRI Surabaya. Matur nuwun ya sing wis gabungan nang Kodang edisi Jumat sore iki mare aku ning Ayu.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Wayahe woro-woro jam 5 sore, bareng aku ning Ayu Arta. Janing ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Aromi Basin Emil Dardak nekano pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana penguatan iki butuh perhatian serius mereka saiki dibarengi barek kemajuan teknologi sing pesat. Mereka iku penguatan sinergitas barek lembaga terkait sing diharapno isok berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda.

Nyanda kabar liya nih, Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas, salah si jining ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno, pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas isok ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Yo, aku mang caning gawe woro-woro jam 5 sore ya. Mari aku ning Ayu Arta ketemuan maning kok nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak sore bare aku Ning Ayu Arta. KW edisi dina Jumat, kalender 14 Agustus 2016. Janing sampean siap dadi bintang, yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh, ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan Radio Republik Indonesia. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, tur luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek, cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjuk no kemampuanmu, nampil no lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ambek khusus peserta wanita gak pas mbobot. Ojo dijarno yo rek, suara emas sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional, daftar rek mulai saiki ya iso lewat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia, ambek buktekno nek suara sing paling Pisa Indonesia asale teko sampean. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso menghubungi RRI Surabaya bare aku dhewe Ning Ayu Arta 0896-3008-93x0. SP Tuban bare Witra 0896-1604-5745. Lan SP Kediri bare Cak Fauzi Ahmad 0857-28-343-752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia. Derek wayahe gawe kultum jelang kumandang atan magrib ya, disampe nombarek Hajah Hania, temane hati.

0: wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajah Haniah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah pengajian dan pendengar RRI Surabaya, Rasulullah bersabda, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Apabila segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Itulah hati namanya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan pada pendengar RRI Surabaya bahwa ternyata ada macam-macam hati manusia. Yang pertama adalah hati yang mati. Di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 179.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Yaskurun. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kesimpulan daripada ayat yang kami bacakan tadi, maaf kalau orang-orang kafir melihat dunia ini dengan bola matanya. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman adalah melihat alam, kejadian alam semesta ini adalah dengan mata hati kita. Karena banyak yang punya hati tapi tidak pernah beriman pada Allah. Ada yang punya mata tapi tidak pernah melihat tanda kekuasaan Allah. Bahkan mereka punya pendengaran tapi tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu hati yang cenderung berbuat yang jelek. Na'udzubillah para pendengar. Karena hal ini diterangkan Allah di surat nomor 91 ayat 9 dan 10. InsyaAllah itu surat As-Samsi. Maka Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dari perbuatan dosa, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dari perbuatan dosa. Untuk itu, yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu cenderung berbuat kebaikan, hati yang penuh dengan kedamaian. Untuk itu Allah berfirman di surat As-Su'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya para pendengar, di hari kiamat nanti, yang namanya anak-anak harta, tidak ada nilainya di hadapan Allah, kecuali anak-anak yang soleh, harta-harta yang dibelanjakan ke jalan Allah. Mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah, hati yang disebut qalbun salim, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang selalu condong berbuat kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Fumassalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Waya woro-woro jam 6 sore, bare aku Neng Ayu Arta. Informasi pertama, Cak Neng, terkait bare pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadinya kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif. Mereka kebakaran hutan isok berdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan. Nyanda kabar liane Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Zainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno isok dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Iku mang caning woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sahabat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak sore, gawe edisi dino Jumat, kalender 14 Agustus 2016 ya cak ning. Takkan cak ning sampai engkau merapat nang jam 8 bengi. Sugeng sontonai gawe sampean kape derek sing lagi gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 5.5 AM Bro Papat RRI Surabaya. Terus sing gabung lewat streaming ya nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing terus duwe aplikasi ne RRI cak yang langsung aja di-download, diunduh jenenge RRI Digital. Pemuda sore iki merapat nang jam 6 poncul 18 menit ya, kepantau cerah, informasi lalin kepantau rame lancar. Semakin nang dalam caneng ya, hati-hati ya, jaga keselamatan diri sendiri maupun pengendara jalan yang lainnya ya, aja sampai ugal-ugalan dan jangan merugikan pengendara yang lainnya. Dino iki mang wis ana sing jenenge iki ya cak ning ya rapat tahunan. Nah, rapat tahunan DPR. Tadi iku mesti diadakan ya, dilaksanakno iku ben taune menjelang 17 Agustus. Nah, cak ning Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Timur gelar rapat paripurna istimewa barek agenda menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Jumat 14 Agustus 2016. Kegiatan iki dadi kegiatan rutin dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Nah, nang rapat paripurna iki dihadiri lengkap barek jajaran Forkopimda Plus, lan tamu kehormatan perwakilan negara sahabat. Hadir pula berbagai perwakilan organisasi masyarakat hingga mahasiswa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak nyatakno pidato kebangsaan sing disampaikno tadi penyemangat seluruh jajaran di daerah. Menurute capaian keberhasilan sing disampaikno dadi motivasi gawe terus nglakokno sing terbaik. Emil nyatakno tekok berbagai program prioritas bakal dilakokno optimalisasi sehingga semakin maksimal ya, antara lain terkait barek koperasi Desa Merah Putih KDMP, implementasi sekolah rakyat hingga meningkatkan tata kelola program makan bergizi gratis utawa MPG. Utamane MPG, jare Emil, masih merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional ya BGN, tapi pemerintah daerah memberi dukungan sesuai dengan kewenangannya, yakni terkait penerbitan sertifikat land hygiene sanitasi SLHS bare instalasi pengolahan air limbah utawa IPAL. Nah, ke depan Emil negesno pemerintah bakal terus bersinergi dengan seluruh elemen guna menyukseskan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pada akhirnya dapat memberikan efek positif gawe masyarakat.

0: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caneng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak anggota gerakan Pramuka Jawa Timur dadi penggerak ketahanan pangan lan swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan peran generasi muda, lingkungan, dan pertanian modern berbasis teknologi. Nah, ajakan iku mang caneng disampaikno bertepatan barek peringatan Hari Pramuka ke 25 ya, nang 14 Agustus 2016 dino iki sing ngusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, Kofifa iki yo menilai tema tersebut relevan dengan tantangan pembangunan nasional. Polae ketahanan pangan butuhno keterlibatan lintas sektor lan sakabehe elemen masyarakat termasuk generasi muda yang memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dene nyatakno kontribusi pramuka isok dimulai toko langkah sederhana kayoto gak mbuak panganan, manfaat nolahan pekarangan gawe tanaman produktif, mengenalkan pertanian kepada generasi muda, mengembangkan kebun pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Nah, Kofifa iki negesno Jawa Timur duweni posisi strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Selain dadi salah siji lumbung pangan nasional, Jawa Timur ya merupakan basis produksi tebu utama. Menurute sektor pergulaan Jawa Timur menyumbang sekitar 51% produksi gula nasional. Produksi gula kristal putih Jawa Timur sepanjang 2020 iki mencapai sekitar 1,34 juta ton. Lan dadi capaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Nah, melebu nang 2016, Jawa Timur ini kembali melaksanakan program bongkar raton seluas 48.315 hektar dan program perluasan areal tebu seluas 6.582 hektar sehingga total target pengembangan tebu mencapai 54.897 hektar di 24 kabupaten sentra tebu.

Sanging awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngilingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang ngene Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang ngene Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang ngene arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

Jana ing wayahe gawe kumandang atan isa ya kawi wilayah kutha Surabaya ran sakiwa tengene. Engko marine kumandang atan isa bakal ono musik dan informasi ya pen Jumat bengi ya. Musik dan informasi tak pake no program informasi-informasi gawe sampean kabeh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

membayangkan Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Waya woro-woro cang pitu pengi bare aku ning Ayu. Cak ning badan urusan logistik Bulog cabang Metiun nyalurno 8.000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Metiun, Kabupaten Metiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Metiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno isok bantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin Emil Dardak nyatakno, pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apamane penguatan iki butuh perhatian serius, merko saiki diparengi barek kemajuan teknologi sing pesat. Merko iku penguatan sinergitas barek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Iku mang caning gawe waloro jam 7 bengi ya, barek aku neng Ayu.

Sakne, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak. Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatan Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

Ya, Caneng, informasi pengiki salah si Cine terkait PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi Daop Songo Jember gimana diskon tiket sakedeni 17% gawe pitu kereta api ekonomi komersial dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Disampaikan oleh Barek Manajer Hukum dan Humas KAI Daop Songo Jember Cahyo Widiantoro. Program Ikemang dihadirno sebagai bagian tokoh semangat KAI dalam menyambut hari kemerdekaan sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang ingin bepergian pada momentum 17 Agustus. DIO nyatakno peringatan hari kemerdekaan gak mek dirayakno lewat berbagai kegiatan, tapi yo iso diisi dengan aktivitas sederhana seperti bepergian mengunjungi keluarga atau menikmati destinasi di berbagai daerah. Program diskon 17% berlaku gawe pitu kereta api ekonomi komersial nang wilayah Daop Songo Jember, yo ikono kereta api Blambangan Express, relasi Ketapang Pasar Senen PP, KA Rangga Jati relasi Jember Cirebon PP, KA Wijaya Kusuma relasi Ketapang Cilacap PP, KA Mutiara Timur relasi Ketapang Surabaya PP, KA Ijen Express relasi Ketapang Malang PP, KA Lokawa relasi Ketapang Purwokerto PP, Barek KA Sangkuriang relasi Ketapang Bandung PP. DE yang jelas no diskon 17% diwenehi teko tarif normal dan berlaku khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus. Tiket diskon dapat dibeli mulai 14 Agustus 2026 pukul 00 lebih 1 menit hingga 17 Agustus 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selama tiket diskon masih tersedia serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Lebih dari sekedar menghadirkan tarif diskon, program Ikemang Yota di bagian teko upaya kereta api Indonesia mendorong masyarakat untuk memilih transportasi publik dalam melakukan perjalanan. Kereta api menawarkan konektivitas antar kota yang memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan dengan lebih terencana, baik untuk keperluan keluarga, pekerjaan maupun rekreasi.

gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Caning, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Musi.
1: Sadewo barek lancar ya. Lancar pokoknya sak sembarangane ya. Lancar gawe awak dhewe kabeh ya, Derek. Waktuku ngancani iki jek ono ya kurang lebih 10 menitan lah ya. 10 hingga 15 menitan. Sak durunge engko dilanjut nang Tanjung Perak malam ono Cak Wahyu. Informasi liyane Cak Ning. Iki terkait Ketua Umum PPIK UNER, Kofifa Indar Parawansa dorong alumni memperkuat jejaring lintas sektor. Gubernur Jawa Timur iku yang ngejak alumni bangun jejaring lintas negara dan memperluas kolaborasi global. Nah, Kofifa iki menilai IK UNER kudu hadir lebih fungsional dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah. Menurut Kofifa, forum alumni gak sekedar ajang silaturahmi, tapi ruang bertukar gagasan dan membangun kolaborasi. Dia nyatakno alumni iso membuka kerjasama antara Jawa Timur dan daerah masing-masing untuk mendukung pembangunan. Kofifa nambahno, jejaring alumni merupakan kekuatan besar jika dipelihara melalui komunikasi dan kolaborasi. DE mendorong alumni UNER nang Kalimantan Barat cukup peran dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Kofifah iki yo bertemu IKA UNER chapter Amerika nang Krahadi Surabaya gawe memperkuat konektivitas alumni. DE ngejak alumni memperkuat kualitas sumber daya manusia lewat jejaring pertukaran pengalaman dan kolaborasi. Terkait kerjasama Kalimantan Barat, Kofifa dorong alumni berperan dalam sektor peternakan dan pertanian. Forum yang membahas pengembangan karir alumni, termasuk kelulusan baru atau fresh graduate. Kofifa mengatakan IKA UNER akan membantu pengembangan karir melalui berbagai program dan fasilitas. Kofifa menyambut positif berbagai aspirasi alumni sebagai langkah awal membangun kolaborasi yang lebih kuat.

Ngawulu FM Pro Papat, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning Matur Suwun, sing wis kapungan ya, bare aku Ning Ayu Arta, melaju nang Tanjung Perak sore ke jam telumang, hingga merapat di jam 8 malam, ye. Maring ini bakal nok Cak Wahyu, sing ngancani sampean kabeh, nerus no nang Tanjung Perak malam. Nge, Cak Ning, aku pamit disik, tekok ruang dengeri sampean kabeh, sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Neng sak niki Wayucan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol di jagongane Propapat RRI Surabaya. Langsung aja Cak Neng kok bakal bahas mengenai UMKM ya Cak Neng ya. Ekonomi tumbuh bersama UMKM. Cak Neng barek sinten barek ketua komunitas UMKM kita tumbuh serta pendamping UMKM bersertifikasi. Ono Neng Penny Lestari sing bakal ngobrol-ngobrol ambil awak dhewe.
1: Cak Neng saiki wayahe ngrungokno jagongan Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: Sugeng dalu Cak Neng saniki wayahe de jagongan Perempat RRI Surabaya bakal bahas mengenai ekonomi tumbuh bersama UMKM ngeten nggih. Langsung ae tak sapa dhisik Neng Penny Lestari ketua komunitas UMKM kita tumbuh bersama dan pendamping UMKM bersertifikasi dinten iki di line telepon sugeng dalu Neng Penny.
2: Sugeng dalu.
0: Inggih, bareng Wahyu Chan ten studio. Neng Penny pripun kabare?
2: Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah sae. Ngaten nggih, baik. Nah, ini Neng Penny ini ternyata adalah ketua komunitas UMKM kita tumbuh bersama ya, Cak Neng ya. Mengko sampean iso gabungan Dek 0896021 3x968 ya, Cak Neng. Baik telepon ataupun juga chattingnya engko ning nomor iku. Saiki bakal bahas mengenai ekonomi tumbuh ya. Ekonomi tumbuh bersama UMKM. Nah, Mbak Penny, kalau kita ngomongin soal UMKM ya, Mbak Penny ya, atau Neng Penny ya, UMKM itu kan kita tahu kalau mereka ini adalah penggerak ekonomi, ya kan? Tapi sebenarnya ya, yang jadi penasaran Neng Penny, seberapa besar sih Neng Penny peran UMKM itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat lokal-lokalan aja deh dulu, untuk di sekitar kita deh dulu. Monggo.
2: Ya, memang UMKM khususnya mikro ya, karena yeah, dari anggota saya di komunitas WA KTB ya, kita tumbuh bersama itu kurang lebih 1000, memang hampir semuanya itu mikro, semuanya mikro, dan saya memang fokus di sana karena kita istilahnya ya yang paling bawah, paling kecil gitu ya ibaratnya. UMKM kan mikro, kecil, menengah. Nah, kita tuh yang paling kecil dari sisi permodalan, dari sisi omset. Tetapi saya sendiri kenapa tergerak di situ, karena saya pun juga pelaku usaha mikro tapi dari sektor jasa. Kalau saya ini dari sektor jasa gitu ya, untuk konsultan. Jadi saya ya bersama teman-teman ini, ayo kita jalan bareng, kita berjuang bareng supaya tumbuh, harapannya tumbuh bareng-bareng. Dan saya sendiri waktu bikin komunitas ini saya nggak muluk-muluk programnya, cuma dua.
0: Apa itu?
2: Perizinan dan pemasaran offline. Karena saya nggak menguasai pemasaran online ya, kayak digital marketing itu saya nggak menguasai. Jadi saya lebih pada pemasaran offline berupa pasar-pasar. Memang saya melihatnya yang urgen ini pokoknya usaha mikro ini harus berjualan supaya ngomset. Harapannya di situ dulu, ngomset ya, supaya mereka ya itu tadi minimal ekonomi keluarganya itu tumbuh, harapannya di situ. Karena kan usaha mikro ini memang ada yang dulunya juga karyawan, tapi kemudian jadi korban PHK. Kemudian mungkin juga ada yang baru, kalau yang korban PHK memang ya ada ya. Ada yang baru lulus, kemudian mungkin cari pekerjaan susah, akhirnya mencoba merintis jadi UMKM. Atau bahkan memang dari awal sudah berniat jadi UMKM. Ya. Seperti itu, ya. Yang kebanyakan memang di 1000 anggota saya itu rata-rata kaum perempuan dan di bidang kuliner, karena memang identik ya, perempuan itu identik dengan di sektor rumah tangga, masak, kuliner. Jadi menurut saya modelnya, model skill itu paling tidak sudah ada. Seperti itu, yang muda ya, seperti itu. Terus kemudian kalau model yang lainnya dari misalkan peralatan, ya pasti sudah ada. Jadi boleh dibilang kuliner ini yang sangat sangat membantu ya. Kalau kita ingin jadi usaha mikro dari kalangan ibu-ibu, itu yang kelihatan apa, yang relatif lebih mudah untuk dilakukan ya sektor kuliner. Dan yang terbanyak akhirnya kuliner. Yang anggota saya juga kuliner.
0: Baik. Nah, ini berarti ternyata untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ini UMKM memiliki peran yang cukup besar begitu ya. Agar salah satunya adalah tidak me, apa tidak menimbulkan yang namanya pengangguran atau justru malah membantu untuk mengentaskan
2: Membuka lapangan
0: pengangguran,
2: pekerjaan.
0: membuka lapangan pekerjaan begitu ya. Bahkan juga bisa dibilang mengurangi kemiskinan meskipun tidak begitu signifikan begitu ya untuk usaha mikro ini tadi begitu ya Neng Penny ya. Oke, tapi Neng untuk sekarang ini banyak masyarakat yang pingin saja nih gitu ya, pingin banget mulai usaha kayak saya begitu ya. Tapi kok aku yuangil banget ya mulai usaha ini ya, karena bingung gitu loh Neng, menentukan produk dan juga melihat peluang pasar. Nah mungkin dari pengalamannya jenengan untuk mendampingi UMKM gitu ya, langkah pertama dan apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk calon pelaku UMKM ya? Karena ya itu tadi dengan yang jenengan sampaikan tadi kan banyak ya teman-teman itu mau buka usaha itu karena dia yang tadinya kena PHK dan segala macam. Tapi justru setelah kita mau memulai ini juga kita malah ditemukan lagi atau dibenturkan lagi dengan bingungnya menentukan produk dan juga melihat peluang yang ada di pasaran. Monggo Ning.
2: Ini kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya.
0: Betul.
2: Saya sendiri dulu memulai ketika saya masih kerja.
0: Nah, wah ini ya. Langsung pekerja.
2: Iya.
0: Ya, linear nih, linear
2: dulu,
0: nih.
2: Jadi saya dulu kerja di kantor konsultan, dan saya memang tertariknya, pinginnya usahanya nantinya ketika waktu itu masih kerja, nantinya saya itu pingin mandiri, walaupun bentuk tim ya, nggak sendirian jalan itu bentuk tim, ya bidang konsultan. Jadi ketika saya masih kerja, saya sudah merintis.
0: Oh, sudah
2: artinya,
0: merintis.
2: Sudah merintis sambil dan mau sedikit atau banyak, kita memang harus bisa marketing. Ya nggak harus dituntut yang ahli banget ya, tapi sedikit atau banyak kita harus mulai belajar. Mulai belajar itu karena kita nanti kan pasti butuh order. Dan itu yang bisa kita lakukan adalah ketika kemampuan menjual itu, marketing atau selling gitu, penjualan ya, seperti itu. Jadi kalau kita tanya, aku bingung ya mau usaha apa ya, minimal tuh yang memang kita suka. Kita suka, bakat kita, minat kita. Atau kalau kita memang bisa jeli melihat peluang, bisa sih dari melihat peluang yang ada di sekitar kita. Apa kebutuhan di sekitar kita, bisa dari situ. Tapi kalau misalkan kita kesulitan apa kebutuhan itu, ya menurut saya apa yang kita inginkan, kita sukai, yang kita minat, itu minimal tuh modal sudah. Kalau kita sudah suka, kemudian contoh selain saya ya, seperti UKM saya juga ada yang dia memang dari dulu tuh suka keterampilan craft ya. Nah akhirnya walaupun mungkin dia belum sampai ahli, karena sudah minat, otomatis ketika belajar tuh cepat bikin rajutan, kemudian sulam seperti itu, akhirnya cepat melakukan itu karena sudah ada minat bakatnya seperti itu, Mas Chandra. Mas Chandra ini tadi ya.
0: Dengan Mas Wahyu, iya.
2: Oh Mas Wahyu, iya.
0: Iya. Nah, gitu. Tapi kalau untuk berarti kan kita melihatnya ini ya, Ning ya, dari dulu sebelum kita memutuskan atau sebelum kita diputuskan untuk PHK begitu ya, kena gelombang PHK, berarti kita sebenarnya harusnya mempunyai opsi untuk memiliki pendapatan yang kedua gitu ya, Ning ya.
2: Iya, betul.
0: Seharusnya. Oke.
2: Tidaknya namanya kan kita nggak tahu ya ke depan. Harapannya sih kalau yang teman-teman masih bekerja sih, ya harapannya sih tidak terjadi PHK. Tapi kalau misal terjadi, seperti ketika COVID kemarin kan banyak akhirnya yang terpaksa harus berhenti bekerja. Walaupun ada mungkin yang dipanggil lagi. Ini juga ada dari anggota saya. Semua dia kerja. Kemudian COVID, dia diberhentikan. Selesai COVID dipanggil lagi. Dia tapi sudah enjoy, menikmati jadi UMKM. Gak mau akhirnya.
0: Gitu. Waduh, ini malah lucu nih ya. Berarti ada juga yang kasusnya seperti itu ya, Ning ya.
2: Ada. Dan ini sudah sukses, jualan nasi itu sukses, Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Pertama merintis itu 2 kilo aja nggak habis. Ya. Namanya merintis itu pasti begitu ya, Mas. Jualan nasi campur 2 kilo nggak habis. Sekarang itu ada kalau 11 kilo.
0: Oh, wow, baik. Wah, ini ya Caneng ini bisa menjadi salah satu contoh juga begitu. Tapi yang menjadi salah kayaknya kalau untuk itu ya Ning ya, apa namanya? Kalau untuk opsi memiliki pendapatan kedua begitu ya. Ini berarti harus ya Ning ya. Kalau menurut jenengan seperti apa? Apakah harus?
2: Menurut saya harus.
0: Harus ya.
2: Iya, harus. Iya.
0: Walaupun harus, walaupun kita adalah seorang pekerja.
2: Enggak bisa di enggak bisa diwajibkan untuk semua orang ketika dia merasa sudah enjoy, maka merasa saya ini nyoba berkali-kali gagal daripada habis waktu saya, habis uang saya, udah saya tetap aja mau menekuni apa? Menekuni sebagai karyawan. Ya, itu hak juga ya.
0: Gitu ya.
2: Oke. Tapi kalau selama menurut saya selama ada peluang, kita bisa ngatur waktu. Nantinya ya udah kita kerjakan nih, kita merintis. Malah masih ada nih teman-teman saya yang masih karyawan tapi udah merintis jadi UMKM. Mereka bilang, Bu Penny, saya kalau ikut bazar hari Minggu aja karena Senin sampai apa Sabtu kerja atau Senin sampai Jumat kerja, mereka bazarnya ikut yang Sabtu Minggu. Ada yang seperti itu mau dia. Ya, saya salut. Mereka hasilnya padahal karyawan atau karyawati tapi tetap ikut mau pasar, dia punya produk, saya salut seperti itu.
0: Oke. Apalagi in this economy ya, lajarin arek nom-nom zaman saiki ya kan Ning ya.
2: Berarti
0: kita juga harus melek ya Caneng ya, kalau kita harus memiliki insight ataupun juga masukan atau pendapatan untuk keluarga ini adalah untuk opsi yang kedua gitu ya. Jadi ada dua masukannya gitu. Apalagi kalau seandainya sudah berkeluarga juga lalu punya anak, wah ini ya satu pendapatan Caneng.
2: Nah, ya itu rata-rata begitu kan, enggak usah mikirnya butuh CPN ke sampingan. Nah, siapa tahu nanti hasil dari UMKM ini malah lebih gede seperti tadi saya sampaikan.
0: Iya.
2: IKM saya dulu Karyawati, ketika COVID dia diberhentikan, selesai itu dipanggil lagi dia sudah enggak mau. Sudah sangat enjoy, sudah hasilnya juga udah lebih besar daripada gajinya. Dan sudah menikmati di situ.
0: Oke. Tapi Ning, kalau itu kan dengan kalau kita yang tadi ya yang dihadapkan untuk menentukan produk itu sebenarnya kita caranya seperti apa ya Ning ya? Apa yang mau kita jual itu apa ya? Apakah harus sesuai dengan passion kita atau kita, dan juga cara melihat peluangnya itu loh Ning, kok agak-agak angel ya?
2: Ya kalau memang nggak ada ketentuan yang harus ya passion harus begini, nggak ada. Tetapi kan kembali lagi ketika sudah memutuskan untuk wirausaha, ya tetap harus melihat peluangnya itu apa yang bisa. Ketika kita bertahan pada passion kita tapi ternyata nggak berhasil kan juga nggak mungkin. Ya ada pilihan lain, cobalah kita mengamati sekitar kita, minimal sekitar kita dulu. Apa sih kebutuhan di sekitar kita aja. Nanti kalau dari situ tidak memungkinkan, kita bisa ini, buka di Google, riset kecil-kecilan aja. Kira-kira apa sih peluang yang masih memungkinkan, yang prospek. Sebenarnya kalau saya mengamati ya kuliner itu yang paling banyak ya. Tapi ya kan nggak bisa semua dipaksakan ketika nggak mau ya, dikembalikan lagi.
0: Soalnya kadang-kadang kuliner itu kan kadang-kadang juga bikin kita ruwet ya Ning ya. Maksudnya ruwet itu dalam artian kayak kita bagi waktunya kayak mau masaknya. Terus habis itu belum blonjo nih.
2: Ya, namanya dikembalikan lagi. Kalau misalkan kulinernya dalam arti mamin ya, F&B ya, seperti minuman. Itu bisa kita stok, kemudian kita simpan di freezer atau kulkas. Mungkin juga misalkan kita kayak bikin dimsum gitu ya. Dimsum atau lumpia, itu kan bisa di frozen. Kalau memang yang harus masak tiap hari itu kan seperti nasi pecel, nasi campur yang langsung diolah gitu. Nah, kalau seperti itu, kalau kita sudah siap untuk jalan seperti itu, tapi kita masih karyawan, ya mau nggak mau kita harus punya karyawan juga.
0: Ah, ini tambah lagi nih pengeluarannya.
2: Iya, makanya daripada sama-sama misalnya, kalau harus punya karyawan, jangan masih merintis, ya lebih baik malah. Menurut saya jangan dilakukan itu, mungkin bisa memilih yang lain. Kalau kita nggak siap untuk produksi, ada peluang jadi reseller. Reseller itu kan misalnya gulaan ya mas, gulaan. Kemudian banyak tuh teman-teman saya pun kadang-kadang menjual produknya teman-teman. Saya cari dalam top perizinan, saya jual. Itu bisa sambil kerja bisa. Nah, Mas Wahyu kalau nyoba bisa tuh. Nanti bisa saya rekomendasikan teman-teman saya. Misalkan kayak kerupuk-kerupuk gitu ya, kerupuk telur asin, kerupuk ayamum, Bisa,
0: boleh. Wah seru nih, aku kepingin belajar bisnis ya, Cak Neng ya. Hmm. Ini berarti ini sebenarnya juga peluang ya untuk Cak Neng semua, karena kalau kita melihat yang namanya UMKM, apalagi usaha itu adalah menjadi salah satu, apalagi kalau untuk agama dan kepercayaan Islam ini kan jadi jalan gitu ya, perdagangan
2: ya, dagang,
0: atau dagang
2: gitu.
0: Gitu loh Cak Neng. Mungkin ini sok tambah rezeki begitu ya. Oke, okay.
2: Ya.
0: Dan itu tadi berarti kita juga melihat peluang di pasar dengan cara riset kecil-kecilan. Nah itu udah menjadi salah satu trik Cak Neng yang disampaikan oleh Neng Penny, dan juga bisa memanfaatkan segala kecanggihan teknologi saat ini. Bisa nyari di Google atau langsung chat GPT ya Neng ya.
2: Ya, bisa.
0: Nah, ChatGPT itu juga lumayan Caneng, ataupun juga ya banyaklah aplikasi AI yang mungkin bisa menjadi yang bisa menjadi rujukan gitu ya untuk Caneng bisa memulai riset kecil-kecilan gitu ya yang disampaikan sama Neng Penny. Nah, Neng, kalau salah satu tantangan UMKM itu biasanya kan bagaimana usahanya itu bisa bertumbuh. Begitu ya, bukan hanya bukan hanya sekedar untuk bertahan aja begitu loh istilahnya ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan begitu Ning Penny yang mendasar yang harus dibenahi oleh para pelaku UMKM ini biar usahanya itu bisa bertahan dan juga terus bertumbuh hingga nantinya naik kelas, syukur-syukur tidak hanya di regional atau di lingkungannya, malah bisa sampai ke diekspor kemana-mana gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri, insya Allah. Monggo Neng.
2: Iya. Kalau untuk usaha mikro khususnya ya, memang kalau saya mengamati dari anggota saya sendiri aja ya.
0: Iya.
2: Di situ mereka memang ada yang kadangkala sudah bubeni sudah segini aja cukup. Saya nggak bisa maksa kan ya. Ya satu faktor mungkin dari suaminya juga ada penghasilan yang artinya sudah ya cukup dia mungkin mengisi kegiatan atau seperti apa gitu ya. Ada juga yang walaupun saya suaminya juga usaha bareng-bareng dia, tapi dia merasa segini cukup ya sudah. Saya juga nggak bisa maksa. Tapi bagi mereka yang memang ingin meningkat teruskan apa ingin lebih bahkan kalau bisa itu kan ya. Bisa jadi usaha dari mikro ke kecil gitu ya. Mm-hmm. Kalau bisa seperti itu ya kita bantu, kita usahakan. Karena rata-rata kesulitannya adalah di marketing.
0: Rata-rata marketing, di marketing?
2: Iya, okay. Marketing. Kalau marketing kita bicara strategi ya. Kalau marketing itu kan tataran strategi. Teknisnya penjabarannya adalah di kegiatan penjualan. Itu rata-rata yang memang masih kesulitan.
0: Mm-hmm.
2: Ya, tapi tetap aja ada yang meningkat, bertumbuh, ada. Dari yang semula mereka... omsetnya cuma berapa, ada pertambahan tuh ada. Tapi ya memang belum bisa seperti yang ketentuan pajak kalau usaha mikro batas maksimalnya 500 juta setahun ya nggak kena pajak. Memang belum. Tapi minimal untuk hidup sehari-hari, biayai anak,
0: betul.
2: Ya sudah itu bisa. Mungkin belum sampai kegiatan yang menabung yang cukup, belum sampai di situ. Ya adalah tabungan tapi belum bisa yang sampai besar, minimal untuk sehari-harinya itu sudah cukup, itu sudah bagus menurut saya ya.
0: Oke, okay, nah itu ya Cak Neng untuk di malam hari ini ya, ini adalah tantangannya dan biasanya ini juga sebentar izin, Neng Penny kita juga buka line untuk di WhatsApp ya, untuk pertanyaan yang mungkin Cak Neng yang mau sampaikan, monggo Cak Neng nanti kita diskusikan bareng-bareng sama Neng Penny. Ini tadi untuk tantangan ya, agar bisa tumbuh dan juga bukan hanya sekedar bertahan. Tapi Neng, kalau seandainya untuk yang satu ini, yang tantangan ini dalam hal pendampingan, kadang-kadang suka nemuin UMKM yang ngeyel buatan jenengan.
2: Oh ya ada pasti.
0: Oh iya ada pasti.
2: Tapi ya sudah, kalau saya kan orangnya, tapi nggak banyak sih. Ya mungkin... Ya saya nggak bisa maksa lah, tapi intinya lebih banyak yang memang mau berkembang. Tapi kembali lagi itu tadi, permasalahannya adalah di pemasaran. Dan kadang-kadang pemasaran, karena selama ini kan saya seringnya memberikan basar.
0: Oh,
2: basar
0: okay.
2: Murah ya.
0: Oh,
2: basar murah. Yeah. Dan memang kalau basar itu butuh effort besar dalam arti tenaganya. Kan harus bawa barang-barang ini ya. Terus kemudian... mungkin kadang kala hasilnya nggak maksimal, ngomset sih ngomset, tapi mungkin belum maksimal. Nah, itu yang tetap perlu kita bantu dengan digital marketing. Nah, kalau saya kan memang nggak menguasai, sehingga saya tetap ada pelatihan itu dari memang yang dari anggota yang bisa ya, yang bisa untuk mengajarkan itu. Jadi ada, tetap saya adakan. Tapi kembali lagi, memang butuh kedisiplinan. Digital marketing ini kan memang kita harus belajar dan butuh kedisiplinan tinggi. Karena nanti ketika diberi pelatihan, ada tugas yang harus mau mengerjakan. Dan seperti itu. Tapi hasilnya kalau mungkin Mas Wahyu sendiri sering lihat di medsos ya, rata-rata yang bisa, ya memang nggak ada instan ya. Semua itu kembali lagi ditekankan, nggak ada instan.
0: Betul.
2: Medsos itu yang saat ini kan memang jadi digital marketing tuh hasilnya lumayan. Ya kan gitu kan. Nah, makanya maksud saya daripada kadang-kadang teman-teman itu affiliate dari produk lain ya, kenapa nggak produknya sendiri aja yang dijual? Itu yang ditingkatkan untuk bisa maksimal lah. Selain di pasar itu, teman-teman juga order itu ada. Selain mereka mencari sendiri, kadang saya sebagai ketua juga mencarikan order.
0: Dibantu juga ya.
2: Ya, makanya selain dari pasar, saya ngadakan pasar murah, saya mencari-cari pasar yang murah, kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya, bahkan termasuk mal-mal saya juga pernah diberikan
0: kesempatan
2: gratis, gitu ya. Di mal-mal itu pernah saya, ada 3 mal yang pernah kerjasama dengan saya. Setelah itu, saya juga dibantu ada tempat-tempat gitu dengan organisasi-organisasi disediakan tempat untuk berjualan. Sama semua murah. Dan saya juga membantunya, ada yang saya pasang di status WA saya. Mereka ada yang sampai bisa jadi punya pelanggan. Ya saya kan kadang saya pasang. Yang penting kan perizinannya lengkap, saya mau memasang di status WA saya. Saya juga sekaligus menguji kemampuan saya di marketing. Saya juga bukan orang hebat untuk marketing.
0: Aduh, iya.
2: Sama, saya juga masih belajar untuk kemampuan itu sama. Saya juga... kita sama-sama belajar lah.
0: Iya. Baik. Ini bisa jadi salah satu alternatif ya, kalau seandainya kita memang pingin belajar gitu ya. Kalau untuk ikut kelas-kelas sering ya Ning ya, berarti ya untuk
2: pelatihan-pelatihan
0: gitu ya. Nah ini Caneng, ini juga bisa jadi salah satu ya, meskipun kita sebenarnya bisa belajar itu dari manapun ya Ning ya sebenarnya ya.
2: Iya. Baik. Dan itu tidak pernah membatasi. UKM-UKM yang ikut saya tidak pernah saya larang ikut di mana-mana. Silakan. Jadi tidak hanya di saya, kan pasti banyak mereka bisa dapat menimba ilmu di tempat lain. Bahkan mungkin tempat lain dia dapat ilmu apa bisa disampaikan di grup seperti itu kan, bisa diskusi gitu.
0: Oke, gitu. malah justru bisa jadi tempat alternatif untuk saling tukar informasi begitu ya.
2: Iya, ya.
0: Gitu. Oke, baik. Nah, untuk Cak Ning, ini jadi salah satu masukan yang luar biasa loh ya Cak Ning ya, ataupun juga insight yang luar biasa. Kalau seandainya jenengan mau, ini kalau mau bergabung pripun Ning ke jenengan ini Ning?
2: Iya, tinggal kontak saya aja. Ini masih cukup kok, nggak salah kan satu grup itu 1024 ya. Ini masih 1000 berapa ya, masih ada lah.
0: Waduh, masih ada peluang loh ya Cak Ning ya bergabung sama Ning Penny ya.
2: Tapi kalau tidak di KTB bisa saya titipkan di grup yang lain dan di situ ada saya, sama aja sih.
0: Oh sama aja, berarti sebenarnya kita ini sebenarnya juga ini ya Ning ya, saling bersinambung. Oke, ya meskipun
2: kolaborasi
0: begitu. Wah luar biasa. Baik, dan Ning ini kalau untuk juga jenengan karena profesinya juga sebagai pendamping UMKM bersertifikasi begitu ya, dalam proses pendampingan ya, persoalan apa sih Ning yang paling jenengan sering temui dari para pelaku UMKM?
2: Kalau dari para UMKM sendiri ya itu loh, kemampuan menjualnya itu aja. Kemampuan menjualnya, kemudian ya kadangkala adalah dari sisi ini ya, kedisiplinan. Dalam arti, kan saya sering katakan pada teman-teman ketika di pelatihan itu, saya sebutkan pengantar, bahwa sebesar apapun modal yang disediakan, dalam arti modal harta, modal keterampilan, ketika modal dalam arti ini, tekad yang kuat itu kurang, ya nggak bisa.
0: Iya.
2: Seperti itu, karena memang tantangannya itu luar biasa. Kan tidak semudah itu kita pasti langsung bisa mencapai omset yang bagus. Omset yang bagus pun belum tentu profitnya bagus. Ketika kita nggak bisa mengendalikan biaya, kan gitu ya. Kayak nggak bisa mengukur biaya, biayanya terlalu besar, boncos, akhirnya juga profitnya sedikit. Nah, makanya saya bilang tekad niat yang kuat. Kalau enggak ya sudah berhenti tengah jalan. Kembali lagi mereka akhirnya ada yang jadi karyawan. Ya saya enggak melarang sih, enggak apa-apa. Kalau memang itu akhirnya menjadi pilihan ya silakan. Tapi ketika mereka sudah memutuskan niat tekad yang kuat, ya saya pun support all out.
0: Baik. Wah, luar biasa. Berarti Neng Pe, tapi Neng Pe ini aku kok penasaran ya. Jenengan ini dari tahun berapa sih Neng untuk bergabung ataupun juga akhirnya tadi ya pada saat akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan bergelut di dunia ini. Sejak ya, kapan itu Neng?
2: Tahun berapa ya? 2004.
0: 2004.
2: 2004, ya sudah saya sudah malang melintang untuk cari order sendiri untuk pekerjaan konsultan 2004. Tapi memang sejak kuliah, saya kuliah di Ekonomi Erlangga. Jadi itu salah satu dosen saya kan pimpinan BUMN waktu itu. Dan saat itu keluar peraturan bahwa BUMN menyisihkan laba 5% ya, kalau nggak salah saat itu, untuk pembinaan usaha kecil. Istilahnya belum UMKM, masih usaha kecil, usaha kecil. Nah, saya sudah aktif di situ, ikut terlibat dalam kegiatan itu. Sehingga akhirnya terus terbawa sampai lulus kerja pun, saya di program pendampingan ekonomi masyarakat, terus itu. Yang didanai oleh Bank Dunia ya saat itu, di kantor konsultannya itu. Jadi terus sampai, ya akhirnya saya sendiri pun di kantor konsultan yang lain, terakhir tahun 2004. Nah, udah setelah itu. Saya mandiri
0: akhirnya. Wah, luar biasa. Oke, berarti ini perjuangannya juga mati-matian. Tapi ini kalau aku boleh boleh tahu juga nih, kalau jenengan berkenan untuk bercerita, kan jenengan kalau untuk bekerja di konsultan katakanlah, atau pekerjaan apapun itu kan kita tiap bulan itu sudah pasti ya honornya.
2: Kalau yang tim sendiri kan tidak. Kalau yang dulu ya. Kalau ya, dulu yang saya istilahnya.
0: Maksud kami ya, sebelum jenengan terjun di UMKM, pada saat sudah memiliki pekerjaan tetap gitu ya, itu kan jenengan kan bulanan itu kan sudah pastilah gitu ya. Katakanlah kalau 1 juta ya tiap bulan itu 1 juta itu seketok motor gitu ya istilahnya. Itu dukungan atau support sistemnya itu gimana sih Neng akhirnya jenengan dapatin? Karena kan apa enggak ada pertentangan tuh, karena yang tadinya pendapatan sudah pasti, ikut di UMKM kan yang namanya usaha kadang naik kadang turun, malah kadang juga boncos, itu istilahnya. Gitu, support sistemnya seperti apa yang jenengan dapatkan Neng?
2: Ya karena memang kan saat itu akhirnya kan setelah menikah berkeluarga, otomatis kan kalau kerja ikut di kantor lain waktunya tersita banyak, sehingga saya memilih bekerja yang seperti ini, freelance tapi tetap kita bisa dapat penghasilan yang cukup gitu kan.
0: Iya.
2: Seperti itu. Kembali lagi tim ya, saya nggak sendiri. Sendiri memang saya akui usaha jasa itu nggak mudah. Iya. Mending jualan yang itu tadi saya katakan kuliner.
0: Mamin tadi.
2: Kuliner itu masih sangat prospeknya bagus. Itu lebih mudah menurut saya. Sesulit-sulitnya itu masih lebih mudah dibandingkan usaha jasa seperti yang saya lakukan.
0: Baik, berarti tapi support system dari keluarga is okay ya nih ya, pada saat jenengan memutuskan untuk okay, saya keluar dari pekerjaan, resign, kita mulai usaha UMKM. Wah, luar biasa nih. Okay, berarti ini juga kayaknya ini juga menjadi salah satu kunci ya Caning ya, kalau support systemnya mendukung, keluarganya mendukung, insya Allah usaha apapun lah ya, bisa berjalan begitu ya. Oke, untuk Cak Neng yang ada di rumah, monggo untuk boleh bertanya. Ini izin saya mau bacakan terlebih dahulu Neng Penny untuk di kesempatan hari ini begitu ya. Oke, saya coba untuk menuju ke Mojokerto terlebih dahulu. Oke, di Mojokerto ini ada sebentar. Oke, ada Cak Arianto, matur nuwun. Oke, Cak Arianto, monggo ini pertanyaannya di era digital saat ini pemasaran, nah ini mengenai digital nih ya,
2: marketing
0: ini ya, pemasaran memulai media sosial dan platform digital semakin penting. Nah, seberapa besar sih pengaruh digitalisasi menurut jenengan terhadap perkembangan UMKM, khususnya untuk usaha kecil ya, dan apa yang harus diperhatikan agar promosi digital ini benar-benar bisa menghasilkan penjualannya? Monggo.
2: Ya, seperti yang saya sampaikan, saya pribadi belum bisa. Sehingga kenapa saya memanggil salah satu anggota saya yang saya anggap bisa untuk memberikan pelatihan. Dan ini baru mau akan saya mulai, tapi saya sendiri kalau saya baca di medsos itu kan digital marketing ini pengaruhnya juga lumayan gitu loh. Saya sih berharap dari situ bisa lebih baik dari kalau kita pemasaran offline. Harapan saya seperti itu ya. Pemasaran online ini bisa lebih memberikan omset yang bagus. Dan kemudian UMKM sendiri juga saya berikan pelatihan pembukuan, manajemen keuangan, bisa memanage biayanya supaya nggak boncos sehingga profitnya juga optimal. Seperti itu, Mas Bayu.
0: Oke. Baik, itu ya untuk, tapi kalau menurut jenengan apa sih Neng, yang harus diperhatikan agar promosi, suatu promosi ya, tidak hanya digital,
2: tidak hanya digitalnya saja,
0: tapi promosinya itu benar-benar
2: kualitas
0: bisa
2: mengalami. Kualitas produk.
0: Kualitas produk
2: harus, nggak bisa nggak itu. Kalau kita memasarkan offline, selain kualitas produk kan layanan, dalam arti kita menjualnya harus ramah, kita tidak yang jutek. Kadang-kadang kan memang ada ya pembeli yang bikin kita gemes kesel gitu ya. Tanya terus ujung-ujungnya enggak beli.
0: Iya, benar kayak gitu tuh piye ngene. Aku enggak sabar ambek koyo ngono ibune. Ya Allah.
2: Harus sabar, tapi ternyata kadang-kadang setelah mereka tanya banyak, misalkan ditinggal enggak cocok, ujung-ujungnya balik juga. Ada yang seperti itu. Makanya kita kan enggak tahu yang namanya rezeki, pokoknya yang penting harus sabar, harus siap memang sebenarnya.
0: Oh gitu, iya. Kadang-kadang soalnya kalau apalagi kalau pas di pasar itu ya, saya bukan pedagangnya, tapi kalau ngelihat, ya Allah, wong iki rek nawar-nawar, mari ngono ya ditinggal, mari ngono ya dituku piye saya.
2: Iya, mungkin kan kasihan kalau seperti itu juga ya.
0: Rada gemes.
2: Saya akui tapi Mas Ayu, bukan saya karena memuji, karena UKM saya berkecimpung di UMKM. UMKM itu produknya enak-enak loh.
0: Oh ya?
2: Kadang-kadang saya bandingkan kalau seperti apa di kedai atau resto atau hotel. Ini loh maksudnya lebih enak UMKM. Tapi kadang-kadang kenapa ya? Apa UMKM tuh ada juga perasaan tidak pede menjual harga yang sedikit lebih mahal tuh. Kadang begitu, kadang ada yang udah segini aja cukup, nggak apa-apa dapat untungnya dikit. Seperti itu kadang-kadang UMKM tuh, padahal produknya juga enak, saya rasakan kemasannya juga bagus. Jadi ada, kalau ini termasuk yang tantangan juga ya. UMKM itu tidak pede untuk menjual produknya. Maksud saya gini, kalau memang produkmu ini layak dijual dengan harga yang mungkin di atas rata-rata, ya sudah jual aja. Nah, di situ yang akhirnya kadang-kadang saya lihat memang kemampuan menjualnya belum ada atau mungkin belum menemukan pasarnya. Seperti itu.
0: Caning ya. Baik, terima kasih. Jadi benar-benar kualitas produk itu harus menjadi yang utama.
2: Iya, betul.
0: Checklist tuh nggak boleh dilewatkan gitu ya.
2: Iya, kalau untuk makanan ya pasti enak. Kalau untuk yang non makanan, kalau seperti craft, ya yang dia itu kalau dilihat tuh bernilai yang apa ya, craft tuh yang kelihatan cantik bagus gitu kan. Kalau kerajinan itu.
0: Iya. Oke, selanjutnya ada juga nih ya, Neng Novita, terima kasih. Oke, Neng Novita ya. Ini nanyain selain pemasaran, persoalan legalitas, perizinan, sertifikasi hingga pencatatan keuangan ini juga menjadi tantangan loh, Mas Wahyujan dan juga Bu Penny. Mana sih yang sebaiknya menjadi prioritas bagi UMKM yang baru mulai berkembang?
2: Iya, kalau baru-baru aja harus legalitas. Tidak bisa tidak.
0: Legalitas.
2: NIB itu ya, jadi NIB itu ibaratnya kalau kita warga itu KTP gitu.
0: Oh, KTP-nya.
2: KTP-nya UMKM. KTP-nya pelaku usaha. Tanya UMKM ya, pengusaha besar juga. KTP-nya pelaku usaha. Itu NIB, nomor induk berusaha. Tidak bisa, tidak. Itu sudah harus dipunyai. Seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi kayak SIM, KTP gitu. Nah, selanjutnya menyesuaikan produknya apa. Kalau produknya makanan dan dia memilih produk halal, ya harus NIB plus halal. Kemudian ditambah lagi, kalau dia produknya itu yang produk yang apa lebih awet lebih dari 7 hari itu PIRT, ada tambahan seperti itu. Kalau kemudian untuk produk-produk seperti kosmetik, frozen, harus nambah BPOM. Nah memang BPOM ini agak sulit ya, tapi biasanya kalau memang nggak perlu, nggak sampai ke arah sana, ya nggak usah. Ya paling NIP, halal, kemudian PIRT. Jadi perizinan itu sudah harus ada. Dan untuk keamanan kita, jadi tidak dianggap liar, apa ilegal seperti itu Mas Wahyu.
0: Oh, oke, okay.
2: Nah kalau tadi masa pembukuan penting, iya. Ini saya sendiri orang akuntansi, tapi kenapa waktu itu yang saya prioritaskan adalah perizinan dan pemasaran. Ibaratnya gini, apa yang mau dicatat kalau omsetnya nggak ada?
0: Iya benar-benar. Iya benar-benar. Benar.
2: Jadi maksud saya gini, bukan saya tidak mau mengajarkan. Kemarin tuh saya memang saya terus-terus ayo basar. Nah, begitu akhirnya merasakan omset ini, ayo omsetnya dicatat. Mulai dari situ. Ayo dicatat. Terserah mau pakai aplikasi atau dicatat, minimal di buku itu tetap harus dicatat. Ah. Itu saya lakukan. Mereka sampai saya face to face berhadapan langsung satu persatu saya ajari. Ketika di pelatihan memang masih bingung, satu persatu saya panggil. Memang saya meluangkan waktu, ayo sih belajar sini. Gitu.
0: Iya, oke.
2: Okay. Emang manual, mereka harus kuasai manualnya dulu.
0: Harus kuasai manualnya dulu.
2: Kalau aplikasi kan tinggal entry data, kemudian klik-klik jadi laporan gitu kan. Kan prosesnya nggak tahu nanti.
0: Oke.
2: Okay. Sehingga saya tetap mengajarkan manual dan mereka harus punya catatan buku secara manual, tetap harus ada. Kelak kemudian hari nantinya itu sangat bermanfaat.
0: Iya. Oke, okay, berarti saya sampai ketenggangan ya Caning ya, karena memang ternyata untuk masalah keuangan, pencatatan keuangan ini juga harus seperti itu ya. Di tengah era digitalisasi malah justru Neng Penny menekankan kalau kita harus tahu manualnya dulu, jangan dikit-dikit digital. Meskipun sebenarnya digital juga cukup membantu ya Neng ya.
2: Iya, membantu. Tapi kita harus tahu prosesnya.
0: Harus tahu prosesnya, karena memang saat ini nggak bisa dipungkiri bahwa banyak loh Cak Neng ya, akeh banget sing jenenge aplikasi-aplikasi ya Neng ya. Aplikasi. Pencatatan, bahkan sampai aplikasi kasir, aplikasi apa mana ya, menu, aplikasi sembarang kalir aplikasi ku sakjane wis akeh saiki, tapi malah justru Neng Penny menekankan kalau kita itu harus tahu manualnya dulu, baru kalau sudah tahu baru kita ke digitalnya gitu ya Neng ya.
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Nah itu matur nuwun. Selanjutnya kita coba lanjut lagi. Ini alhamdulillah banyak nih ya, tapi saya pilih-pilih dulu ya Caning ya, biar nanti nggak sama. Kalau pertanyaan sama berarti sudah dijawabkan, sudah terwakilkan tadi ya, sudah dijawab sama Neng Penny. Selanjutnya saya mau ke Cak Faris. Terima kasih Cak Faris. Nah ini Neng Penny, komunitas itu tentu juga memiliki peranan penting ya untuk membangun jejaring. Nah seperti apa sih peranan komunitas UMKM kita tumbuh dalam membantu anggotanya berkembang dan juga menghadapi tantangan usaha saat ini? Monggo Neng.
2: Ya kalau membantu tadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika mereka masuk di grup saya, memang karena saya sendiri dari kecil suka berkegiatan, misalnya orang Jawa pun ngopeni, ngurusi, seneng apa saya.
0: Iya.
2: Dari dulu, dari zaman sekolah pun ngurusi kelas, bagi-bagi NLKS, ngurusi ini, ya seperti itu sama. Itu saya lakukan. Nah, karena kan setelah saya tahu bahwa di UMKM tuh harus ngurus perizinan, di grup itu ya saya sediakan tugas perizinan. Silakan, karena saya kan nggak menguasai untuk hal itu, ya saya serahkan. Bisa memilih siapapun bisa. Kemudian saya sendiri akhirnya yang aktif mencarikan untuk pemasaran offline bazar itu. Situ. Nah, kalau masalah yang kita tunggu bagaimana, ya sering saya minta ayo omsetnya berapa. Makanya kenapa saya katakan harus ada pembukuan, yaitu untuk memantau omsetnya. Cuman kan nggak semua pasti ya ada waktu meluangkan, ya minimal saya tanya aja, ada kenaikan nggak, dan gitu. Tapi apalah arti kenaikan omset ketika biayanya ikut naik. Ya, berarti kan butuh tentang manajemen keuangan ya. Maka saya katakan, kalau masalah akuntansi itu gampang. Akuntansi itu teknis, pembukuan, dimasukkan ini, masuk sini, apa, beli bahan-bahan, oh kas keluar, kalau mau dipakai debit kredit di selera akuntansi, masukkan di kredit, kan gitu. Kalau terima penjualan, masukkan debit, kas masuk. Nah, yang sulit itu adalah meminage keuangannya.
0: Oke. Malah justru gitu, meminage keuangannya yang malah sulit ya.
2: Cuman saya sering mengatakan begini, kalau untuk sambil bercanda ya, sambil menghibur ibu-ibu. Ibu-ibu biasa utang nggak? Nama ibu rumah tangga kadang-kadang kan gitu. Entah itu utang di sekitar rumah, PKK dan sebagainya. Kalau bisa utang, utang bisa membayar tepat waktu atau ada menurung durinya, pokoknya nggak lebih dari, misalkan harus tiap bulan bayar kan, nggak melebihi akhir bulannya, nggak ngemplang, itu udah hebat itu, bisa manage keuangannya. Namanya ibu-ibu tuh pasti kan begitu terima duit, selain dari yang usaha ya, dapat duit dari suaminya, dia bikinin pos-pos kan, pos untuk ini, pos untuk ini, udah biasanya gitu. Nah sama lah, di atas seperti itu, sama sepertinya, sama sebenarnya. Jadi mengurus usaha sama dengan mengurus rumah tangga, keuangnya sama sebenarnya. Cuman kalau mereka di rumah tangga itu, kalau misalkan itu hasilnya dari suami, nah ini hasilnya dari jualan, kan begitu.
0: Oke. Baik, itu harus dipahami tuh ya untuk para ibu-ibu. Ibu-ibu. Gak cuma ibu-ibu ya, untuk yang cacae juga ya, caneng ya. Karena kan biasanya kalau UMKM ini biasanya tidak hanya terfokus pada perempuan, tapi laki-laki pun juga bisa.
2: Laki-laki juga ada.
0: Laki-laki
2: sama
0: juga
2: nanti
0: ada.
2: Laki-laki kalau sudah terbiasa pasti pintar tuh juga ngelola duitnya.
0: Tapi
2: pintar apalagi kalau dia memang tulang punggungnya dia dari hasil usaha itu.
0: Uduh.
2: Ya pasti berpikir keras bagaimana caranya bisa ngomset tapi profitnya juga bagus. Nggak sekedar ngomset tapi profitnya buruk.
0: Gitu. Oke, baik. Oke, Cak Neng, itu tadi untuk di kesempatan malam hari ini ya, untuk peranan mengenai komunitas UMKM kita tumbuh tadi ya. Matur nuwun ya. Oke, untuk selanjutnya saya mungkin ini saya coba pilih yang terakhir ya Cak Neng ya, karena saya juga ada beberapa pertanyaan belum tak sampaikan ini Cak Neng ya. Pertanyaan dari Cak Neng semuanya ini, jadinya saya malu. Ada dari Neng Firda ini juga menanyakan mengenai motivasi ya. Motivasi apa sih Neng yang sering banget jenengan berikan untuk para pelaku UMKM yang sedang berjuang untuk mengembangkan usahanya agar niatan dan juga usahanya itu tidak kendor? Oke. Monggo Neng.
2: Ya. Saya sendiri pernah punya kelola kantin. Jadi selain konsultan itu saya pernah kelola kantin. Sama, kalau mereka kadang, ya ini enak tinggal nyuruh gini, basar ikut-ikut supaya nanti juga dapat penghasilan, tapi tidak merasakan bagaimana mungkin tantangannya, mungkin begitu ya, ada yang mengeluh gitu.
0: Aha.
2: Saya jawab, saya ini pernah kelola kantin, merasakan jatuh bangunnya, merasakan sulitnya, tapi saya tidak ada kendala di pemasaran, tidak ada kendala di modal keuangan, enggak, karena memang kami patungan modal cukup lah, dan hasilnya pun masih cukup. Tapi tetap bulan pertama saya rugi. Pasti itu. Mikir kan saya gimana ini kok rugi. Tapi serugi-ruginya saya bisa membayar gaji karyawan. Tetap itu bisa dan tidak telat. Bulan kedua juga masih rugi. Ya, tapi turun ruginya sudah. Sehingga sebenarnya kita punya usaha itu senang kok. Kalau saya pribadi ya.
0: Yeah.
2: Kayak apa ya istilahnya. Ya kayak kita mainan gitu dinikmati. Ya kalau ada kesulitan itu kita pikirkan, memang kita harus selalu belajar, selalu berpikir ini gimana ya solusinya. Kalau kita yang menjalani, pasti bisa. Pasti kita ini otomatis sudah berpikir ini gimana ya kalau ada masalah seperti ini, solusinya seperti apa, itu sudah otomatis. Karena kita yang menjalani sendiri kan.
0: Walaupun
2: saya bekerja, ya trainer, ya konsultan, saya pegang sendiri loh mas. Kantin itu, saya tuh sampai ibaratnya datang buka pintu pertama, kalau karyawan saya belum datang, saya nggak banyak omong, saya bersihkan sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Nah, nanti mereka kalau terlambat udah ketakutan tuh. Iya. Saya bisa nanti kalau ada UKM saya di sini bisa tahu. Saya tuh galak mas kalau di UKM, tapi semata-mata untuk kedisiplinan ya, untuk kebaikan disiplinan.
0: Bukan galak sih, lebih tepatnya adalah mungkin diksi katanya adalah tegas kali ya.
2: Ya, ya seperti itu. Jadi karyawan saya itu bahkan ketika akhirnya saya memutuskan tidak lanjut, nah tidak lanjutnya karena begitu saya mencapai net profit yang lumayan, pertama kali net profit bulan ketiga kan direbut teman. Ya sudah saya ikhlaskan lah. Itu karyawan pun ikut keluar.
0: Okay,
2: jadi kalau like, bukan saya yang pegang, mereka nggak mau jadi kerja di situ. Mm-hmm. Nah jadi ini saya sampaikan ketika pelatihan, sering saya sampaikan seperti ini. Artinya apa? Ini juga untuk motivasi kita bahwa memang kalau kita menjalankan usaha beda sama kita kerja sebagai karyawan. Mm-hmm. Kerja sebagai karyawan kan yang mikir si ownernya. Mm-hmm. Kita tinggal terima gaji, mungkin kita ada agaklah santai-santai. Tapi kalau ownernya yang apa, yang tegas juga nggak akan bisa seperti itu. Sama sebenarnya kita pun kalau menjalankan usaha nggak usah ngomong ke karyawannya, walaupun kita usah punya karyawan ya. Mm-hmm. Kita pribadi ini kalau nggak disiplin hasilnya juga nggak bagus, itu sudah pasti.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang harus disiplin. Kita gini, walaupun misalkan kita ada sumber penghasilan lain ya, mungkin nggak ibu ada penghasilan dari suami, anggaplah sudah tidak ada penghasilan lain bahwa dari pekerjaan jualan ini sebagai UMKM itu satu-satunya sumber penghasilan. Kalau kita sudah seperti itu kan pasti kita mikir kan, ini satu-satunya sumber penghasilan saya harus gimana caranya saya bisa melakukan penjualan yang bagus karena ini sumber biaya hidup saya. Nggak ada lagi misalnya penghasilan yang lain. Jadi kita harus mendisiplinkan bahwa memang kita nggak ada sumber penghasilan lain, ya ini satu-satunya. Sehingga kita akan serius. Kita disiplin, kita serius, sungguh-sungguh menjalankan usaha ini.
0: Oke, baik-baik. Nah, itu ya mengenai motivasi yang saya diucapkan. Tapi mungkin kalau saya nambahkan, boleh ya Ning Reni ya? Motivasi yang mungkin bisa disampaikan nanti kalau next ketemu sama teman-teman juga, ingat ono cicilan, ingat ono tagihan nih sekolah sekolah anak eh.
2: Mungkin kalau yang sekolah anak itu kan misalnya biaya hidup ya, termasuk di biaya maksudnya bukan biaya itu, pokoknya biaya sehari-hari. Kalau cicilan ya relatif.
0: Iya relatif.
2: Kalau yang punya cicilan ya itu bisa, makanya utang itu ada positif ada negatifnya.
0: Iya benar-benar.
2: Positifnya itu kan membuat kita semakin ini ya, semakin apa, semakin kerja keras, semakin kerja cerdas gitu. Mm-hmm. Kalau memang yang bisa, kalau yang nggak bisa, janganlah gitu kan.
0: Soro.
2: Ya, kalau yang kayak Mas Wahyu, ada gaji tetap, masih aman.
0: Okay. Gitu kan.
2: Tinggal nambah sumber penghasilan lain. Kalau udah satu-satunya ini kan, yang ini yang harus hati-hati. Gitu. Hanya melulu dari apa, hanya dari kegiatan usaha yang harus hati-hati kalau melakukan utang gitu. Bahkan saya sering bilang teman-teman kalau nggak perlu betul nggak usah utang. Tapi saya pernah coba ngobrol gitu sama teman-teman. Saya beri pilihan dua. Kalau ada tawaran bantuan, permodalan dan pemasaran. Bantuan permodalan, bantuan pemasaran. Mana yang dipilih? Saya bersyukur ternyata banyak anggota saya memilih bantuan pemasaran.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Ya, jadi memang nggak mesti permodalan mereka dipinjam itu belum tentu mau juga.
0: Karena
2: kan kita mikir dipinjami ketika kita belum punya kemampuan penjualan yang bagus kan malah jadi beban.
0: Betul.
2: Jadi mereka lebih baik ini pun dibantu pemasaran mereka seperti itu. Makanya saya pun sering saya cara pemasaran offline, pasar. Nanti yang lain yang memang menguasai digital marketing itu yang saya tugaskan untuk mengajarkan bagaimana cara menjual online sampai benar-benar bisa praktek bisa menjual secara online.
0: Oke. Wah, luar biasa nih ya. Aku banyak dapat masukan insight-nya Janing ya.
2: Monggo kalau kapan-kapan ikut boleh, atau mungkin merintis kalau sekarang nggak siap untuk apa produksi, bisalah beli dari minuman, misalkan beli minuman kayak es timun itu ya, es timun serut, sinom kunyit asam, beras kencur dari UKM itu kan bisa dijual di kantor gitu. Atau snack kerupuk keripik, kemudian kue basah, roti bakery itu kan termasuk awet.

0: penjelasan. Nah, ini mereka pun sama, saya beri tawaran. Kalau nggak siap produksi, silakan jadi reseller atau kemitraan. Gitu. Tapi kalau kemitraan itu semacam beli putus. Beli putus yang misalnya di target ya, beli sekian. Ya, harus misalnya kan dibayar nggak bisa ini. Kalau reseller itu bebas. Masih kita setelah kita mau beli berapa, nggak ada ketentuan harus beli sekian. Kalau menurut saya yang paling ringan dimulai reseller dulu aja.
1: Reseller dulu
0: Ada kan
1: aja.
0: banyak pilihan produk, mana yang cocok terserah.
1: Iya, iya. Wah, ini. Aduh, kayaknya nggak sabar ya, Caneng ya, kepingin tahu yang namanya dunia bisnis itu seperti apa. Meskipun sebenarnya kalau latihan berbisnis itu kadang bisa naik, kadang bisa turun ya, Neng ya.
0: Ya, memang.
1: Tapi
0: Iya.
1: nggak ada salahnya kalau nggak mau nyoba, kapan lagi kita tahu kalau kita ternyata jalurnya memang di jalur istilahnya kalau rezekinya memang di jalur dagang atau jualan kayak begitu ya, siapa tahu tahu ya Neng ya.
0: Iya betul. Ya, seperti tadi salah satu yang saya katakan, UKM saya dulu dia karyawati. Karena ketika COVID dia pun kena PHK, ya dia mulai merintis ya jualan kibasa, jualan nasi, dia order juga banyak. Kemudian waktu itu bilang saya, Bu, saya butuh tempat tetap, jalan tetap. Saya kan juga nyarikan nih tempat untuk jualan tetap. Ya saya dapatlah dia di daerah Surabaya Utara. Ya itu rezeki dia juga ibadahnya bagus gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nggak terlalu lama loh, dia dari yang sehat. Yang semula sehari 2 kilo nggak habis, sekarang rata-rata bisa 11 kilo per hari. Nggak terlalu lama itu dia. Maksimal mungkin setahun udah nyampe, udah. Dan dia bagusnya juga, ini yang saya katakan juga bagus. Kan saya tanya, minggu jualan nggak Mbak? Nggak Bu, minggu nggak jualan. Terus kalau jualan dari jam berapa? Pagi, dengan 7, jam 7 kan ada orang kerja sarapan, dari sarapan gitu ya. Sampai sekitar jam 10, 11 lah. Nggak sampai sore, enggak Bu, sudah ada sendiri yang lain yang jualan nasi. Jadi misalnya dia berbagi rezeki.
1: Oh, malah malah justru sampai bisa berbagi rezeki ya.
0: Iya,
1: Alhamdulillah gitu ya.
0: bagusnya dia di situ. Jadi dia sengaja nggak jualan sampai sore karena sudah ada sendiri yang siang itu yang jualan nasi Bu, biarlah jadi rezeki dia.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Tapi ini mungkin juga jadi sedikit catatan ataupun juga pertanyaan juga nih buat Ning Penny dari saya nih ya. Untungnya saya dapat
0: Iya.
1: jatah bertanya nih, Ning.
0: Iya.
1: Ning, kalau tadi bilang mengenai nggak terlalu lama dan segala macam sampai setahun dan segala macam, tapi kan untuk di era-era saat ini anak-anak Gen Z begitu ya, atau milenial dan segala macamnya lah. Itu kan kepinginnya serba cepat atau serba instan, Toning.
0: Ya, kalau yang seperti itu, saya sendiri belum bisa memberi solusi yang mereka karena saya menekankannya bahwa memang usaha ini nggak bisa secara instan. Yang seperti di medsos pun, yang diiklankan, oh sekarang dia dapat 2 digit, 3 digit, kan ada yang instan? Nggak ada, nggak ada, nggak ada yang instan itu. Jadi tetap ada proses,
1: Harus tetap
0: nggak
1: ada
0: ada bisa,
1: prosesnya.
0: ya. Tetap ada proses. Jadi kalau mereka yang nggak sabaran mau itu, ya saya nggak tahu apakah dia punya kemampuan yang memang luar biasa dan sangat dibutuhkan yang tidak ada atau jarang kemampuan itu dimiliki sehingga ada perusahaan berani meng-hire dia dengan bayaran gede. Nah, lain soal ya itu
1: Ya,
0: ya.
1: oke.
0: Kalau
1: Siap-siap.
0: seperti itu. Tapi kalau untuk menjalani usaha ini, saya meyakini nggak ada insan. Tetap berproses.
1: Baik. Nah, tetap berproses. Ada prosesnya itu ya.
0: Ya.
1: Baik, Caneng, itu tadi ya. Semoga apa yang kita diskusikan bersama Neng Penny ini bisa, insya Allah, bisa membuka wawasan kita ya, Caneng ya. Khususnya untuk teman-teman UMKM. Semoga ini bisa menjadi salah satu hal, apa ya, bisa jadi penyemangat begitu ya. Nggak boleh luntur nih semangatnya. Meskipun indeks ekonomi KBKB larang.
0: Iya.
1: Oke, Neng Penny, sebelum kita mungkin karena durasi juga kita karena sesaat lagi kita akan masuk ke program lainnya begitu ya. Tapi sebelum ke sana saya mungkin ingin ini Neng Penny, mungkin sedikit bujangan begitu ya disampaikan untuk para pelaku UMKM ataupun juga mereka-mereka yang ingin memulai UMKM begitu ya untuk bisa menjaga niatannya ataupun juga bisa menjaga apa ya keyakinannya bahwa segala sesuatunya itu membutuhkan proses begitu ya. Monggo Neng Penny.
0: Iya. kalau untuk saya pribadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman,

0: terutama kalau yang sudah menjalani, ya, ya tetap semangat apapun kesulitan yang ada saat ini, entah ekonominya agak lesu. Setiap masa itu selalu ada ya, ekonomi lesu, tidak hanya sekarang. Dulu-dulu juga pasti ada. Tapi yang penting kita kita sabar, kita ikhtiar, kita doa, kita sedekah, dan kita mau belajar. Kalau kita dapat kritikan, diterima dengan baik, jangan ditolak, kemudian apa ya istilahnya ada penolakan gitu, jangan, terima dengan baik, ucapan terima kasih, beri saran juga ucapan terima kasih, dan kita belajar, kita mengevaluasi, kita introspeksi, kita jalankan, kita belajar bisa dengan diskusi dengan pelaku usaha yang lain, bisa dengan mentornya, bagaimana ini baiknya untuk perbaikan usaha saya. Kalau untuk bagi yang memulai, ya saya sampaikan betul-betul kuatkan tekad niatnya, karena memang nggak mudah. Bahkan yang sudah sukses pun omsetnya bagus kadang bisa jatuh. Ya hal seperti itu wajar terjadi dalam dunia usaha.
1: Baik.
0: Pengusaha besar pun saya pikir juga sama lah. Kan pernah ya terjadi, sudah bukan yang rahasia juga pengusaha besar. Jadi nggak hanya di usaha mikro, pengusaha skala besar pun pernah jatuh juga pernah. Jadi artinya memang kemungkinan itu ada.
1: Iya.
0: Tapi yang penting kita selalu jaga niat tekad kita. Kalau sudah memang berniat bertekad untuk jadi pelaku usaha, terus jalankan. Kesulitan apapun memang selalu ada, tidak pernah tidak. Nanti otomatis kita dengan belajar, kemudian kita diskusi dengan teman, minta saran, mendapat teman, pasti ada solusi. Nanti itu Mas Wahyu.
1: Baik, terima kasih Neng Penny untuk kesempatannya berdiskusi bersama Wahyu Chan untuk di hari ini. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk segala aktivitasnya Neng Penny.
0: Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak.
1: Oke, sehat terus ya Neng ya. Nanti kapan-kapan
0: Ini
1: kita ngobrol-ngobrol lagi. Izin
0: ya, boleh
1: nomornya
0: ngobrol.
1: nanti saya simpen. Nanti mungkin next time kita bisa ngobrol untuk memulai bisnis bersama.
0: Ya, monggo nanti kalau ingin datang, saya kan akan mengadakan
1: Oke, ngadain
0: itu ya,
1: apa?
0: kelas penjualan online.
1: Oh,
0: Monggo
1: oke.
0: kalau bisa datang, gabung nanti silakan.
1: Oh, oke, okay. Nanti saya WhatsApp secara pribadi. Oke.
0: Okay.
1: Siap. Siap, matur nuwun Neng Penny untuk kesempatannya. Saya terus sukses terus untuk teman-teman UMKM di UMKM kita tumbuh begitu ya. Kita tumbuh untuk selalu sehat.
0: Kita tumbuh bersama.
1: Oke, kita tumbuh bersama untuk bisa sukses bersama. Habis itu juga pokoknya semuanya kita bisa apa ya merasakan enaknya bareng, susahnya bareng, suksesnya bareng. Tapi yang pasti positifnya lah, pokoknya bareng-bareng semuanya ya. Oke, untuk Neng Penny selamat malam, sugeng dalu nggih, matur
0: sembahun.
1: Baik, Caneng itu tadi ngobrol-ngobrol ya kalian yang Penny Lestari mengatakan ya. Beliau ini adalah oh iya tadi lupa ya ada bersamanya ya. Adalah ketua komunitas UMKM Kita Tumbuh Bersama, Cak Neng. Jadi Neng Penny Lestari ini juga merupakan salah satu pelaku UMKM, lalu juga tapi juga menjadi salah satu menjadi pendamping UMKM bersertifikasi, ngeten nggih. Yes niku wau Cak Neng, topiknya pembahasan ekonomi tumbuh bersama UMKM dino iki ndek jagongane Pro 4 RRI Surabaya. Engko dilanjut. Kalian gending campur sari lan manding jamuran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu Cak Neng.
2: Cak Neng, cekap semanten adicara jagongan Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyeka pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan, gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cakne, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ni, ngerti nggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing onok nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya. Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan

0: 4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Jumat 14 Agustus 2016 sedaya kerabat kerja program apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula Wahyucan ngaturaken nedha rimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangimali benjing Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali berdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Sugeng enjing Cak Ning kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi dinten Sabtu kang 11 Agustus 2016 saking Jalan Pemuda Mulurung atau 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 82 atau 90 Surabaya FM 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing cakning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten iki edisi dinten Sabtu kalender gangsal 12 Agustus 2026. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong palap. Iwak sepatu sungute siaran nomor papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing menika kepanggihan klan koloning Ayu Arta wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Sabtu gangsal 12 Agustus 2026. Kados biasanipun kita wiwiti sesarengan kalian cahaya pagi. Mangke kula hubungi Nyai Kaam Rukoiyah Rituan Mubalikot pimpinan wilayah Asia PWA Jawa Timur. Topikipun bahas kemerdekaan nikmat dan amanah. Saat terengipun menghubungi Nyai Kaam, nggih, monggo sareng sami midhangetaken rumiyin menika wonten pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Caning, enjing menika kita sampun terhubung kalian Nyai Gaam Rukoiyah Ridwan PA. Beliau merupakan mubalighat pimpinan wilayah Aisyiah PWA Jawa Timur. Lajeng topikipun wonten kajian cahaya pagi enjing menika wonten kemerdekaan nikmat dan amanah. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Nyai?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah. Luar biasa, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Pokoknya yang penting sehat-sehat selalu nge, beserta keluarga nge, Nyai.
1: Nge, insya Allah.
0: Baik. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk Perumpat RRI Surabaya dalam program Kajian Cahaya Pagi mengatakan, Nyai. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan G, hingga merapat pada pukul 6 mengaten, kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah terkait dengan topik kemerdekaan nikmat dan amanah. Sesi pertama kita akan buka dengan mukadimah di awal, lajeng nanti sesi kedua kita akan buka untuk sesi tanya jawab mengaten G, Nyai. Halo.
1: Halo, Inge.
0: Iya, nanti untuk sesi pertama kita akan mendengarkan mukadimah di awal. Sesi kedua kita masuk ke sesi tanya jawab. Pengatan, Inge, Nyai.
1: Inge,
0: semoga bisa dipahami, Inge. Inge, baik. Kita langsung saja ya, untuk mendengarkan tausiahnya di pagi hari ini. Kalau semua enggak akan, monggo dimulai saja. Silahkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wal'uqdatun min lisani yahqahu qul qawli. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dengannya kita minta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, warganya dan semua sahabatnya. Amma ba'du. Alhamdulillah, pendengar acara Mutiara Pagi RRI yang budiman, selamat bergabung dalam acara dakwah RRI hari ini. Di bulan penuh sejarah ini, kita mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu kemerdekaan, nikmat, dan amanah. Kemerdekaan adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan kemerdekaan itu juga merupakan amanah, yaitu amanah untuk mengisinya dengan karya nyata, dengan persatuan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hari lagi kita

Bangsa Indonesia ini akan memperingati hari kemerdekaannya 17 Agustus 2026 yang ke-81. Jadi kita bersyukur, Alhamdulillah. Disyukur ya, yang telah banyak melimpahkan nikmat iman dan kesehatan dan nikmat kemerdekaan kepada kita semua. Jadi kemerdekaan itu adalah merupakan suatu nikmat. Selanjutnya, para pendengar Mutiara Pagi RRI, di sini tema ini yaitu kemerdekaan, nikmat, dan amanah kita bagi yaitu tiga bagian. Yang pertama, kemerdekaan dalam perspektif Islam. Yang kedua, tanggung jawab mengisi kemerdekaan. Nah, ini untuk kita semua bangsa Indonesia, tapi di sini kami banyak berbicara tentang bagaimana Muhammadiyah bertanggung jawab mengisi kemuhammadiyahan. Sedangkan yang ketiga adalah peran umat dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, mari kita melihat yang pertama, yaitu bagaimana kemerdekaan dalam perspektif Islam. Di sini mari kita lihat, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 5 dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij

Yatil likulli sobarin syakur. Yang artinya, sungguh kamu benar-benar telah mengutusmu, sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari berbagai kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat penyabar lagi banyak bersyukur. Memang arti kemerdekaan dalam Al-Quran ini tidak eksplisit ya, tapi implisit, tersirat ya, jadi tersirat. Sepertinya bisa kita lihat juga di dalam surat An-Nisa ayat 55, ini juga mengisyaratkan tentang arti kemerdekaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum latukallituna fi sabilillahi wal mustadhi'ina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabban akhrijna min hadhihi al-qaryati al-zalimi akhluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nashira. Yang artinya, mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dalam membela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mereka berdoa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu Mekah pada waktu itu, yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Jadi berarti di sini memang kemerdekaan itu identik dengan kebebasan, di mana bisa berdiri sendiri, yaitu independence. Di mana kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah kebebasan seutuhnya dari segala bentuk penindasan, penjajahan, dan kekuasaan bangsa lain atau bangsa asing. Kemerdekaan memandai lahirnya suatu bangsa yang berdaulat, mandiri, serta punya hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Seperti yang tadi di awal, yaitu dalam surat Ibrahim, di mana di situ Allah mengutus Musa, yaitu memerdekakan Bani Israel yang pada waktu itu katakanlah mendapat penindasan dari Fir'aun pada waktu itu. Sehingga disinilah yang bisa kita katakan bahwa memang kemerdekaan itu tidak eksplisit ya pengertiannya. Juga di dalam surat An-Nisa tadi ayat 75, di situ menolong. Jadi menolong mereka yang tertindas. Ya, mereka yang tertindas itulah adalah mereka-mereka yang butuh kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu memang menandai lahirnya nanti suatu bangsa yang berdaulat, mandiri, serta punya hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Pendengar Mutiara Pagi RRI yang dirahmati oleh Allah. Makna kemerdekaan untuk Indonesia, yaitu bangsa dan negara Indonesia ini terbebas dari belenggu penjajahan, berdaulat dan mandiri. Berdaulat yaitu Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan negara manapun di dunia ini. Dia mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negaranya sendiri. Mandiri, Indonesia tidak lagi menggantungkan nasibnya pada negara lain. Jadi kemerdekaan bagi Indonesia adalah ini, sesungguhnya apakah kita mendapatkannya dari pemberian penjajah? Tidak, kemerdekaan bagi Indonesia adalah hasil perjuangan panjang para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan untuk hidup berdaulat, bersatu dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bisa kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jelas sekali di situ Bunda ya. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, kemerdekaan dalam perspektif Islam, nah di situ mari kita lihat merdeka
atau al-huriyah, yaitu kebebasan atau kemerdekaan dari kata al-hur dan al-istiqlal, berdiri sendiri atau lepas dari ikatan pihak lain. Nah, dalam pandangan Islam dan hasanah pemikirannya, konsep ini mencakup kebebasan fisik, hak menentukan nasibnya sendiri, hingga kebebasan spiritual pun itu juga ada di dalamnya, dan juga membebaskan belenggu hawa nafsunya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat kebebasan jika dipandang, yaitu dari yang kita kenal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UHAM, yaitu yang ditandatangani oleh PBB pada 10 Desember 1948, yang mana tanggal ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Hak Asasi Manusia, yaitu untuk melindungi kebebasan dasar setiap manusia. Hal ini dalam Islam sudah tercantum, sungguhnya ada dalam Al-Quran itu. Nah, mari kita lihat, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kebebasan atau ke apa yang kita kenal istilahnya ya, beringgris-inggris lah, freedom katanya. Nah, adalah hak dasar bawaan lahir yang melekat pada setiap manusia secara setara. Kebebasan ini mencakup hak atas keselamatan pribadi, pikiran, keyakinan, berpendapat, serta bebas dari perbudakan dan penyiksaan tanpa diskriminasi. Seperti yang dicantumkan di situ ada 4 kebebasan, yaitu yang pertama adalah kebebasan beragama, yang kedua kebebasan berbicara atau berpendapat, yang ketiga kebebasan berkeinginan, yang keempat yaitu kebebasan dari rasa takut. Kalau kita lihat di yang pertama tadi, yaitu kebebasan beragama, yaitu freedom of religious katanya, maka di situ kita sudah bisa melihat di Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Memang di sini agama Islam, tapi semua agama tidak boleh memaksakan bahwa itu harus diyakini oleh orang-orang itu. Maka itu adalah kebebasan pribadi. Jadi kebebasan atau hak asasi manusia. Kebebasan yang kedua berbicara. Nah, di sini mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikiran, ideologi, ide-idenya, pokoknya cita-cita apa itu. Misalnya kalau di sini kita kenal, tidak hanya ada yang ada di dalam apa itu Dewan Perwakilan Rakyat atau di MPR atau di eksekutif mana saja, kita itu pun kalau misalnya kita demonstrasi gimana, boleh-boleh saja demonstrasi itu kan semacam DPR jalanan itu. Nah, jadi itulah kebebasan berbicara. Lalu yang ketiga, kebebasan berkeinginan. Nah, ini ada faktor ekonomi di dalamnya. Berkeinginan from want, kan kita ingin apa kita. Nah, itu kita bebas berkeinginan apa. Terus dari rasa takut, yaitu kita punya keinginan keamanan. Keamanan kita dijamin gitulah. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai hal yang demikian ini, maka berarti di sini kebebasan itu identik dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ada identik dengan kebebasan. Tapi ingat, kebebasan tidak sebebas-bebasnya, karena kita punya batasan, yaitu batasan kita adalah norma, norma agama, norma susila, dan norma adat, ataupun yang kita kenal dalam negara ada norma hukum. Jadi ada batasan juga. Jadi kita tidak sewenang-wenang di sini dalam kita tuh punya hak asasi. Wah, kan hak asasi kita ini itu. Nah, itu tetap ada batasan. Jadi ada batasan. Nah, untuk pendengar Mutiara Pagi RRI yang dirahmati oleh Allah, sekarang untuk yang kedua, itu bagaimana tanggung jawab mengisi kemerdekaan. Nah, ini kita lihat juga dari fakta, dari kemahmadian ya di sini ya. Nah, sebagai wujud syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala
Indonesia ini sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara kesepakatan yang merupakan negara konsensus nasional, jadi perjanjian nasional, perjanjian bangsa, dan juga tempat pembuktian, yaitu dengan diisi dengan amal nyata, dan juga untuk negara yang aman dan damai. Nah, NKRI saat ini usianya sudah 81 tahun. Muhammadiyah dan Aisyah sebagai perserikatan yang diakui di Indonesia ikut bertanggung jawab mengisi kemerdekaan sejak awal sampai saat ini, lebih banyak melalui aksi nyata dan panduan pemikiran dan konteks kebangsaan untuk merajut persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammadiyah adalah integral dengan Indonesia dan menjadi bagian yang ikut mendirikan Indonesia ini. Dengan demikian juga punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan aksi-aksi nyata, yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk hal ini sudah bisa dilihat dari kader-kader Muhammadiyah dalam pendirian NKRI ini. Contohnya, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno adalah kader Muhammadiyah. Jenderal Sudirman kita yang merupakan panglima tertinggi, yaitu dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pertama, itu juga adalah kader Muhammadiyah. Dan Insinyur Juanda itu adalah tokoh Muhammadiyah pada zamannya yang punya andil dalam berdirinya NKRI ini. Dan mari kita lihat diantaranya, Insinyur Juanda ini adalah salah satu Perdana Menteri Indonesia yang menggagas bersatunya wilayah Indonesia yang terpisah oleh laut, yang terkenal dengan Deklarasi Juanda, yaitu tentang laut teritorial yang menyatukan Indonesia. Nah, ini adalah untuk menjamin persatuan dan kesatuan Indonesia. Para pendengar Mutiara Pagi RRI yang budiman, sekarang kita masuki yang ketiga, yaitu peran umat dalam menjaga NKRI. Menjaga keutuhan NKRI adalah melalui sikap moderat kerukunan antar umat dan pengamalan nilai Pancasila. Umat berperan sebagai perekat persatuan di tengah keragaman suku, budaya, dan agama serta dalam jenjang sosial. Lima sikap dalam menjaga keutuhan NKRI. Satu, cinta tanah air. Karena cinta tanah air sebagian daripada iman. Dua, membina persatuan dan kesatuan. Tiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Empat, pengetahuan budaya. Lima, sikap serta perilaku yang mendukung kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen yang memperkuat keutuhan NKRI ini adalah satu, Kebangkitan Nasional yang biasa kita rayakan Hari Kebangkitan Nasional itu 20 Mei ya. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Nah, itu 28 Oktober. Lalu yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang ada di dalam teks proklamasi. Lalu yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Yang selanjutnya yang kelima yaitu Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dokumen-dokumen inilah yang bisa katakanlah merupakan yaitu bagaimana kita menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai kader Muhammadiyah yang merupakan anggota inti perserikatan yang terlatih memiliki pemahaman ideologi Islam berkemajuan serta aktif menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan pembaharuan atau tasdid, maka dipersiapkan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat serta pemimpin umat dan bangsa.
Nah, di sini kita melaksanakan apa? Yaitu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak dicapai itu apa? Nah, itu yang harus kita amalkan. Nah, dan ini mari kita lihat, nah, karena di sini juga bisa kita lihat yaitu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 di alinea dalam pembukaannya itu di alinea keempat. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini hubul waton ya, di mana di sini adalah merupakan iman ya, sebagian dari iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ya, mari kita lihat yaitu dalam surat An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu

0: خيرا لهم وأشد تثبيتا. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, kalau kita simak dari yang apa kata tadi, meninggalkan kampung halaman, katanya meninggalkan kampung halaman. Nah, kampung halamannya adalah tumpah darah, yaitu tempat kelahiran. Jadi maka disitulah itu fitrah, ya. Jadi fitrah sudah bagi manusia itu fitrah. Kalau cinta itu kepada kampung halaman, yang otomatis itu ada cinta pada tanah airnya, adalah itu merupakan fitrah dari Allah itu sungguhnya. Nah, coba kita lihat. Bagaimanapun kita ada di luar negeri misalnya ya, pasti di situ ada rasa rindu kepada tanah air. Ya baklah seperti pepatah, bangau setinggi tingginya bangau terbang, dia akan turun ke kubangan juga. Nah, jadi seperti itulah biasanya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, di sini adalah menyangkut dalam masalah pangan, sandang, papan, dan kesehatan, daya beli ya, daya beli atau secara ekon daya beli masyarakat itu seperti apa, karena di sini juga merupakan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan kita, sejahtera kan enggak kita ini, jadi dari situ juga apakah tercukupi itu. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini pendidikan, yang mana pendidikan ini merupakan suatu apa ya, mencetak SDM, sumber daya manusia. Karena bagaimanapun SDM maju, otomatis negaranya maju, yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau misalnya di sini SDM-nya ya tertinggal, ya otomatis juga negara itu pun juga akan tertinggal. Yang keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini adalah hubungan internasional, di mana kita sebagai bangsa di dunia ini nggak bisa kita itu hidup sendirian, itu nggak bisa. Bagaimanapun kita itu juga harus mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi, maka di sini bisa kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13, di mana di situ mengenai bangsa ya, mengenai bangsa-bangsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu inna ahrasan ahramakan indallahi atqakum innallaha alimun. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui teliti. Nah, jadi berarti di sini kalau kita menyimak yang seperti itu, maka kehidupan berbangsa-bangsa itu adalah merupakan isyarat bahwa kita sebagai bangsa di dunia ini itu tidak bisa kita terlepas dengan bangsa lain dalam hubungan yang baik, hubungan yang damai, bukan hubungan yang saling bermusuhan. Nah, di sini kalau sudah kita kenal bahwa ada hubungan internasional. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah ini adalah merupakan suatu struktur, apa, merupakan suatu organisasi atau perserikatan yang otomatis juga ingin mendunia. Maka di sini dia juga kalau sudah mendunia itu juga merupakan satu duta ya. Jadi perwakilan Indonesia sungguhnya di negara-negara di dunia ini. Muhammadiyah pada saat ini juga sudah membentuk yaitu apa namanya pimpinan cabang apa istimewa Muhammadiyah, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, yaitu merupakan struktur organisasi yang merupakan otonom juga dibentuk di luar negeri. Nah, sampai sekarang ini ya antara 29 negara lah kita itu sudah apa itu mengadakan hubungan dan mendirikan PCEM di situ. Antara lain seperti Mesir, Malaysia, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, Inggris, juga USA, juga di Australia, juga di beberapa tempat Jepang juga. Nah, malahan di Australia kita tuh punya apa itu amal usaha yaitu tentang pendidikan ya. Dan alhamdulillah rupanya banyak peminatnya. Nah, kalau dengan demikian berarti Muhammadiyah juga itu apa punya apa ya rasanya punya tanggung jawab ya bahwa itu juga merupakan amanah daripada negara kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dengan amanah ini mari kita kita kerjakan ya dengan ikhlas ya. Jadi dan ya katakanlah semua itu memang keikhlasan itu perlu, yaitu dengan kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Para pendengar Mutiara Pagi Republik Radio Republik Indonesia yang kami hormati, juga semoga barokah kepada para pendengar. Disinilah maka kita bangsa ya kita ini. Saya ini akan mengakhiri kajian ini. Semoga kita ini menjadi bangsa yang tangguh dan bertanggung jawab pada negara kesatuan Republik Indonesia untuk kedepannya, sehingga tercipta baldatun toibatun warobur gafur. Katanya kita ini negara gemah ripah loh jinawi dengan negara tentem kartoraharjo. Nasrul minallah waktun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nyai Gaam sudah memberikan tausiahnya pada program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Semoga dan harapannya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pendengar kami semuanya. Sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab mengaten Nyai, kita akan jeda dulu untuk komposisi religi ya Nyai.
0: Oke, monggo.
1: Baik, untuk teleponnya tidak usah ditutup, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu komposisi religi yang akan dibawakan oleh Syifa dengan Marhaban Ya Nabi.

0: Nggih, wonten marhaban ya Nabi saking Syifa ingkang sampun kula puteraken kakam jenengan sedaya enjing menika. Masih bersama kami Nyai?
1: Nggih.
0: Baik. Nah, Nyai, pertanyaan pertama mungkin kepada bagaimana sih cara kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, begitu sebagai tenaga pendidik, sebagai ustadz-ustazah, sebagai bapak ibu guru, begitu ya, untuk menanamkan yang namanya jiwa nasionalis kepada putra-putri kita. Itu seperti apa, Nyai, pandangannya? Monggo.
1: Sesungguhnya dalam hal ini, itu masalah ini di dalam dunia pendidikan kita ya, mulai dari tingkat TK sampai SMA sampai perguruan tinggi, itu kan sungguhnya sudah ada di dalam kurikulum, yaitu mata pelajaran yang kita kenal kalau dulu ada civics ya. Nah, itu tentang kewarganegaraan. Terus yang kedua, setelah itu ganti pendidikan moral Pancasila. Yeah. Setelah itu ganti lagi pendidikan apa kewarganegaraan,
0: yeah,
1: apa dan
0: ya,
1: hukum
0: Nyai.
1: Apa gitu ya, PKN. Nah, otomatis di situ kan sudah apa tuh ada di situ pendidikan itu, sehingga itu menanamkan rasa kepada mereka itu,
0: Iya.
1: pada generasi. Kalau saya kan termasuk generasi ya 60-an ya, jadi hal itu sampai dengan generasi berapa ini, itu sudah bisa merasakan itu nasionalisme itu tadi. Tapi yang pada saat sekarang ini memang yang ditanyakan oleh Ning Ayu tadi ya, nah ini memang agak apa ya, Mas? Agak-agak sulit kali, karena meskipun di sekolah itu sudah ada macam-macam, itu sudah ada seperti upacara bendera, itu kan juga termasuk bagaimana mereka menanamkan rasa itu kepada mereka-mereka, pada anak-anak itu. Di rumah mungkin juga bisa bapak atau ibu juga memberikan apa itu pendidikan juga, walaupun itu tidak secara terang-terangan misalnya. Jadi ya misalnya ketika ada apa lagu-lagu nasional atau lagu-lagu Indonesia, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, ya mungkin direngeng-rengeng gitu, atau masih sejak bayi atau gimana gitu ya, sampai ketika TK misalnya, PAUD atau KB-KB itu, nah apa kelompok bermain. Nah, di rumah tuh juga bisa lah misalnya itu apa bercerita atau bagaimana gitu tentang negara ini gitu loh. Nah, kalau yang sudah melampaui tingkat itu ya di sekolah itu sesungguhnya yang memang tanggung jawab daripada sekolah itu untuk menanamkan rasa nasionalisme itu. Karena bagaimanapun rasa kebangsaan itu harus dipunyai oleh bangsa itu sendiri. Kalau dia tidak punya rasa kebangsaan, rasa dia kalau abai kepada bangsanya, kepada negaranya, itu saja mungkin Bu Anu Neng Ayu.
0: Iya, baik. Terakhir ini, Nyai, apakah ada intisari terkait dengan tema kita di pagi hari ini, dan juga sedikit pesan-pesan mungkin khususnya untuk anak-anak
1: intisarinya
0: kita
1: ya.
0: Sebagai
1: Jadi
0: generasi penerus
1: intisarinya
0: bangsa.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Jadi intisarinya di sini yaitu jelasnya bahwa selain kita mengenal arti kemerdekaan itu apa, nah lalu di sini ya sebagai kita bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang pada apa yang sudah usia 81 tahun, kalau ya dari usia itu tua ya Bu ya, sepuh. Tapi kalau melihat dari tingkat kemajuannya ya mungkin yang Ayu bisa menilainya sendirilah. Nah, di sini makanya di sini kita mengingatkan bahwasanya kemerdekaan ini bukan hanya dari segi pengertian saja, tapi di sini adalah merupakan nikmat yang harus disyukuri, karena kita ini hasil perjuangan, bukan pemberian. Nah, terus yang lain lagi, untuk menikmati nikmat itu tadi ada rasa tanggung jawab di situ. Bagaimana tanggung jawab kita ke depannya tentang negara ini yang sudah merdeka begitu loh. Itulah intisarinya. Bagaimana Neng Ayu?
0: Ya, baik, Masya Allah, terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini, Nyai. Jadi kita sebagai warga Indonesia, khususnya anak-anak muda, itu harus memiliki rasa optimisme yang tinggi ya Nyai ya.
1: Nah, betul. Jadi ndak lalu ndak ingin pindah ke negara lain.
0: Iya baik, jadi harus dilestarikan, dirawat bersama-sama begitu ya Nyai ya, dan tentunya
1: Betul.
0: berkontribusi untuk bangsa dengan apa ya, dengan prestasi ya Nyai.
1: Untuk anak-anak muda prestasi, tapi jangan lupa mereka berprestasi juga harus dihargai oleh negara. Itu yang penting.
0: Nah, baik. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Sehat selalu untuk Nyai sekeluarga. Mudah-mudahan kita bisa
1: Ji.
0: berjumpa di lain kesempatan dan di lain topik ya, Nyai.
1: Amin, amin.
0: Amin, amin Allahumma amin. Baik.
1: Insyaallah, amin. Ji.
0: Baik, kami akhiri untuk kajian di pagi hari ini, Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Caning, di pagi hari ini ya, tadi sudah kita simak bersama-sama, dengarkan bersama-sama wonten tausiah saking Nyai Jaam Ruqoiyah Ridwan BA, Mubaligh Pimpinan Wilayah Aisyah PWA Jawa Timur, dengan topik kemerdekaan nikmat dan amanah. Muka-muka ono manfaat gawe awak dhewe kabeh isu iki ya. Tetap penangkin ya Cak Ning, bakal ono londong palap ya kawe sampean kabeh sing pengin melipir ya, merapat sarapan nang warung londong palap rupa patra di Surabaya tak sumangga no ya. Nggo esok gabungan koyo biasa nih, sembari mengirimkan informasi-informasi koyo to info lalin, info cuaca, info agenda publik, monggo ya dipersilahkan nanti esok gabungan kayang bareng nang londong palap special weekend ya, special akhir pekan Sabtu loh saiki ya, malam Minggu 15 Agustus 2026. Ya wes nang ngono awak dhewe geser dhisik ya nang woro-woro jam 6 isuk.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Waya woro-woro jam 6 isu mbare aku ning Ayu Arta. Cak ning ana sekitar 121.321 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia. Mbare 14 negara melok mendaftarkan undangan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatakno nang taun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melok daftar diantarane ana Jepang, Singapura, Prancis, bare Australia.

Kabar liyane, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek wis nyalurno 1.2 liter banyu resik nang 11 desa sing kedampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno, hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah kedampak kekeringan diantarani Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, Barek Watu Limo. Ya iku mang caning gawe woro-woro jam 6 isuk, barek aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 7 isuk.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Alhamdulillah, isu-isu edisi Sabtu malam Minggu. Ketemuan ya, bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak pagi. Edisi dino Sabtu 15 Agustus serongnya Wunemlik Korea. Dua hari lagi kita memasuki, atau lebih tepatnya negara kita sudah berusia 81 tahun. Yeh, luar biasa ini. Iki wis pokoke sangat-sangat usia-usia sing wis super-super mateng lah ya. Super-super mateng iki ya. 81 tahun lo ya. Pokoknya segala macam harapan, doa terbaik untuk negara kita tercinta, Indonesia. Tak kancani dulur, sampai aku merapat nang jam 10 isu ya, barek beragam program-programnya Pro Papa. Terus tak kancani pisan barek lagu-lagu sing wis ono nang playliste lontong balap isu iki. Kayak biasa nih ya, sengarepe sarapan, sengarepe melipir, sengarepe mampir nang warung lontong balap Pro Papa RRI Surabaya. Engko iso gabung nang 5462961 barek 08962 sijine ping 3968. Informasi perakiraan cuaca di Seil Caning, gawe wilayah kudo Jawa Timur lebih tepatnya ya. Provinsi Jawa Timur lebih tepatnya. Nah, ini pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang kedaten udan ringan. Awan sampai sore kok diperkirakan cerah dan berpeluang kedaten udan ringan. Begini diperkirakan cerah dan berpeluang kedaten udan ringan. Dini hari diperkirakan berawan.

Ya wes gak apa-apa, kek ndang tangi, kek ndang sarapan kono ya. Ngunjuk-ngunjuk wedang-wedang teh rumiin, wedang-wedang kopi. Apa mana akhir pekan kau yang ini kilo ning ayu aku wis pokoknya merdeka. Biasanya Senin nganti Jumat kuwi apa ruwebek ya. Ono sing kerja, ono sing sekolah. Saiki ngono wis wayahe leha-leha siap. Tapi juga bisa dibuat untuk olahraga ya. Leha-leha boleh, tapi jangan lupa untuk aktivitas fisiknya dijaga ya. Aktivitas fisiknya dijaga. Boleh lari-lari kecil, boleh juga jalan pagi. Kayak saiki ngene iki ya to. Gawe mlaku-mlaku ngene iki penak. Ki engko mulih nyangke ngopo sarapan. Nyangkinge teko warung lontong balapi pro papat ya to. Sugeng enjing gawe sampean kabeh cak ning sono nang kawasan Surabaya Raya. Mojokerto Jombang juga bagaimana kabarnya pagi hari ini cuacanya ya. Madura terus Maringono Darjo ya Sidoarjo Gresik punya bagaimana kabarnya pagi hari ini. Terus wilayah-wilayah teko Galek ya Tulung Agung Kediri dan sekitarnya juga apa kabar? Pokoknya dimanapun saja Anda berada nggih cak ning heeh. Sengono nang Jawa Timur dan juga di seluruh Indonesia. Pastinya sing gabungan lewat streaming nang rri.co.id bare aplikasi RRI Digital. Ojo lali sarapan nih. Tak menehi lagu-lagu sing rancak-rancak bana ya. Sabtu-sabtu ngene iki wis penake sing joget-joget ria. Jadi gak lemes ya nek semoga sampean kabeh wis aku ta apa ku jenenge aerobik kaya nang omah ambek ngrungokno lagu-lagune pro papat boleh. Bisa hemat ya, hemat ongkos, hemat energi, wis gak leren nang panggonan endi kono sing biasane dimeloki aerobik ya. Tapi ada juga kampung-kampung yang nek ben Sabtu utawa Minggu isuk ngono ku ya, ono senami, senam RT RW ngono ku ya ta. Mendatangkan instruktur Zumba. Ya wes seneng ana caning ya. Engko sadurunge aku apa ngewenehi beragam informasi-informasi gawe sampean kabeh dan juga ngeladeni para pembeli pelanggan ya nang lontong balap pro papat. Iki ana komposisi-komposisi rancak gawe sampean kabeh ya. Ana sing jenengi

0: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah api. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen Pemkot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele, buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho, Caning. Lek omahmu resi, atimu lak melu adem toh. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo maneh ning kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikno karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Caning saiki wis larang udan ya, alias wis apa kuwi jenenge gak usum udan maneh ya to. Dadi pancene nek nonton teko endi BMKG ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau 2016 iku caning kedaden nang Agustus saiki sampai September. Nah, kondisi kering iki yo semakin meluas ya. Hingga akhir Juli iki sakake 516 zona musim utawa sekitar 73,8% wilayah Indonesia iki wis memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan sadurunge nyebut puncak musim kemarau tahun iki diperkirakno berlangsung nang Agustus sampai September. Perkembangan kondisi atmosfer sampai awal Agustus iki ndutuhno periode kering cek berlanjutnya. BMKG nyadet sekitar 76,3% wilayah Indonesia mengalami sifat hujan di bawah normal pada dasarian 3 Juli. Nah, kondisi kemang meningkatkan potensi kekeringan meteorologis dan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla nang sejumlah wilayah. Ya, tadi musim kemarau saiki utamanya dipengaruhi mbare kondisi El Nino kuat mbare Indian Ocean Dipole sing ono nang fase positif. Masih musim kemarau semakin dominan, gak berarti sakabeh wilayah Indonesia bakal sepenuhnya tanpa hujan. BMKG kiyojek memperkirakan udan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Pada 11 hingga 14 Agustus, udan niki mbare intensitas sedang berpeluang kedaden nang Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan dan Papua. Sementara 15 hingga 17 Agustus potensi hujan iku diperkirakno ono nang Aceh, Sumatera Barat, Riau, Papua Pegunungan, barek Papua Cakning. Nah, fenomena atmosfer kayata gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuatorial, bare aktivitas Madden Julian Oscillation iki cek dukung pertumbuhan awan udan nang beberapa wilayah ya. Dadi warga iki tetap perlu memperhatikan informasi cuaca harian. Masih sebagian gede wilayah iki sedang mengalami kemarau. Ngono ya, Caning. Terus mari ngono hemat air ya. Tadi BMKG ki mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Warga diingatkan gawe gak bakar sampah utawa buka lahan ya, barek corong bakar utamane nang kawasan sing wis gampang kebakar kayata lahan gambut, semak belukar dan hutan ya. Nek nemokno indikasi titik api atau hotspot, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang. Nah, gawe menghadapi cuaca panas, BMKG kiyo mengimbau masyarakat gunakno pelindung atau tabir surya. Nek saiki jenenge sunscreen ya, bahasa Inggrisnya iku padha wae iku tabir surya, sama saja ya, sunblock buat badan ya, sunscreen ya toh. Nah, ini juga kita harus pakai gunakan ya, serta menjaga kecukupan cairan tubuh khususnya ketika beraktivitas di luar ruangan pada siang hari ya. Kewaspadaan tetap diperlukan ketika hujan turun ya. Hujan lokal yang disertai petir dan juga angin kencang iki cek memungkinkan kedaden selama musim kemarau. Nah, awak dhewe diminta menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame atau bangunan yang rapuh ketika cuaca memburuk. Iku gawe informasi updatean cuaca ya pancene Pak wis panas iki ne wis awan ngono ya panas e general umum ya to ngentek-ngentekno es teh rong gelas telung gelas tapi ojo di los ya karena memang kita ini biasanya ngono gampang lali
Nek wis puana sih ngentak-ngentak ngono iku pengene sing seger-seger sing es-esan nah ngono ya toh. Tapi ya iku kok pas dilos ya, dilos terus digelontor ayam bare es. Jangan ya. Sesekali saja boleh tapi jangan jangan terlalu keseringan. Utamakan tetap kesehatan yang utama ya. Utamakan kesehatan. Nah, cek no gak kayak ini ki suara nih ya anak serok-serok ini ki ya toh pokoknya gak usah pake sing lagi kayak enak awal ya cak ning ya atau gak no ndang mari ndang tahes mane pancane ki musimnya kayak ini ya kayak enak cuaca nih tadi ini anak sing watuk pilek oleh-oleh seminggu rong minggu kurung mari ngene ya tetap semangat ikhtiar dengan yang bisa kita lakukan apa ono obat ya diminum obatnya ya atau juga bisa didukung dengan hal-hal yang herbal tradisional ngene ya atau biasa nih sing senengane apa kuwi jenenge godhok-godhok wetangan ya wetang uwo mari ngono barek sereh mari ngono dicampur jeruk nipis bisa ya jadi kita bisa memaksimalkan yang ada di lingkungan sekitar kita. Biasanya langsung remus apa kuwi jenenge kencur ambek uyah boleh. Jadi apapun itu yang sekiranya bermanfaat buat tubuh dan baik ya bisa kita konsumsi. Sing duwe media sosial ya. Ayo nang di follow Instagramnya kita di Pro4 RRI Surabaya, TikToknya ya podo di Pro4 RRI Surabaya ya di follow ya, diramekan di follow akun-akun media sosialnya Pro4 RRI Surabaya ya. Terus yang durung duwe aplikasi nih RRI channel langsungnya di download diunduh jenengi RRI Digital, ya. Tadi Mas Yo sampai nang di luar kota bahkan ke luar negeri bisa menggunakan aplikasi RRI Digital atau juga bisa menggunakan streaming ya. Pokoknya langsung di-download ya. Di-download RRI Digital namanya. Jangan lupa. Sing rosan duwe suara-suara emas ya, suara-suara merdu langsung aja gabungan ikutan di Bintang Radio 2026 ya. Kontak personnya bare aku dewe ya, CP-nya dengan saya sendiri. Langsung bisa di 089603 ya. Kok lali to nomorku dewe ki ya Allah. 089638 93 0 ya. Yang mau tanya-tanya terkait dengan Bintang Radio ya. Khususon ya Bintang Radio saja ya yang mau bertanya-tanya boleh monggo. Langsung saja bisa gabungan, bisa langsung daftar di Bintang Radio rri.id.

Engkau sing arepe gabungan langsung ae ya. Langsung ae kayak biasanya telepon aku wes ya di 546 boleh atau juga bisa di line WA-nya Pro 4 ya. Cus marki cus pastinya nang lontong balap Pro 4 RRI Surabaya Pancen Sici Dewi.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

Waya woro-woro jam pitu isu bare aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama, Cak Ning, pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadini kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan isok berdampak negatif mbarek keberlangsungan lingkungan.